0: Bagaimana jika sebuah studio radio tidak hanya berada di dalam gedung, tetapi bisa bergerak mendatangi masyarakat? Obifan Heartland FM, studio radio bergerak yang memungkinkan tim Heartland FM hadir lebih dekat, bertemu langsung dengan masyarakat, komunitas, dan berbagai kegiatan. Melalui Obifan Heartland FM, informasi, inspirasi, interaksi, dan berita baik dapat dibawa lebih dekat kepada mereka yang kami layani.
1: Obifan merupakan bagian dari pelayanan media Yayasan Yaski melalui Radio Heartland FM, sebuah upaya untuk terus menyampaikan berita baik melalui media dan menjangkau masyarakat dengan cara yang semakin relevan. Untuk terus bergerak, Obifan membutuhkan persiapan, perawatan, dan biaya operasional. Karena itu, kami mengajak Anda untuk ikut mengambil bagian. Dukung Obifan Heartland FM melalui doa ataupun sesuai dengan yang Tuhan gerakkan agar Obifan terus bergerak, hadir lebih dekat, dan menjangkau lebih banyak masyarakat. Yayasan Yaski bersama Obifan Radio Heartland FM bergerak lebih cepat, bergerak lebih dekat, membawa berita baik lebih jauh. Kunjungi yaski.co.id. Tuhan Yesus memberkati.
2: Halo Heartliner dan pelanggan setia Nasi Goreng Kelenteng. Nasi goreng babi pertama di Gading Serpong. Kini sudah hadir di Bandung, Gading Serpong, Cisauk BSD, dan Jakarta Barat. Menuju HUT ke-10, Nasi Goreng Kelenteng membuka kesempatan kemitraan bisnis untuk area Jabodetabek dan sekitarnya. Brand sudah memiliki paten merek HKI dan sistem kemitraan teruji sejak 2017. Penawaran spesial hanya untuk 5 peminat pertama yang terpilih. Syaratnya, cinta bisnis kuliner, mau belajar berkembang bersama, dan memiliki modal usaha. Segera hubungi 0858-1198-0700, 0858-1198-0700. Nasi Goreng Kelenteng, cita rasa tempo dulu. Investasi sekali, untung berkali-kali.
3: Heartliners, pernahkah Anda merasa lelah secara mental, tapi bingung harus mulai dari mana? Atau mungkin kita ingin lebih peduli, bukan hanya pada kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Dalam rangka Hari Kesehatan Mental Sedunia, yuk hadir dalam acara Gerakan Sehat Mental Indonesia atau GESAMI dengan tema Mental Health Start With Us, Connect, Care, and Grow. Sabtu 10 Oktober 2026 pukul 9-15 waktu Indonesia Barat, bertempat di Gedung Heartland Center, Lipo, Karawaci, Tangerang. Akan hadir 3 pembicara berkompeten di bidang kesehatan mental, Robert O. Rajaguguk, PhD, psikolog klinis dan konselor dari Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, Rati Ibrahim, MM psikolog, senior clinical psychologist dan mental health expert, serta Goif Nur Rahman, MPSI psikolog, ketua IPK Indonesia wilayah Banten. Kontribusi peserta Rp81.000, sudah termasuk makan siang dan snack. Yuk luangkan waktu untuk belajar, terhubung, peduli, dan bertumbuh bersama. Karena mental health start with us. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Sela di 0851-7321-8878 atau Kristi di 0813-2414-6680. Acara ini merupakan kerjasama Yayasan Yaski, Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, dan Heartland Radio.

0: Hardliner, kamu butuh inspirasi, informasi, dan penguatan iman dalam satu tempat? Kini semua bisa kamu temukan di www.hardline.co.id. Dari siaran langsung Radio Heartline Network, artikel inspiratif hingga program-program rohani dan keluarga yang membangun, semuanya ada dalam satu genggaman. Buka sekarang di www.heartline.co.id. Mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Heartliner, inspirasi dari hati untuk hidup yang berarti, hanya di www.heartline.co.id.
1: Jamu-jamu. Jamu Pak, monggo. Ada jamu pegelinu, ada jamu seger waras.
2: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak Mbak?
3: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z hanya di 100,6 Heartland FM.
2: Wah, kalau begitu pesan satu ya Mbak E.
0: Belum selesai, ceritamu belum selesai. Mungkin ada yang gagal, ada yang hilang, ada yang harus dimulai kembali. Selama masih ada hari ini, selalu ada kesempatan untuk mencoba, untuk mencintai, untuk berubah, untuk berharap. Di bulan September, kamu belum terlambat bersama 100,6 Heartland Radio, your family station.

0: 100.6 Hotline Radio, your family station. Selamat pagi, Hotliner. Ada suara ya. Terus coba-coba, 1, 2, 3.
1: Pagi.
2: Pagi.
0: Ya, kita pagi-pagi udah nongkrong aja di sini ya. Pastinya di hari Sabtu, weekend-weekend guys. Bersama dengan aku, Eva, yang hari ini akan menemani kalian di program Gold Generation of Life. Dan hari ini sudah hadir yang menemani saya pertama-tama di sini ada Eve and
1: ada.
0: Kok kita ketemu Babang lagi dong. Sih? Oh, iya. Babang ada iya, maksudnya. Babang. Dan ada guest kita dengan suara-suara beratnya itu berapa kilo ya?
2: Suara pagi-pagi ini.
1: Suara sleep call sih.
0: Oh iya iya iya baik suara sleep call. Ada Prima.
3: Hai.
0: Tepuk tangan yang meriah dengan 2 juta orang yang ada di sini. Oke, guys, kita hari ini adalah Prima. Dia adalah seorang musisi. Ya. Bagaimana sih menjalani kehidupan, kehidupan sebagai seorang musisi dari zaman ke zaman?
1: Kesannya udah lalu banget ya.
0: Kayak mau ngomongin sejarah hidup.
2: Sejarah hidup ya.
0: Pastinya dari jam 8 pagi sampai jam 10. Karena suara kita lagi agak berat-berat, iya, ngantuk banget. Gitu ya. Tadi pas datang gitu, gimana udah pada siuman atau masih dalam alam mimpi? Lu dari mana, Prima?
2: Dari rumah sih.
0: Dari SD ya?
2: Cuma tadi tidur jam berapa?
0: Wah, begadang.
2: Nyampe rumah jam berapa?
0: Oh, begadang. Ya. Oke, ada Prima yang bareng dengan kita. Nanti kita mau nanya-nanya. Gak apa-apa kan hari ini diinterogasi ya?
2: Gak mau.
0: Gak mau. Gue denger jawaban dia itu kayak lagi dengerin suaranya Elroy. Siapa ke Elroy itu nanti akan kita kasih tahu. Hai, ada Melisa yang gabung. Boleh di-share-share.
2: Halo.
0: Ada Om Sen juga. Selamat pagi yang sudah gabung di TikTok kita.
1: Pagi.
0: Boleh kalian gabung di share-share live-nya ya ke seantero jagat raya. Jagat maya. Maya beda lagi nanti.
1: Banyak banget yang mau di-spill ya.
0: Iya, banyak banget yang harus kita bahas hari ini.
2: Berapa jam sih interview?
0: 2 jam. Sampai nyawa lu ngumpul pokoknya. Oke, pokoknya jangan kemana-mana. Ntar kita balik lagi di Gold dari jam 8 pagi sampai jam 10. Pastinya pantengin terus di sini. Kita bakal sharing about life, learning, inspiration, focus, and encourage. Bareng dengan Prima.

0: Cerdas berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, bisnis coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator lokakarya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
1: Marketplace diam-diam membunuh brand. Marketplace online memang luar biasa. Mudah, cepat, praktis. Penjual dan pembeli bertemu online di satu tempat. Tapi ada pertanyaan yang jarang dibahas. Apakah marketplace diam-diam sedang melemahkan brand Anda? Coba pikirkan. Hardliners, saat pelanggan masuk marketplace, apa yang mereka lihat? Harga? Diskon? Voucher? Promo? Mereka membandingkan Anda dengan puluhan, bahkan ratusan penjual lain. Akibatnya apa? Perang harga. Dan dalam perang harga, yang paling menderita biasanya adalah penjual. Hardliners, banyak bisnis di marketplace akhirnya hanya dikenal karena murah, bukan karena kualitas, bukan karena layanan, bukan karena nilai uniknya. Ketika pelanggan hanya mengenal harga, loyalitas jadi semakin tipis. Hari ini mereka membeli dari Anda, besok pindah ke toko lain yang lebih murah. Marketplace memang penting, tapi jangan jadikan itu satu-satunya rumah untuk bisnis Anda. Bangun juga identitas brand, bangun database pelanggan, bangun hubungan langsung, buat pelanggan mengingat nama Anda, bukan hanya harga Anda. Karena bisnis yang hanya tergantung pada marketplace, sama saja sedang membangun rumah di tanah milik orang lain. Hari ini aman, besok aturan berubah. Hari ini rame, besok algoritma berubah. Maka gunakan marketplace sebagai alat, bukan sebagai masa depan bisnis Anda. Dan ingat hardliners, jualan di marketplace membuat uang masuk, tapi brand yang kuat membuat uang terus datang. Hardliners, saya Mukti Wibawa. Untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hardline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.

0: Sahabat Yaski, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik.
1: Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio.
0: Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the jingle Yaski Radio.
3: Keep station on 100.6 FM Heartland Radio, your family station.

kau dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti kau.

0: Kak, udah jam 11 malam nih. Kakak kenapa belum tidur?
1: Iya nih, Dek. Badan sih udah capek banget, tapi pikiran masih sibuk aja.
0: Oh, aku punya solusi yang bisa bantu kakak yang sulit tidur. Kakak harus kenalan dulu dengan Art Sleep. Kapsul merah putih dari ekstrak akar valerian yang diformulasikan untuk mengatasi gangguan sulit tidur pada orang dewasa. Aib Sleep membantu mendampingi pola tidur yang lebih sehat sehingga kita bisa mendapatkan waktu istirahat yang lebih nyaman.
1: Wah, thank you so much ya, Dek. Aku butuh banget nih. Karena tidur yang berkualitas bukan sekedar memejamkan mata, tapi memberikan waktu bagi tubuh dan pikiran untuk beristirahat.
0: Jadi, kalau malam ini Anda ingin tidur lebih nyaman, minum Aib Sleep. Untuk pemesanan, kunjungi Shopee dan TikTok Shop Helta Naturalis atau WhatsApp ke 0821-1395-7120. 0821-1395-7120.
2: I sleep, I believe in sleep.
3: Hotline FM. Dengan kehadiran Prima dan juga ada Babang yang menemani saya di sini. Kita gak perlu kenalin lo lagi kan?
4: Gak perlu.
3: Iya.
4: Perlu dong.
3: Udah sekian kali. Jadi gue aja yang kenalin. Yeah, jadi okay. Babang ini adalah lulusan dari Mic On pertama.
4: Oh, lulusan.
3: Ya, lulusan.
4: Oh. Alumni.
3: Alumni, iya. Jadi dari kita tuh ada program, nah bukan program, workshop mic on, jadi kita latihan jadi penyiar. Oke, kita kembali ke guest kita hari ini. Ini waktu
4: beda lagi.
3: Ini waktu lo, bukan waktu dia. Saya hanya memperkenalkan sedikit. Takutnya lo kira dia di sini jadi produser apa gimana?
4: Enggak, ya. Enggak apa sih sebenarnya jadi produser juga.
3: Oke, kita mau kenalan dulu sama Prima pastinya. Kalau boleh tahu, ini kan Prima stay-nya di Tangerang.
4: Tangerang.
3: Warga. Tapi apakah memang asalnya Tangerang? Asal muasalnya dari mana? Masa kecilnya gitu.
4: Kalau KTP sih sekarang Jaksel ya KTP.
3: Oh, KTP. Gue juga pindahan Jaksel, pindahan tapi KTP Manado.
4: Iya, tapi mungkin asalnya Balikpapan ya kalau gue.
3: Oh, Balikpapan. Balikpapan itu di
4: Kalimantan.
5: Iya, bener kan?
3: Untung bener karena
5: gue anak IPS soalnya.
3: Iya, baik.
4: Pasti tahu.
3: Nah, kalau kita ngomong-ngomong mengenai apa namanya? Activity lo sekarang gitu terus apa sih aku bilangnya? Skill. Wah, skill. Ya sebenarnya kan gak mungkin lo itu benar-benar kayak langsung bisa main musik. Nah, falling in love-nya sama musik tuh sebenarnya seperti apa? Apakah ini karena hobi lu atau sebenarnya hobi lu tuh beda?
4: Oke. Ini cukup kompleks ya pertanyaan. Ini lumayan filosofis loh. Gimana ya, secara fundamental gitu ya, gitu. Mungkin ini apa namanya, kalau gue akan bilang dari SMP gue udah main gitar.
3: Oke.
4: Dan throughout my journey gitu, kayaknya dari SMP sampai hari ini gak pernah yang namanya berhenti musik gitu. Jadi gue juga sebenarnya ngantor kebanyakan, Pak.
3: Ngantor
4: sepanjang ngantor pun masih main musik gitu. Jadi gue pikir kayaknya ada satu titik itu, satu poin gitu, kayak berapa tahun yang lalu gue sama istri bilang kayaknya gue harus mulai seriusin main musik kayak gitu sih sebenarnya. Lebih di situ. Jadi tinggalkan semua yang sifatnya kantor dan lain-lain gitu sih sebenarnya.
3: Kalau hobi lu sebenarnya itu apa? Kalau hobi maksudnya sebelum lu berkecimpung dalam dunia musik bener-bener kayak lu terjun ke situ. Dia hobi lu apa? Terus kita juga mau tahu apakah Prima ini masih single?
5: Tadi udah nyebutin ya sebenarnya.
3: Nah, aku kan enggak ngomong, aku cuma menyebutkan nama.
4: Ya, siapa tahu single lagi.
3: Iya. Gitu.
5: Soalnya banyak kayak gitu ya.
4: Enggak tahu, gua juga enggak mau tahu.
3: Apakah dipantau atau masih tidur?
4: Masih tidur kayaknya. Masih tidur. Udah share sih linknya.
3: Baik. Nah. Boleh kenalin dulu dirinya. Ya. Apa tadi ya? Hobinya mungkin hobi. Sebelum berkecimpung di dunia musik atau ngantor itu.
4: Oke. Halo semua, nama gue Prima.
3: Lengkapnya?
4: Ya, Prima Napitupulu.
3: Oke.
4: You can call me Prima. apa ya, sekarang umurnya 17.
3: Iya, Bari.
5: Oke, aja dia udah.
3: Bisa ditangkap wajahnya di live kita, di live TikTok. Apakah kalian percaya?
4: Ya, beda-beda dikit lah. Emang harus umurnya disebutin gitu ya.
3: Harus tua lah ya, ya. Cukup tua.
4: Untuk
3: dewasa lah, dewasa.
5: Yes.
4: Ya, sekarang 41 lah.
3: Oke, okay. Ya beda tipis lah ya, ya. Sama ya. Babang, ya. Kalau sama jauh. Jauh lebih tua.
4: 21 tapi ya memang jiwanya 20 ya.
5: Harus jiwa muda.
3: Iya, benar. Emang kalau jiwa-jiwa milenial itu lebih muda daripada yang Gen Z.
5: Ya seperti kita ini.
4: Enggak tua-tua.
3: Di ini lagi di demo lagi sama Gen Z.
4: Jiwa childish gitu.
3: Iya lagi kekanak-kanakan makin kesini ya, makin kekanak-kanakan. Dan ya. Statusnya
4: udah menikah.
3: Yeay.
5: Taken ternyata.
4: Ya. Satu, iya.
3: Punya anak satu namanya
4: Elroy.
3: Ini lucu banget. Makanya tadi pas dia ngomong gitu kan kayak langsung ternyang-nyang suaranya.
4: Semua orang ingetnya anak gue. Kalau udah kenal anak gue gak inget bapaknya lagi.
3: Sebenarnya kan ya sebenarnya kan Elroy yang mirip bapaknya.
4: Iya sebenarnya dia.
3: Tapi kebanyakan orang bilang iya mirip banget Elroy. Apalagi kalau flyernya itu kemarin dia ngirim kan, sini foto lo, gue mau bikin flyer. Pas dia kirim, Elroy banget.
5: Iya kan.
3: Ih, emang Elro mirip banget gitu. Ya kan
4: gue duluan lahir ya.
3: Pasti akan terima.
5: Berarti siapa nyuruh siapa nih.
4: Ya gitu.
3: Nah, sebelum lu aktif di Mosisi nih, lu sebelumnya apa, ngantor kah atau mungkin rekrut-rekrut ini sales?
4: Gimana ya? Kalau secara ngantor paling banyak profesi gue sebenarnya marketing communication, PR, branding, terus events. Tapi ya karena memang kerjanya dari pertama tuh udah kerja di Sony Music.
3: Oh, oke. Okay.
4: Terus pernah kerja paling banyak paling lama justru malah kerja di TV.
3: Oh.
4: Iya, media juga sih berarti kalian-kalian ini.
3: Iya.
4: Di media, di TV dan jadi enggak jauh-jauh lah dari dunia entertainment gitu kayak dunia musik juga. Jadi mungkin ya mungkin profesinya ya sebenarnya lebih ke kreatif industri lah ya gitu ya.
3: Oke. Okay. Kalau ngomong-ngomong kamu tuh sukanya makan apa? Siapa tahu nanti ayo kita hidangkan gitu. Kalau kulineran gitu kamu lebih seneng kalau aku kasih pilihan nih sekarang. Yeah, yeah. Lebih seneng kulineran atau nyanyi?
4: Waduh.
5: Nah, pilihan berat ya kayaknya.
4: Iya, kadang gue nyanyi untuk kulineran.
3: itu maksudnya gitu.
4: Anda itu kayak pertanyaan kamu seneng dapat duit atau keluar duit gitu.
3: Kalau cewek kan pilihannya kulineran atau shopping. Nah, kalau lu senengnya kulineran apa nyanyi?
4: Beda. Nyanyi dapat duit gue.
5: Nggak bisa
3: buat kulineran.
4: Buat kulineran.
3: Beda itu. Bapak mau nanya apa? Sebagai sesama lelaki gitu.
4: Ide. Mantap tuh.
5: Tapi so far lebih enjoy mana sih kalau misalkan tadi kan sebelumnya di kantor ya dengan musisi ini lebih enjoy mana nih sekarang?
4: Kalau pertanyaannya kan sekarang ya, kalau sekarang mungkin nyanyi ya. Kalau dulu itu masih ngerasain apa namanya culture kantor tuh yang masih sehat ya. Okay. Kalau sekarang mohon maaf, sekarang tuh jarang banget nemu kantor yang sehat banget.
5: Alas udah toksik.
4: Oh iya betul. Kayak gitu kayak semuanya kayak pengen jadi toksik gitu.
3: Nah.
4: Gitu.
3: Kenapa sih kalau mengenai toksik itu kayak berat banget di itu? Disebutkan.
4: Ya iya sih emang berat ya.
5: Berat ya sekarang ya.
4: Berat.
3: Apalagi struggle-nya persaingannya juga kalau di dunia musik sebenarnya ini juga ya.
4: Gimana?
3: Di dunia musik tuh persaingannya lumayan berat ya.
5: Lumayan banyak.
3: Tapi lo enjoy nggak dengan musik sebagai musisi ini? Maksudnya kayak lo bermusik buat cari duit atau lu bermusik memang enjoy?
4: Sekarang cari duit.
3: Cari duit. Cari duit.
4: Yeah.
3: Apalagi sudah punya?
4: Punya.
5: Buntut lah.
4: Anak iya benar.
3: Sudah punya
5: buntut.
4: Cari duit sih.
3: Iya. Buat itu kan emang buat menafkahi ya. Udah jadi bapak ya kan. Boleh dibaca dulu komen-komennya di situ ada Melisa.
5: Nih ada Kak Melisa katanya apa nih tadi? Gak sabar dengan ceritanya Kak Prims katanya ya.
3: Iya dia asalnya dari Balikpapan katanya, kirain di balik pohon.
4: Wah, lain kan
3: kalau di balik pohon. Apa
4: kayu.
3: Itu artinya? Apa itu? Halo Kak 12 welcome. Apa tuh artinya?
4: Halo kita do HP itu.
3: Halo kita do HP.
4: Artinya orang kita juga nih bahasa Batak gitu.
3: Oh gitu. Lo ngerti bahasa Batak?
4: Ngerti.
3: Oh oke, okay. Kayaknya ntar lagi gue ngerti sih.
5: Cepat itu ya.
4: Kita ganti interviewnya ke dia nih sekarang nih.
5: Mau pilih harga apa ya Pak?
4: Jangan. Lebih ke interogasi ya. Gimana Pak? Coba cerita dulu deh.
3: Gak usah.
4: Kamu profesinya apa?
3: Profesi saya ya, yang ada di pelupuk petan. Oke. Oke, kita break dulu sebentar ya guys. Buat nanti kita mau nanya-nanya Prima ini belajar musik dan lain sebagainya itu dari mana, dari siapa, dan dari tadi. Nanti kita balik lagi di sini di 100.6 Starline Radio.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo Heartliners, saya akan membahas kelanjutan dari artikel tentang manfaat mengetahui struktur generasi bagi pemasaran usaha kita. Insert ini merupakan part kedua atau lanjutan dari part sebelumnya. Gen Z mempunyai sifat dan karakter seperti berikut ini. 1. Menyukai kolaborasi dalam melakukan pekerjaan mereka. 2. Menyukai tantangan dan dimotivasi oleh tantangan. 3. Suka mencari cara baru dalam menyelesaikan masalah. Dari ketiga fakta tersebut, maka kita harus melakukan strategi berdasarkan kenyataan di atas. Buatlah acara yang dapat mengundang mereka untuk terlibat aktif dalam mengacu tiga hal di atas. Kolaborasi adalah kuncinya. Jika kalian ingin melakukan usaha, gandenglah mereka dengan cara berkolaborasi. Poin kedua adalah, yaitu menyukai tantangan. Jika anak Anda Gen Z, cobalah untuk membebaskan mereka dan meminta mereka mencoba hal-hal baru tanpa menyetir atau memaksa kehendak Anda. Poin ketiga tentang Gen Z menyukai hal-hal baru. Berikanlah kepercayaan kepada mereka saat memulai usaha dan katakanlah Anda percaya kepada mereka akan melakukan hal terbaik untuk mencapai kesuksesan mereka. Gen Z juga ingin sebuah produk yang ingin mereka dapatkan tanpa menunggu. Artinya, jika mereka order produk kita, usahakan dikerjakan dan dikirim secepat mungkin. Karena jika kita terlambat, mereka akan dengan mudahnya meng-cancel pesanan kita. Nah, itulah pengalaman yang saya dapat bagikan. Semoga Anda dapat menarik manfaatnya. Selamat berbisnis dengan generasi Z. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

Heartliners, pernahkah Anda merasa lelah secara mental, tapi bingung harus mulai dari mana? Atau mungkin kita ingin lebih peduli, bukan hanya pada kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Dalam rangka Hari Kesehatan Mental Sedunia, yuk hadir dalam acara Gerakan Sehat Mental Indonesia atau GESAMI dengan tema Mental Health Start With Us, Connect, Care, and Grow. Sabtu 10 Oktober 2026 pukul 9 sampai 15 waktu Indonesia Barat bertempat di Gedung Heartland Center, Lipo, Karawaci, Tangerang. Akan hadir 3 pembicara berkompeten di bidang kesehatan mental, Robert O. Rajaguguk, PhD, psikolog klinis dan konselor dari Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, Rati Ibrahim, MM psikolog, senior clinical psychologist dan mental health expert, serta Goif Nur Rohman, MPSI psikolog, ketua IPK Indonesia wilayah Banten. Kontribusi peserta Rp81.000, sudah termasuk makan siang dan snack. Yuk luangkan waktu untuk belajar, terhubung, peduli dan bertumbuh bersama, karena mental health start with us. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Sela di 0851-7321-8878 atau Kristi di 0813-2414-6680. Acara ini merupakan kerjasama Yayasan Yaski, Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, dan Heartline Radio.

0: dalam rangka Suicide Prevention Month atau Bulan Pencegahan Bunuh Diri. Radio Heartline mengajak kita bersama untuk lebih peduli, lebih peka, dan hadir bagi mereka yang sedang menghadapi masa sulit.
1: Ada kalimat yang mungkin sering kita dengar. Saya sudah capek. Rasanya hidup ini berat sekali. Saya sudah tidak tahu harus bagaimana. Ketika mendengar kalimat seperti itu, respons kita bisa bermacam-macam. Ada yang langsung memberi nasihat. Ada yang membandingkan dengan masalah orang lain. Ada juga yang menganggap orang itu hanya sedang mencari perhatian. Padahal, kita tidak pernah tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Setiap orang memiliki cara yang berbeda dalam menghadapi tekanan hidup. Masalah yang bagi kita terlihat sederhana bisa terasa sangat berat bagi orang lain. Dan ketika seseorang sedang berada dalam kondisi emosional yang sangat berat, kalimat yang terdengar sederhana seperti jangan berlebihan atau semua orang juga punya masalah mungkin justru membuatnya semakin memilih untuk diam. Bukan berarti setiap keluhan adalah tanda seseorang ingin mengakhiri hidup. Tidak, orang bisa merasa sedih, kecewa, marah, putus asa, atau lelah karena banyak hal. Tetapi ketika seseorang terus-menerus menunjukkan keputusasaan, merasa menjadi beban, merasa tidak memiliki jalan keluar, atau berbicara tentang keinginan menyakiti diri maupun keinginan mengakhiri hidup, situasi itu perlu dianggap serius. Terus apa yang bisa kita lakukan? Ternyata, mulai dengan mendengarkan, tidak perlu langsung mencari solusi, tidak perlu merasa harus memperbaiki seluruh kehidupannya, dan memberikan ruang agar ia dapat berbicara dengan aman. Adalah hal sederhana yang bisa kita lakukan. Dan jika situasinya sudah mengarah pada krisis, jangan menghadapinya sendirian. Bantu menghubungkan orang ini dengan keluarga, tenaga profesional, atau layanan bantuan yang tersedia. Peduli bukan berarti kita harus mampu menyelesaikan masalah orang lain. Peduli berarti kita tidak membiarkan seseorang merasa harus menghadapi semuanya seorang diri. Karena terkadang, seseorang tidak membutuhkan kalimat yang sempurna. Ia hanya membutuhkan seseorang yang bersedia tinggal sebentar, mendengarkan, dan menganggap serius apa yang sedang ia rasakan. Di bulan pencegahan bunuh diri, mari belajar untuk tidak terlalu cepat menghakimi, karena kita mungkin tidak mengetahui seluruh cerita hidup seseorang. Dan bisa jadi, satu kepedulian kecil kita adalah awal dari seseorang mendapatkan pertolongan yang ia butuhkan. Dari Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Untuk semua Heartliner.
2: Heartline FM. Come on, it's gonna be fucking hard.

0: Oke, masih bersama dengan Eva, Babang dan juga Prima as a guest kita di pagi hari ini. Oke, ada yang komen.
1: Oh, tadi Kak Mota ada pertanyaan nih buat Prima katanya.
0: Langsung aja kita ya. Tadi tuh dia nyapa-nyapa dulu katanya mau request lah.
1: Oh iya, benar-benar request
0: lah. Terus aku bilang, kasih pertanyaan dulu dong.
1: Ini pertanyaan dari Om Motoy, katanya kira-kira Bang Prima ini udah bergabung di band sekarang berapa lama?
0: Emang gabung di band atau
1: solois? Atau solo karir nih?
2: Sekarang solo karir sih.
0: Solo karir.
2: Itu Kak Motoy.
0: Solo karir. Nah, udah berapa lama kamu solo karir?
2: Solo karir. Udah lama sih ya, berapa lama ya? Mungkin 2014
0: tahun ya.
2: Benar.
0: Luar biasa. Halo yang gabung, ada Kak Igong nyapa kita, Horas Tulang.
1: Wih, Horas.
2: Mantap nih.
0: Oke, ada Mbak Sari juga yang nyapa kita. Halo, selamat pagi Kak Eva, Kak Babang dan salam kenal buat Prima. Tetap semangat katanya. Semangat juga di weekend ini. Nah, berapa pertanyaan nih, Brim? Kalau melihat perjalanan musik ya, bermusik nih sampai hari ini, apa hal terbesar yang paling merubah cara pandang lo dalam dunia musik? Mungkin kan orang ngelihatnya kayak, ah bermusik yang penting lo tahu main musik. Lo mau dipanggil nyanyi ngiringin solo, atau lo mau di band tuh bisa aja, atau musiknya dalam genre rock atau genre dangdut atau genre yang penting ya udah musik tuh kayak gitu, lo bisa main musik, lo harus bisa semuanya atau gimana?
2: Gimana ya? Itu pertanyaan, jadi apa pertanyaan?
0: Pertanyaannya adalah bagaimana cara lo memandang musik ini
2: secara
0: gitu, sebagai
2: gitu
0: lo seorang musisi gitu, secara universal lah, apa aja?
2: Wow. Ini benar tadi filosofis banget.
0: Emang pertanyaan kita itu agak menjebak ya.
2: Kalau gitu gue harus belajar dulu
0: deh. Biar lo sadar, nggak ngantuk lagi.
1: Nah itu di tujuannya.
2: Musik itu kan yang language kan sebenarnya ya. Musik itu kan bahasa. Jadi kayak Eva juga kan penyanyi ya. Eva kan juga
0: tapi
2: bisa.
0: Tapi gue nggak bisa main musik. Tapi itu kan dunia musik. Nah
2: but
0: itu.
2: You play your voice kan. Itu
0: betul.
2: Memainkan musik juga kan.
0: Nah
2: kan
0: itu.
2: Kita juga punya alat musik di diri sendiri toh.
0: Yes, setuju.
2: Kayak menurut aku sih musik itu memang ya yang mau mendalami jadi dalam, yang yang nggak mau mendalami ya udah main musik aja gitu. Tapi kan intinya kan musik itu sebenarnya sadar nggak sadar itu pakai apa namanya otak yang bagian kreatifnya gitu kan. Jadi pasti orang-orang yang bisa main musik atau lebih tinggi lagi yang bisa mengerti musik pasti dia lebih kreatif.
0: Nah.
2: Dan itu ngaruh ke juga aspek-aspek lain dalam kehidupan sih sebenarnya gitu. Jadi dia bisa kayak lebih apa namanya improvisasi dalam apapun yang dikerjakan kayak gitu sih. Mungkin yang aku pandang dari kebanyakan teman-temanku yang musik seperti itu ya, kayak mungkin.
0: Nah, apakah seorang musisi itu ya tadi ya, bukan cuma bisa main musik tapi juga bisa, yang bisa nyanyi itu juga musisi.
2: Iya. Sebenarnya sebenarnya gini, sebenarnya semua orang tuh bisa main musik sebenarnya.
0: Kayak gitu ya. Temukan suara lo. Ada penghargaan apa gitu
2: terus. Temukan suara lo.
0: Semua orang bisa bernyanyi. Temukan suara lo.
1: Yeah,
0: akhirnya sampai dibikin konten-konten gitu kan. Event fals ya udah lo bisa nyanyi suara lo kayak gitu.
2: Ada kebenaran dalam kalimatnya memang sih.
0: Itu
2: benar gitu. Jadi kayak maksudnya semua orang tuh sebenarnya bisa nyanyi, cuma marketnya beda-beda gitu kan. Enak atau enggak itu kan relatif kan.
0: Gue bisa main musik.
2: Oh ya.
0: Tamborin.
2: Itu main musik,
0: tapi kalau cari nada, gue target gue tahun 2025 kemarin itu belajar gitar.
2: Nggak kena target berarti.
0: Kena.
2: Oh, kena.
0: Gue beli cuy. Gue beli gitar. Gue belajar 3 kali, capek gue jual.
2: Apalah itu target-target itu ya?
0: Ya kan targetnya belajar. Kalau nggak jadi ya udah gue jual.
2: Iya.
0: Dan beneran gue jual gitarnya.
1: Bisa sih.
0: Targetnya jadinya gue jual ke temen gue si Daniel.
1: Jadi temennya jadi musisi sekarang.
0: Memang dia musisi, jadi gue jual ke dia. Jadi kepake.
2: Oke. Musician support musician.
0: Iya bener gitu. Nanya lo.
1: Tapi kalau boleh tahu nih untuk Prima sendiri lebih ke yang menciptakan lagu, main musik aja atau nyanyi juga?
2: Menciptakan lagu juga.
0: Wah, keren. Berapa lagu yang lo ciptain sekarang?
2: Yang

0: ada atau gimana sih prosesnya menciptakan lagu itu?
1: Orang beda-beda sih ciptain lagu sebenarnya. Ini kalau tapi kalau Eva nanyanya gue berarti ya,
0: ya cara
1: gue kan.
0: Iya benar.
1: Berhubung sebenarnya dari SMP udah nulis lagu. Jadi kayak sekarang itu kalau misalnya ditanya cuma bikin lagu pop aja mungkin gampang ya. Cuma kalau lagu yang sesuai dengan idealis gue biasanya pasti gue akan ambil waktu dulu gitu untuk bersemedi gitu ya. Untuk kayak gue bikin lagu kayak gimana ya gitu yang kadang-kadang dapat inspirasi dari dengerin lagu orang, dengerin kadang-kadang dapat inspirasi dari peristiwa atau apapun itulah ya. Jadi sebenarnya kadang-kadang musik itu kan kayak kalau gue pribadi kan oh gue pengen yang bikin yang aneh deh gitu bisa juga kan kayak gitu. Nah itu biasanya take more time daripada bikin lagu yang sekedar kayak kemarin kada gue juga kan terima pesanan kayak jingle gitu-gitu kan. Nah itu lebih gampang karena memang itu carinya yang enak didengar aja gitu kan.
2: Which is
1: yang pasti populer lah gitu di kuping gitu.
2: Terus ya sebagai musisi nih deh, proses belajarnya Prima itu seperti apa sih? Apakah lebih banyak secara otodidak, mentor atau justru dari pengalaman di panggung yang udah-udah?
0: Itu panggung kecil, panggung besar, sedang.
1: Tiga-tiganya sih itu ya. Ada mentor juga, ada panggung kecil, panggung besar juga ada.
0: Tapi yang paling apa namanya ya, yang paling banyak kayak kalau gue kan nyanyi tuh otodidak. Tapi akhirnya gue berpikir oh nggak bisa gue cuman skill otodidak doang gitu. Jadi gue tetap gue ngambil belajar vokal itu justru di usia gue yang masih belia kebetulan temen gue tuh ngajar. Ngajar di Purwacaraka kan. Pas gue daftar dia tuh nggak percaya. Dia tuh gak yakin sampai dia nanya lo yakin lo beneran gue bayar ih beneran dong dia gitu. Pas gue datang nih gini lo mau belajar apa lagi padahal ya sebenarnya masih ada banyak yang perlu gue asah karena gue rasa gue bukan penyanyi gue cuman seneng nyanyi gitu loh. Penyanyi kan wah tekniknya luar biasa
1: teorinya
0: gitu. Kalau lo sendiri lo gue tau kan lo juga bisa nyanyi jago nyanyi juga
1: lumayan lah.
0: Nah itu lebih banyak otodidak atau lo benar-benar belajar sama profesional juga atau kayak gue lihat aja dari YouTube atau apa
1: kayaknya kalau nyanyi belajar otodidak sih cuma ya memang belajarnya kebetulan sama penyanyi-penyanyi yang emang bagus gitu. Karena dulu gue sekeluarga itu sebenarnya kita apa namanya tone deaf.
0: Tone
1: deaf tau kan maksudnya kita kalau nyanyi apapun kayak falas gitu. Gak kena nadanya.
0: Benar-benar kan
1: sana incorpore sano.
0: Iya gak semua
1: musik
0: orang
1: di sana, suara di sono.
0: Gak bisa semua orang memain musik bisa nyanyi. Dan benar-benar kawin sama musiknya
1: bisa. Banyak kok banyak.
0: Banyak
1: yang gak bisa nyanyi.
0: Jadi lo sendiri belajar.
1: Jadi ada masanya emang kayak nyanyi di tongkrongan tuh disuruh diem tuh ada gitu. Apaan sih pengen jangan nyanyi tuh gitu.
2: Kira-kira justru kalau di tongkrongan disuruh nyanyi terus gitu ya. Ternyata pernah juga mengalami seperti itu.
0: Sekarang udah bukan di tongkrongan. Kafe, restoran, istana negara. Aminin aja kan.
1: Udah juga.
0: Iya kan. Benar.
1: Banyak sih.
0: Nah baru mau ngekor
2: Boleh. Bunturin aja. Tapi so far dari pengalaman yang udah-udah ini, pernah gak sih ada momen gagal yang justru jadi kayak paling berharga gitu? Di momen apa tuh kok boleh tau?
1: Ya itu karena nyanyinya kan bukan bawaan ya. Nyanyinya belajar kan. Jadi memang awal-awal nyanyi itu kayak, jadi pertama kali nyanyi sebenarnya nyanyi secara komersil ya. Itu gara-gara dulu ngeband kayak kafe gitu. Terus udah lama ngeband sebagai gitaris ya. Vokalisnya tiba-tiba masuk penjara itu. Gara-gara ganja.
0: Nah,
1: gue sih gak pake ya. Tapi waktu itu ya dia ternyata pake, kita juga kaget. Terus akhirnya dia ketangkep gitu. Jadi band kita tuh kayak jobnya masih banyak, vokalisnya gak ada. Terpaksa gue yang nyanyi. Jadi teman-teman bilang, Prim lu kan bisa backing vokal. Gue aja nyanyi. Itu nyanyi ya. Bayangin aja gue nyanyi. Itu sampai ada orang outletnya, orang kafenya itu nyamperin, kak boleh gak instrumental aja. Sama kayak gitu. Ada ngalamin itu ada.
0: Lo ngerasa gagal gak sih?
1: Iya, falas banget dong. Berarti gue ganggu banget suara gue gitu kan.
0: Ya ampun.
1: Terus sampai akhirnya berapa lama, akhirnya berhasil nyanyi. Bisa stay gitu ya. Gak disuruh diem. Diajakin weddingan gitu. Main wedding gitu sama temen gue yang vokalis juga, cewek gitu. Ayo main sama gue weddingan gitu. Dia udah terkenal gitu di weddingan. Sama WO-nya disuruh berhenti tuh. Ada juga momen itu.
0: Tapi
1: ngalamin juga kayak, kak boleh gak yang cewek aja yang nyanyi, kakaknya main gitar aja.
0: Oh my god.
1: Jadi ngalamin itu kayak berkali-kali sih. Sebenarnya ini cuma salah dua cerita doang. Beberapa cerita doang. Jadi kayak ngalamin itu sih bikin gue ya kadang ngedown juga. Kadang ngerasa kayak aduh gue gak bisa nih. Gue kayaknya apa, tapi ternyata akhirnya

0: sampai jadi penyanyi sampai sekarang sih ya, ya karena gak nyerah pada saat nyerah waktu itu sih gitu.
1: Gimana caranya lo bisa kayak terus survive di dunia musik ini, entahlah itu ya, dengan melewati segala kegagalan ini kan. Gimana caranya lo survive dari 2014 sampai 2026 sekarang ini, akhirnya kayak. Dan gue juga kan nyanyi di gereja bareng dia kan, kayak bisa bagi suara yang awalnya tadi lo nyanyi aja biasa di, sampai fals kayak gitu lo. Apa memang cuman kayak oh belajar gini otodidak doang?
0: Otodidak doang
1: dan
0: sih.
1: Dan survive-nya gimana tuh supaya tetap bisa terus legit?
0: Ya passion ya.
1: Passion
0: itu kan sebenarnya kan penderitaan ya. Passion itu kan benar enggak sih kayak lu kalau misalnya enggak passion lu pasti berhenti gitu.
1: Yes.
0: Ketika ada ini pasti berhenti, tapi ketika ada tantangan kalau kita passion pasti lanjutin terus. Dan kebetulan kebetulan gua emang paham musik toh. Jadi kayak belajar nyanyi sebenarnya kalau udah paham musik sih harusnya nggak sesusah itu ya. Kayak di perwacara kan pasti kamu diajarinnya kan nada kan notasi ya, scale yang which is di gitar gue udah dari SMP nih gue udah pelajarin gitu.
1: Jadi dari
0: tinggal
1: SMP.
0: Tinggal gue latih vokal gue di berdasarkan skill gitar gue gitu.
1: Betul.
0: Jadi lebih sebagi suara dan lain-lain gitu.
1: Gue SMP masih.
2: Lagi ngapain ya?
1: Kejar-kejar layangan. Ini sebenarnya juga yang gue sesali.
2: Nah betul.
1: Di rumah gue dari dulu, dari gue kecil itu udah ada alat musik, udah ada keyboard, gitar gitu. Disuruh belajar gue nggak mau, gue kabur-kaburan. Dasar anak cewek ya, sendiri pun banyak kali tingkahnya. Jadi yang bisa main gitar itu kakakku, dia bisa main gitar, main piano, papiku, mamiku juga bisa. Walaupun standar dia mama ya mainnya.
0: Terus tapi, kenapa Eva nggak?
1: Itulah yang gue sesali. Sekarang gue udah malas belajar karena gue takut kuku gue rusak.
0: Beda. Jadi karena itu dijual gitarnya.
2: Jadi karena itu sebenarnya benar ya, karena kuku.
1: Iya, kayak capek gitu kan. Terus temen gue siapa waktu itu, dia bilang, kak capek banget tau gak sih belajar gitu. Lu bukannya semangatin gue malah gitu. Iya kak beneran, gue kasih tau aja pahit-pahitnya. Udahlah gue gak usah, gak jadi gitu. Gue jual ke gitar. Nah ini kalau boleh tahu ya, bagaimana caranya bukan caranya, bagaimana lu bisa menyemangati nih anak-anak muda gitu ya, seperti saya, baba
2: iya, di luar sana.
1: Ya mungkin lagi dalam tahap belajar, apalagi sebagai musisi gitu, untuk tetap survive, untuk tetap ya udah lawan malesnya dan lain sebagainya. Prim,
0: mungkin kita harus secure dulu dengan apa yang kita passionate sih sebenarnya gitu. Nah tapi kan find security itu kan banyak cara ya. Kalau kadang-kadang kita memang butuh support juga dari circle kita yang sehat gitu. Kadang-kadang circle kita sendiri ngedonin kita nih, bilang ah lu gak berbakat lu gitu kan. Jadi kayak jadi ngedon juga gitu. Nah, makanya mungkin ya memang dalam mengejar passion memang itu seperti survival mode si everyday sih sebenarnya gitu. Jadi memang harus cari caranya masing-masing gimana kamu bisa apa namanya secure. Jangan jadi insecure aja pokoknya dalam ini. Gitu. Pasti ntar jual gitar tuh kalau wah gue enggak bisa nih. Insecure kan?
1: Jual gitar. Entar lagi gue jual mic gue nih. Mic gue nih
0: pasan
1: pakai-pakai
0: tuh. Ini andalan loh, suara 2, suara 3 bisa deh.
2: Udah jago ya sekarang ya.
1: Tapi lo percaya enggak kalau gue enggak tahu yang mana suara 2, mana suara 3?
0: Percaya.
1: Gue enggak bisa bedain.
2: Tapi suara 1 nyanyi bisa ya.
1: Iya, suara 1 kan nih. Ya, nanti kita suara 2, suara 3 ya.
2: Enggak bisa lagi.
1: Lu nyanyi suara 1. Nanti kita yang masuk. Fales bodo amat. Jadi gue tuh cuman gitu tahu, oh ini suara 1 ya gitu. Terus kayak pecah suara gitu. Ya udah gue dapet, gue nyanyi, gue pecah sedapatnya.
2: Sepecah-pecahnya.
1: Gue enggak tahu itu suara 2 atau suara 3. Tapi ya udah jadi aja.
0: Tapi suaranya sering kadang dia sering suara 2. Paling sering dia suara
2: 2.
0: Tapi di tengah suara 2 itu kadang dia suara 3 gitu. Jadi gue kan suara kalau ambil juga sih gitu.
1: Emang maruk gue.
0: Udah jadi berapa lama di perwacana kan?
1: Gue cuma diajar diafragma.
0: Udah gitu aja.
1: Nah, itu pun juga gue ketawa-ketawa karena temen kan diajarin kalau digini kan ditahan gitu kan. Terus kita kebanyakan ketawa karena temen deket banget gitu. Lu mau belajar apa gimana sih?
0: Enggak
1: sih, gue bilang gue sebenarnya niatnya bukan belajar banget. Bosen di rumah aja.
0: Tuh kan. Temennya bener dari awal emang.
2: Iya. Emang anaknya doyan eksplor aja.
1: Emang dasar ya. Oke. Nah, ini Babang juga tuh kemarin kalau lu bilang tadi kan kita harus cari cara kita bagaimana supaya kita survive secure juga. Babang nih, Babang lagi kumpul dengan para vokalis-vokalis jalan. Apa nama komunitasnya kemarin?
2: Oh, kemarin oh jadi lupa ya. Vokasolokal.
1: Vokasolokal. Jakarta. Iya, gimana seru enggak?
2: Jadi itu komunitas tentang orang-orang yang suka nyanyi aja sih karaoke.
1: Iya, sekarang ada banyak kayak begitu loh, Pring.
0: Iya, iya.
2: Jadi karena kan soalnya kan background-nya kan kalau kita di tempat karaoke itu kan kayak terbatas ya. Cuma bisa buat berapa orang doang. Nah, ini kita lebih daripada 50 orang kumpul event ya nyanyi bareng sesuatu games kayak gitu-gitu sih ngobrol.
0: Karaokean.
2: Karaokean bareng.
0: Ada games juga orang karaokean.
2: Ada, kita kayak sewa satu venue gitu.
0: Oh, oke.
1: Iya, sewa satu venue gitu. Terus seru-seruan. Terus dibagi-bagi suara gitu gak sih?
2: Enggak, kebetulan kita gak bagi-bagi suara. Ya, kita satu suara aja.
1: Oh, oke.
0: Tapi mic-nya ada banyak, mic-nya.
2: Mic-nya ada beberapa.
1: Gue juga ada lihat satu komunitas, gue lupa namanya apa, di Jakarta juga tuh. Jadi mereka pokoknya siapa yang mau nyanyi, nyanyi aja gitu. Kayak kumpul di satu tempat. Terus mereka nyanyi. Nanti ada si, ini nih, apa coach vokalnya gitu kan. Nah, mereka dengerin, jadi kayak oh suara lu suara bass lu di sini.
0: Oh gitu.
1: Suara lu suara
0: ada
1: apa?
0: Coach-nya. Tenor.
1: Oh, iya.
0: Ada coach-nya ke itu.
1: Sampai sekarang udah iya kayaknya lu bagus ke situ juga tuh.
0: Boleh.
1: Dan itu sampai artis-artis sekarang udah join di mereka. Jadi kayak surprisingly ada si apa tuh kemarin yang terakhir. Aduh gue lupa lagi. Pokoknya ada beberapa artis yang akhirnya datang. Lagu mereka dinyanyiin, dipelajari gitu dalam waktu berapa lama. Terus pas mereka udah ngumpul lagi nyanyi-nyanyi lagu itu, terus artisnya datang. Malik and the Essential juga datang waktu
2: itu. Kayaknya gue tahu deh.
1: Iya, gue lupa lagi namanya apa. Ya, nanti lupa. Ya kita nggak promosi dulu.
0: Iya jangan.
1: Oke, thank you guys. Ini kita tadi bahas mengenai apa yang dipelajari ya dari Prima sebagai seorang musisi. Nanti kita akan bahas lagi bagaimana dia menjadi inspirasi atau dia dapat inspirasi dari mana? Apakah ilham turun dia berguru? Gitu,
2: melihat atau dari Gunung Kawi.
1: Oh, ya.
0: Gunung Putri.
1: Oh, bahaya ya Gunung Kawi. Jangan ya, jangan ya deh. Ya, takutnya kalau bukan
2: bisa jadi
1: musisi pulang-pulang kesurupan.
2: Sahamane.
1: Oke, nanti kita balik lagi bareng Prima.

Heartliners, pernahkah Anda merasa lelah secara mental tapi bingung harus mulai dari mana? Atau mungkin kita ingin lebih peduli bukan hanya pada kesehatan fisik tapi juga kesehatan mental diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Dalam rangka Hari Kesehatan Mental Sedunia, yuk hadir dalam acara Gerakan Sehat Mental Indonesia atau GESAMI dengan tema Mental Health Start With Us, Connect, Care, and Grow. Sabtu 10 Oktober 2026 pukul 9 sampai 15 waktu Indonesia Barat bertempat di Gedung Heartland Center, Lipo, Karawaci, Tangerang. Akan hadir 3 pembicara berkompeten di bidang kesehatan mental, Robert O. Rajaguguk, PhD, psikolog klinis dan konselor dari Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, Rati Ibrahim, MM psikolog, senior clinical psychologist dan mental health expert, serta Goif Nur Rohman, MPSI psikolog, ketua IPK Indonesia wilayah Banten. Kontribusi peserta Rp81.000 sudah termasuk makan siang dan snack. Yuk luangkan waktu untuk belajar, terhubung, peduli dan bertumbuh bersama karena mental health start with us. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Sela di 0851-7321-8878 atau Kristi di 0813-2414-6680. Acara ini merupakan kerjasama Yayasan Yaski, Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, dan Heartland Radio.

0: pertanyaan pertama datang dari Kakak Melisa nih. Ya, ada enggak sih momen pernah jenuh bermusik atau stuck di saat berkarya? Terus gimana cara ngatasinya?
1: Itu tadi yang pertama banget.
0: Iya, itu pertama banget.
1: Lupa, kita tuh dijawabin jawaban padahal. Udah lupa lagi.
0: Pernah stuck dan gimana cara ngatasinya?
1: Kayaknya pernah sih stuck sih. Cuma pernah. Udah lama banget ya stuck. Jadi lupa cara ngatasinya. Mungkin gini, maksudnya stuck bermusik sama aja kayak stuck dalam apapun yang kayak karir-karir sama aja sih sebenarnya gitu. Kalau bermusik sih akhir-akhir ini ya beberapa tahun belakangan kayak lebih ke sadar aja dengan kan talenta itu gift ya, maksudnya sadar aja kita udah punya gift yang mungkin lebih di atas rata-rata ya, kenapa kita nggak, maksudnya kita jangan menyerah lah dengan itu, dimanfaatin aja gitu kayak, jadi itu mungkin akan jadi apa bensinnya buat kita tetap jalan sih sebenarnya.
0: Semangat lagi ya, jadi harus mengingat bahwa gift itu sendiri
1: gift gitu, jangan disia-siain.
2: Yes. Betul. Oke, okay, kita mau say hello juga buat istri tercinta. Ayo Maya, Maya Maya, mau gi dong sarapannya. Oke, okay, terus dari Melisa katanya tadi, oh iya dia survive banget ya, dia ngirim ini di sini.
1: Pertanyaan.
2: Dari jam berapa tadi dia gabung? Pertanyaannya baru masuk di jam 9. Perjuangan banget katanya. Terus kata Prima katanya hidup adalah perjuangan kak. Kak Ragil juga welcome. Halo. Hemat tutu tuh apa? Melisa.
1: Bahasa Hemat. Batak itu bahasa Batak.
2: Hemat tutu bahasa Batak.
1: Hemat tutu gitu biasanya kayak ya
0: apa tuh?
1: Ceritanya gini gue udah lupa. Pokoknya Batak lah ya.
2: Buat Kak Ragil, buat Ragil sih dan keluarga yang ada di Kuningan. Thank you so much sudah gabung dan juga ngasih pertanyaan. Salam kenal katanya buat Prima.
1: Salam kenal juga.
2: Terus nanyanya Kak Prima sebagai seorang musisi itu tantangan terbesarnya apa? Tadi udah dijawab tapi dijawab lagi gak apa-apa. Karena kalian ada yang baru gabung. Silakan.
1: Apa tadi ada ya? Nanti udah cerita ya dari itu?
0: Ada sih sebenarnya.
2: Ada sedikit.
0: Iya ada sedikit.
2: Gak apa-apa kalau ada yang lebih banyak. Lebih besar.
1: Tantangannya beda-beda sih. Jadi mungkin ya, mungkin gak tahu yang mana yang besar, yang mana yang terbesar gitu. Gak tahu sih.
2: Oke.
0: Apa tuh tantangannya?
1: Ya tadi misalnya kayak skill ya, dan terus kayak pandangan orang.
2: Oh iya iya iya iya.
1: Terus kayak ya, banyak sih sebenarnya tantangan banyak. Cuma ngadepinnya kayak tadi ya, kayak sama kayak tadi.
2: Survive lagi gitu ya.
1: Sama kayak jawaban tadi ya, stuck tadi ya. Ya kita maju terus aja lah.
2: Jangan menyerah katanya, terus belajar, jangan menyerah. Lagunya bagaimana?
3: Jangan ada manusia.
1: Aku dari awal sih. Dari awal, ini kan refnya doang.
2: Kelamaan pak. Jangan menyerah.
1: Jangan itu malah bridge-nya lagi kan. Refnya soalnya gak gitu ya.
2: Kita mah taunya nyanyi.
3: Syukuri apa
2: nah,
3: itu
2: ada. Nah, satu, dua, tiga.
3: Syukuri. By the way, kita ke pertanyaan aja nih ya, karena udah banyak antri nih. Ya, tadi Kak Aziz juga nanya lagi nih, di era sekarang kan udah ada namanya AI.
2: Nah,
3: gimana kalau untuk Prima sendiri menanggapi AI sebagai musisi? Coba.
1: Kalau bulan lalu ditanya, gue pakai juga. Maksudnya kayak AI itu salah satu yang bikin gue juga semangat lagi tuh, karena kan AI itu kayak ngasih inspirasi ya.
2: Yes.
1: Tapi kalau ditanya sekarang, kayaknya rasanya kayaknya lebih baik jangan dipakai deh gitu.
0: Jangan dipakai, kenapa tuh?
1: Karena bulan lalu kan gue coba, beberapa bulan yang lalu ya, mulainya sampai bulan lalu gue akhir coba-coba pakai dan banyak dapat inspirasi memang dari AI ini, karena kan dia generate musik-musik yang mungkin gue pribadi nggak bisa mikirin. Cuma kalau bulan ini tuh ada beberapa campaign di musisi-musisi internasional yang udah bilang sebenarnya dia AI ini bukan generate dari nol, jadi AI ini sebenarnya ngambil gitu dari musik-musik orang tanpa orang itu tahu gitu, jadi sebenarnya agak apa ya kayak mencuri lah ya, mencuri hak cipta. Walaupun kita bayar ya, kalau kita bayar AI itu kita bayar, tapi sebenarnya gini sih, intinya sih gini sih, ketika kita berkarya, yang paling penting itu sebenarnya originalitas gitu. Ketika si kita udah pakai AI ini, boleh aja sih kalau mau cari inspirasi, tapi kan udah susah, udah blur banget garis antara original dan tidak originalnya. Nah itu sih sebenarnya yang harus dijaga. Dan menurut gua, kalau lu bisa jaga nggak apa-apa pakai AI, tapi kayaknya susah banget deh gitu.
0: Iya sih.
1: Nah, jadi better coba karena gini, karena kita sebenarnya punya gift dan otak kita itu sudah Tuhan kasih uniqueness gitu. Jadi kayaknya kita kalau mau diasah, kita bisa bikin lagu yang mungkin AI ini kan sebenarnya lagu-lagu yang udah ada kan.
2: Iya benar, ya. benar.
1: Siapa tahu kita bisa menceritakan sesuatu yang baru gitu. Gua suka lihat di Instagram tuh banyak musisi-musisi yang lulusan misalnya Berkeley atau apa. Mereka bisa bikin musik yang wow, bisa ya bikin kayak gini. Ada ya, ternyata ya, masih ya, ada yang baru ya yang bisa diciptakan gitu loh.
0: Dikulik,
1: nah,
0: ya,
1: menurut gua kalau AI kita pakai untuk memanjakan kreativitas kita, itu akan menumpulkan kreativitas kita.
2: Menumpulkan.
1: Gitu, menumpulkan kayak kita jadi enggak berinovasi lagi.
2: Kayak gitu, ikut aja gitu yang udah dia bikin.
1: Kita enggak ngulik lagi gitu apa nah, yang apa yang baru yang bisa dibikin gitu. Gitu sih.
2: Iya, penting
1: secara
2: banget
1: gamblangnya.
0: Nah, kalau kayak gitu berarti inspirasinya biasanya gimana nih Prima? Kalau misalkan ciptain lagu, itu dari mana? Apakah dari pengalaman pribadi, orang-orang sekitar atau kayak gimana nih inspirasinya?
1: Ya bisa itu sih, bisa pengalaman pribadi, bisa orang-orang sekitar. Kadang-kadang nemu, misalnya kita lagi, gue lagi pegang gitar tuh, kadang-kadang ya kayak tadi gue bilang, wih ini chord ini kayaknya gak pernah ada deh gitu. Nah ini sayang nih kalau gue gak bikin lagu, kadang gitu. Jadi gue akan tulis lagunya, walaupun belum dirilis ya, tapi gue tulis dulu aja gitu, kayak gitu. Kadang-kadang yang paling gue suka adalah yang momen-momen kayak gitu, yang ini musik yang kayak gini gak ada nih gitu. Nah itu yang paling gue suka. Cuma kalau kayak tadi pengalaman pribadi dan apa-apa, kadang-kadang gue tulis juga. Kadang gue lagi sedih gitu, lagi apa, meratapi negara.
2: Ya bisa jadi Iwan Fals kan lebih banyak ke lagu-lagunya tuh lebih ke menyinggung
0: etik sosial ya.
2: Kalau lo lebih banyak tentang kritik apa? Istri, enggak kan?
1: Enggak
0: berani ngomong dia, soalnya mantau.
2: Mai, gue kulik-kulik dikit, Mai. Siapa tahu ya kan, kepancing.
1: Lebih ke kehidupan lah,
2: kehidupan.
1: Life.
2: Life, about life. Your life gitu ya. Kayak kita sore di pagi hari ini. Udah mulai panas soalnya.
0: Yeah.
2: Tapi pernah gak sih ada momen di hidup kamu, kulik dia pemirsa?
0: Semangat ya.
2: Oh, nah ini, kebetulan ada istri. Ada gak satu lagu yang lu ciptain inspirasinya itu dari istri lo? Kalau nggak ada, gue tuntut sih, Mai.
0: Harusnya ada sih.
1: Ada.
2: Boleh kali.
1: Apa tuh?
2: Dinyanyiin.
0: Dinyanyiin dong, coba dong live nih.
2: Gitarnya mana ya?
0: Oh iya,
2: gak usah gue jual lagi.
1: Ada yang inspirasinya Elra juga ada.
2: Oh, okay.
1: Dia yang nyanyiin tuh.
2: Ada. Judulnya?
1: Inti dunia.
2: Kan tadi kita puterin di pas terakhir ya. Kita puterin demi lo, Mai.
1: Ayolah Prim, tuh dia udah komen tuh.
2: Nah kenapa lu terinspirasi entah yang lagu buat Maya ataupun Erol itu kenapa? Inspirasinya kapan tuh? Momennya kapan?
1: Ada satu yang gue tulis judulnya Kembali Pakai Hati ya. Itu gue tulis karena gini, karena kita berdua menjalani kehidupan beberapa tahun belakangan sebagai pasangan itu kayak kita terlalu sibuk gitu. Kita terlalu sibuk untuk, sebenarnya sibuknya juga mengejar mimpi bersama toh. Cuma kadang-kadang kita lupa gitu untuk bicara, lupa untuk cerita. Nah itu gue tulis di lagu gitu.
2: Asik.
1: Ini Kembali Pakai Hati.
0: Seru ya kalau musik gitu ya. Ada pengalaman apa jadi lagu.
2: Tapi kayaknya kalau Maya nyiptain lagunya mengeluarkan unek-unek di lirik itu. Ada gak Maya?
1: Itu bumbu, bumbu yang tulis. Bawang putih.
2: Jadi ini ya, judulnya Cakalang Saus.
1: Judulnya Cakalang Saus.
2: Oke, ini ada pertanyaan lagi. Kak, pernah gak punya pengalaman ada yang memandang sebelah mata sama karya musik kita?
0: Nah toh, coba.
1: Ada pengalaman gitu, ada.
0: Ada aja ya.
2: Ada, tadi dia udah sempet sharing juga. Sampai disuruh turun dari panggung.
1: Ya, betul kan nyanyi ya, bukan karya ya.
2: Oh, iya, karya kamu yang pernah tertolak mungkin gitu.
1: Iya, ada juga sih.
2: Gue penasaran tadi kenapa apa sampai tuh bisa lagu Semua Indah ini
0: jadi soundtrack.
2: Bisa jadi soundtrack.
0: Nah, boleh tuh coba cerita.
2: Karya yang berhasil ini salah satu karya yang ini dong.
1: Cuma ini bukan yang paling berhasil sih menurut gue.
2: Ada lagi.
0: Apa tuh?
2: Ungkapin aja.
1: Ada lagi sebenarnya, banyak sih sebenarnya. Tapi ini salah satu. Kalau ini cuma kayak karena waktu itu gue ngeband sama Wisnu Tama.
0: Punyanya ya.
1: Punya TV-nya. Mereka memang pengen apa namanya? Pengen bikin soundtrack. Terus ya enggak ada yang bisa bikin. Gue bikin dan ternyata emang bagus juga. Jadi sama si Net TV-nya dirilis juga sebagai soundtrack dan sebagai lagu. Dan kita akhirnya manggung-manggung lah sama beliau kemana-mana gitu.
2: Yang lebih berhasil lagi apa? Judulnya?
1: Sebenarnya ini sih, lagu rohani sih sebenarnya.
2: Gak apa-apa dong.
1: Jadi gue tuh sempat 2017 tuh sempat kayak sekolah teologi gitu di Singapura. Dan itu kan di sekolah itu kan yang datang tuh dari berbagai penjuru dunia kan. Banyak dari Cina, banyak dari Amerika, dari mana-mana lah gitu ya. Paling banyak orang Cina sih tapi. Di situ gue sempat nulis lagu. Nah di situ sempat kayak diragukan sama beberapa orang lah kayak ah gak usah lah bikin lagu kayak gitu, ada lagi kayak ah, lagunya biasa aja gitu. Okay. Nah pas gue tulis itu, gue kirim ke sekolahan sama kepala sekolah di dikirim lagi ke ininya lah ke gerejanya kan, mega church gitu kan. Akhirnya di approve sampai di translate, sampai di translate jadi bahasa Mandarin gitu.
2: Okay.
1: Jadi kayak bilingual song gitu. Terus dinyanyiin lah, terus di aransemen sama mereka, di aransemen secara vokal-vokalnya di aransemen sama musisi situ ya, Singapura. Terus dinyanyikan lah di mega church itu.
0: Yang
1: sekali datang tuh bisa 10.000 gitu kan. Dan beberapa ibadah gitu. Nah, pulang dari situ, udah pulang ke Indonesia, akhirnya banyak teman-teman yang ada di Cina, teman-teman yang di Filipina, di Malaysia gitu, suka kirim ke Instagram, Prim, nih hari ini kita nyanyi lagu lo, hari ini kita nyanyi. Jadi gue merasa, wah lagu gue udah duluan kesana nih, gue belum sampai ke Beijing, lagu gue di sana gitu. Kayak gitu-gitu sih, menurut gue itu yang lebih, buat gue lebih ini ya, lebih... itulah lebih kena di hati gue lah. Gitu.
2: Weh, keren. Bisa kali lu perkenalkan ke Asut.
1: Buat apa?
2: Mai, Mai.
1: Buat apa? Salah. Kan sudah banyak. Bukan kan sudah banyak lagunya.
2: Iya, baik. Oke, kita selesaikan
1: cerita. Lagunya sih.
2: Maafkan diri ini.
0: Yang tak pernah bisa.
1: Itulah guru Hadi ya, karena Tuhannya. Iya benar.
2: Oke, ada lagi pertanyaan?
0: Ada, ini masih ada. Enggak
2: cemas kita. Kak, ciptain lagu biasanya kakak duluan liriknya atau melodinya?
1: Biasanya ya, melodi biasanya.
2: Melodi dulu. Oh, kalau penyanyi justru dapat liriknya dulu.
1: Bisa jadi.
2: Kayak gue nyanyi-nyanyi gitu kan. Aduh panasnya hari ini. Kalau beristri
0: itu inspired by deh jadinya, bukan cipta.
1: Itu pasti panas banget sih. Pasti
2: panas banget. Langsung digosokin cabe lu. Nah ini nama Lisa juga. Ini ekonomi. Apa yang bikin kakak mantap? Oke, aku lepas kantoran dan full bermusik. Enggak, dia masih kantoran kayaknya.
1: Enggak, udah enggak.
2: Nah apa yang bikin lo mantap gitu, untuk melepaskan itu?
0: Lepasin aja deh kantorannya.
1: Oke, enggak mantap.
2: Ici, yang mau nyanyi tadi, Tuhan
1: maafkan diri ini. Itu lagunya, lagu rohani itu. Tuhan.
2: Udah
1: mau habis ya. Aduh, sebelah rumah bunyi. Ini cara lawak kayaknya.
0: Boleh, yuk dijawab.
2: Iya, kenapa lo milih bermusik daripada kantoran?
1: Ya itu tadi kayak gue bilang tadi sama Bambang, Babang udah jadi Bambang. Lu sih Bang.
0: Iya,
1: jadi Bambang. Lu Bambang.
0: Bisa ya Bambang.
1: Iya. Nah, ini udah bunyi.
0: Nah, itu baru tadi ngomong Bambang saya. Makasih Pak Bambang.
1: Baru gini-gini dulu nih. Iya gitulah pokoknya, kayak gue bilang tadi, gue tuh udah ngerasa kayak kalau kerja itu gue gak bisa deh ngadepin toksik-toksiknya gitu di kantor. Jadi bukan karena mantep di musik sih, lebih karena kayak aduh gak sanggup aja di kantor gitu sih. Lebih ke situ.
2: Melisa katanya, indah banget ya, Tuhan selalu bawa kita jauh melampaui apa yang kita pikir bayangkan.
1: Kita berdoa dulu kali ya.
2: Kita berdoa dulu soal
1: gak apa-apa kan ya,
0: gak apa-apa.
2: Kita adalah ajaran... salah satu bukti bahwa
1: Pancasila itu ada.
2: Amin.
1: NKRI harga mati.
0: Okay. Agak susah dalam ini.
2: Ici Viana, jangan pikir kalau lolos ya. Ntar kamu akan aku undang juga di sini, tapi pagi-pagi banget, masa cuma di Moy aja bisa pagi.
1: Wow, masa di Alsut.
0: Amin, katanya tuh amin.
2: Masih ada nggak lagi pertanyaan kalian?
1: Udah kan?
0: Ayo, yang mau dikulik.
2: Sekarang mau nanya lagi nih.
1: Apa lagi nih?
2: Mengenai fokus gitu ya. Kalau di tengah-tengah jadwal lo sekarang sebagai musisi, lo ngisi reguleran juga, weddingan dan lain sebagainya, pelayanan, ya kan padat banget gue lihat-lihat ya. Ini banyak tuntutan sebagai musisi gitu kan. Nah, bagaimana lo bisa menjaga fokus lo supaya tetap produktif dan tidak mudah terdistraksi dengan ya tadi AI lah, apalah segala macam tuh.
1: Fokus gitu ya, biar fokus. Ya kebetulan gue ada Superman nih guys.
0: Tiba-tiba
1: segualan.
0: Kaget lo, shock.
3: Untung saya pakai ini gitu. Semenjak pakai ini.
1: Nah, teman-teman bisa check out di kerannya.
2: Iya, iya, baik. Kenapa dia jadi jualan? Maya lu ngajarin ya, Mai. Dia jadi jualan begini.
1: Yang pasti gue pasti butuh air putih ya.
2: Iya, iya, baik.
3: Biar fokus disediakan. Biar
1: fokus.
3: Betul.
1: Biar fokus minum air putih yang banyak.
2: Sediain ya.
1: Penting banyak. Penting banyak. Penting banget. Minum air putih yang banyak.
2: Intinya sama roll kata Maya.
3: Mau dong boleh kirim dia
1: cara apa sih?
2: Oh, gua lupa. Tadi kan dia udah marketing emang. Iya. Jadi ketemu nih berdua kawin makanya.
3: Sama soalnya.
2: Dagang mulu.
3: Satu frekuensi sejalu.
2: Dagang suara, dagang musik, makanan. Dagang makanan. Yeah.
1: Berdagangan ada lagunya kan?
2: Banyak yang dagang dagang.
3: Ini lupa tiba-tiba ya apa sih itu?
1: Udah Maya.
3: Oh iya.
1: Acara ini acara nggak jelas ini kayak butuh cara mulu nih Eva nih, ini acara harus menginspirasi
2: fokusnya
1: loh.
2: Fokusnya fokus. Apa fokusnya
1: supaya fokus ya
2: yeah.
1: Oke okay, serius nih ini mode serius
3: yeah. Okay.
1: Kita kalau fokus itu kan artinya kan memandang ke satu titik ya.
2: Betul.
1: Artinya berarti kita harus punya goal.
2: Mm-hmm.
1: Terus punya. Jadi kalau udah goal pasti ada plan toh.
2: Yes.
1: Plan adalah way to make it happen kan. Jadi kalau sudah punya goal sebenarnya lebih mudah untuk fokus.
2: Mm-hmm.
1: Goalnya apa nih gitu. Itu aja sih sebenarnya. Nah, gue sama istri kita punya goal.
2: Mm-hmm.
1: Gitu. Jadi ya itu yang bikin kita udahlah jangan menyerah, kita tetap jadi musisi aja gitu.
2: Okay.
1: Mau sekarang harus live streaming kayak, mau sekarang
2: yeah.
1: harus jadi ngelawak jadi content creator kayak apa gitu. Jadi intinya goalnya ada nih.
2: Benar
1: kelihatannya
2: banget.
1: kelihatannya kayak nggak selaras, tapi ternyata kita tujuannya emang
3: sama,
1: itu gitu.
3: Ya.
1: Gitu aja sih.
2: Kalau ngomong-ngomong tadi kan tuh ada goal nih sama istri tercinta Maya Muaya. Gua promoin di sini. Sekarang nah ini dalam tahun ini goal kalian apa?
1: Tahun ini?
2: Iya. Beli rumah?
3: Atau mau liris lagu lagi?
2: Liris ya? Lagu lagi. Berdua, duet
3: iya,
2: gitu ya.
3: Siapa tahu kan.
2: Gue lihat sih sekarang dia udah jadi content creator. Lucu lagi. Follow yeah. guys.
1: Gue main gitar yang nge-lag cuma 3-4. Giliran ngelawak yang nge-view aja 3 juta.
3: Apa mungkin perlu ganti saluran?
2: Ganti profesi sih gue bilang.
1: Nah itu yang gue bilang tadi. Maksud gue gini, kadang-kadang kita kalau mencapai goal itu gak selalu kelihatannya seperti kita melakukan apa yang kita rencanakan
2: yes,
1: gitu.
2: Yes, betul.
1: Which is itu gak apa-apa guys. Jadi kalau mengejar goal itu gak apa-apa. Kayak kelihatannya kayak meleng dulu dikit gitu. Gak apa-apa. Yang penting arahnya tetap kesana gitu.
2: Nah.
1: Gue sama Maya memang kita dari dulu arahnya adalah kita harus bisa menghidupi keluarga dari musik.
2: Voice,
1: okay. Jadi artinya kan harus jadi musisi yang menghasilkan uang banyak toh. Itu goalsnya kita
2: yeah.
1: gitu. Gimana pun caranya, dan kita harus cari tahu apa yang bisa kita kejar dari talenta kita sebagai musisi kayak gitu. Ya kalaupun ternyata Tuhan berkata lain ya kita nggak tahu ya. Tapi tapi yang sekarang kita bisa lihat belum digagalin tuh. Artinya kan kayak yang jangan menyerah dulu.
3: Ya,
1: gitu.
3: Betul.
1: Kalau belum mentok ya udah gitu, gas terus. Gitu
2: gas.
1: Sih sebenarnya.
2: Oke, okay. Ini ada yang komen-komen yang kita bacain dulu. Ada Ici Fiona, di jiwa dagangnya keluar, coy. Wajib katanya. Ini Kak Maya. Terus resep maling gue. Bukan main ini, ibu udah pada ngomongin resep di sini. Bu, ya ampun. Komen apa nanyaan tuh sama laki? Apa yang dia mau nanya ya?
3: Dengarin juga Ici Fiona salah satu fans yang lihat konten lawak.
2: Nah, iya sama kita Ci. Masih ada nih pertanyaan sebagai musisi. Ada pertanyaan lagi nih sebelum kita ke lagunya Prima Jatuh di Kamu. Nah, satu pertanyaan sebagai musisi ada nggak target? Misal nih dalam setahun harus bikin berapa karya atau semunculnya aja idenya gitu?
1: Sebenarnya ada.
2: Okay.
1: Ya, gue sama Maya sebenarnya ada, cuma target yang itu sering kalah sama target biaya bulanan. Jadi kadang-kadang ya udah kita kejar dulu regulerannya, weddingannya.
2: Apalagi biaya anak sekolah makin mahal ya Pak.
1: Ya, biaya iya. kehidupan.
2: Di sekolah gak sih,
1: Roy? Sempat sekolah.
2: Oh, okay.
1: Ya putus sekolah sih.
2: Tuhan berapa ya? Umur berapa?
1: Maksudnya bukan putus sekolah, kita putuskan untuk keluar dari sekolah aja. 4 tahun.
2: Oh masih 4 tahun. Sama
1: tahun,
2: kayak
1: 3 tahun dia sekolah, kita keluarin dulu.
2: Sama kayak ponakan gue dulu begitu.
1: Iya,
2: terus ini baru
1: efektif gitu.
2: Masuk. Oh, sekarang dia mau 5 udah 5 apa 6 ya?
1: Udah sekolah lagi.
2: Udah baru masuk TK. Tapi selama itu dia cuman di rumah aja belajar sendiri, malah pinter.
1: Iya.
2: Jago bahasa Inggris.
1: Di bimba-bimba itu kita, maaf ya, kadang-kadang kita yang ngajarin juga di rumah gitu.
2: Benar.
1: Jadi kayak bayar gitu.
2: Dia tuh pernah playgroup. Pernah playgroup gitu ya. Gurunya yang bingung mau ngajarin
1: itu.
2: Apa.
1: Itu. Di sana cuma main-main.
2: Akhirnya bahasa Inggris terus bahasa Inggris, kan.
1: Ya,
2: ABC. Ini apa? A, B, C, D langsung di eja semua sama dia.
3: Udah bisa ya duluan ya.
2: Kamu sekolah tahun berapa? Umur berapa?
3: Apanya tuh?
2: Sekolah umur berapa?
3: 6 kalau gak salah.
2: 6 SD. Udah dulu kan 5, udah 5 udah bisa. Kalau sekarang kan harus 7 tahun. Iya gimana, betul gak ibu-ibu?
1: Ibu-ibu.
2: Kata Civiana, gak ada bayar kita. Gak ada bayar kita gak tuh?
1: Tadi gue bilang gak ada yang bayar kita, kita ngajarin anak
3: gak. Oh iya.

0: Jam rawan melanda. Mata mulai merem melek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
2: Halo Hardliners, ada kisah menarik dari pengalaman hidup Tommy Wong yang saya mau sharingkan. Di tahun 90-an, Tommy Wong sedang melihat mobil Daihatsu Taruna. Dia berpikir, wah keren nih jika punya mobil seperti ini. Pas sedang mengusap mobil tersebut, dia dimarahi dan diusir oleh sales mobil tersebut. Saat itu, TW hanya mempunyai tabungan senilai 1 juta yang dia sudah tabung selama setahun dengan susah payah. Dan nilai uang itu sangat jauh jika ia mau membeli mobil tersebut. Setelah 10 tahun berlalu, TW melihat pameran mobil Alphard dan bertemu dengan sales yang tadi lagi. TW bilang kepada sales itu, mau membeli mobil dan tolong diantarkan ke rumah. Di sales menolak dan bilang, tidak bisa pak. TW sudah kesal dan berpikir, wah kamu mau menolak aku lagi ya, padahal aku sudah punya uang untuk membeli mobil tersebut. Sales itu bilang, bapak mesti isi buku tamu dahulu pak, lalu test drive, karena mobil itu seharga hampir 1 miliar rupiah. Pas diantar mobil ke rumah, TW memberikan tips senilai 400 ribu untuk keempat anaknya. Si sales berkata, banyak sekali pak, biasanya juga saya dikasih 100 ribu rupiah. Sales itu bilang lagi, kayaknya saya kenal dengan bapak, kita bertemu di mana ya? TW menjawab, saya adalah orang yang bapak usir pada saat melihat mobil Daihatsu di tahun 1994 dulu. Bapak bilang saya tidak boleh memegang mobil tersebut. Dan sales tersebut terkejut dan ingin bersujud minta maaf dan berkata, ampun pak, saya sudah salah kepada bapak. TW bilang, tidak apa-apa, saya sudah memaafkan Anda. Sebuah kisah yang keren sekali untuk diteladani. Yuk kita belajar memaafkan orang lain dan tetap membantu orang tersebut. Karena ketika kita memaafkan orang lain, kita sedang tidak membebaskan orang lain dari rasa bersalahnya yang mungkin tidak dimilikinya, tapi membebaskan hati kita untuk tenang dan damai. Tanpa ketenangan dan kedamaian, tidak akan kita mampu ada ide segan mengejar kesuksesan meraih impian. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

Lindungi anak dari kekerasan seksual. Setiap anak berhak merasa aman, baik di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan sekitarnya. Sayangnya, kasus kekerasan seksual terhadap anak masih terus terjadi, bahkan di tempat yang seharusnya menjadi ruang belajar. Karena itu, jangan takut mengajarkan anak tentang batasan tubuh, hak untuk berkata tidak, dan pentingnya bercerita kepada orang dewasa yang dipercaya jika merasa tidak nyaman. Bagi orang tua dan guru, mari lebih peka, dengarkan anak tanpa menghakimi, percayai ceritanya, dan dampingi mereka mendapatkan perlindungan yang layak. Melindungi anak adalah tanggung jawab kita bersama.

0: tetap kuat di tengah tekanan ekonomi. Belanja semakin mahal, biaya pendidikan terus berjalan, cicilan terus dibayar. Tak sedikit keluarga yang merasakan tekanan ekonomi hari ini. Namun, jangan pernah biarkan keadaan membuat kita kehilangan harapan. Justru, di masa sulit, keluarga belajar saling menguatkan, duduk bersama menyusun prioritas, membedakan kebutuhan dan keinginan, serta membangun kebiasaan hidup sederhana. Ingat, kekuatan sebuah keluarga bukan diukur dari banyaknya harta, tetapi dari kebersamaan saat menghadapi tantangan. Mari terus saling mendukung, karena badai pasti berlalu ketika keluarga memilih tetap berjalan bersama.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Sahabat ISK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle ISK Radio. Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Radio.
3: Heartline Radio. Teman setia yang selalu temani hidupmu, memberimu warna baru. Heartline Radio, more value, more than radio.

0: Indonesia makin mudah marah. Pernah merasa belakangan ini rasanya orang-orang semakin mudah marah? Sedikit berbeda pendapat, langsung berdebat. Sedikit tersinggung, langsung memutuskan hubungan. Bahkan di media sosial, kata-kata seringkali lebih tajam daripada niat untuk saling memahami. Padahal, setiap orang sedang berjuang dengan cerita hidupnya masing-masing. Mungkin yang kita lihat hanya ucapannya, tetapi kita tidak tahu beban apa yang sedang ia pikul. Hari ini, sebelum membalas komentar atau menghakimi seseorang, cobalah berhenti sejenak, dengarkan lebih dulu, pahami lebih dulu, karena dunia tidak membutuhkan lebih banyak kemarahan, tetapi lebih banyak orang yang mau menjadi pembawa damai.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Hardliners, pernahkah Anda merasa lelah secara mental, tapi bingung harus mulai dari mana? Atau mungkin kita ingin lebih peduli, bukan hanya pada kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Dalam rangka Hari Kesehatan Mental Sedunia, yuk hadir dalam acara Gerakan Sehat Mental Indonesia atau GESAMI dengan tema Mental Health Start With Us, Connect, Care, and Grow. Sabtu 10 Oktober 2026 pukul 9 sampai 15 waktu Indonesia Barat, bertempat di Gedung Heartland Center, Tipo, Karawaci, Tangerang. Akan hadir 3 pembicara berkompeten di bidang kesehatan mental, Robert O. Rajaguguk, PhD, psikolog klinis dan konselor dari Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, Rati Ibrahim, MM psikolog, senior clinical psychologist dan mental health expert, serta Goif Nur Rohman, MPSI psikolog, ketua IPK Indonesia wilayah Banten. Kontribusi peserta Rp81.000 sudah termasuk makan siang dan snack. Yuk luangkan waktu untuk belajar, terhubung, peduli dan bertumbuh bersama, karena mental health start with us. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Sela di 0851-7321-8878 atau Kristi di 0813-2414-6680. Acara ini merupakan kerjasama Yayasan Yaski, Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, dan Heartland Ready.
1: Keep station on 100.6 FM Heartland Radio, your family station.

Station on 100.6 FM Heartland Radio, your family station.

0: Yuk, dengarkan terus Radio Keluarga Indonesia, Heartland FM, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Shalom saudara pendengar,
2: 听众朋友, 平安.
1: Selamat datang di program Berbahasa Mandarin. Kami senang Anda bergabung dengan kami.
2: 接下来是为您精选的一小时普通话节目, 欢迎收听.
1: Jika Anda memiliki pertanyaan, komentar atau saran,
2: 假如您在信仰方面有任何疑问,
1: silakan hubungi kami melalui alamat email yang disebutkan di dalam program atau melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di yaski.co.id.
2: 欢迎您与我们联系, 请留意各个节目中公布的电邮地址.
1: Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati.
2: 愿神赐福保护您.

0: Shalom saudara pendengar,
1: Ting zhong peng you, ping an.
0: Terima kasih telah mendengarkan program berbahasa Mandarin hari ini.
1: 谢谢您收听普通话节目。
0: Jangan lupa untuk kembali bergabung esok hari di jam yang sama untuk episode berikutnya.
1: 期待您明天也继续按时收听。
0: Jika Anda memiliki pertanyaan, komentar atau saran, Anda dapat menghubungi kami melalui alamat email yang disebutkan di dalam program. Melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di yaski.co.id untuk mendengarkan siaran ulang.
1: 更欢迎您透过电邮随时与我们联系。如果您想重温今天的节目，可以到良友电台的网站 729ly.net 或者是 Yaski 的网站yaski.co.id 收听。
0: Terima kasih atas kebersamaannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
1: 愿神赐福保护您，明天再见。Hotline FM。
2: Wisdom of the day with PM Sus Bandono.
3: Kalau kamu tidak mencintai pekerjaan kamu, maka itulah keadaan yang paling menyiksa dari diri kamu. Karena pekerjaan kita atau profesi kita itu kan adalah hidup kita hari-hari. Mungkin mulai jam 7 atau jam 8 sampai malam, bahkan sampai larut malam, kita selalu bergelut dengan pekerjaan kita sehari-hari. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana kita tidak mencintai pekerjaan kita apabila kita setiap saat berada di dalam lingkup pekerjaan kita. Nah, itulah saya mengatakan, saya usahakan agar kamu mencintai pekerjaan kamu. Sikap seperti ini membuat orang kemudian mendapatkan apa yang disebut sebagai kepuasan kerja. Bahasa kerennya itu adalah job satisfaction. Nah, job satisfaction ini menurut seorang psikologi industri dan organisasi namanya Frederick Herzberg, itu mengatakan bahwa job satisfaction itu tidak ditentukan oleh hal-hal yang sifatnya materi. Job satisfaction ditentukan oleh hal-hal yang ada di dalam diri Anda dan di dalam diri pekerjaan itu. Itu yang namanya disebut sebagai hal-hal yang intrinsik. Lah, pertanyaannya adalah, Pak, kalau saya kerja senang tapi saya tidak dapat duit gimana, Pak? Itu yang disebut sebagai hygiene factor. Bahwa kepuasan kerja itu tidak dipengaruhi oleh uang dan sebagainya. Tapi kepuasan kerja itu dipengaruhi oleh hal-hal yang sifatnya intrinsik. Sementara gaji, fasilitas, dan sebagainya itu disebabkan oleh hal-hal yang sifatnya ekstrinsik. Nah, idealnya Anda harus dapat dua-duanya.

0: sama Tiaski. Kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Radio.
3: Bagaimana jika sebuah studio radio tidak hanya berada di dalam gedung, tetapi bisa bergerak mendatangi masyarakat? Obifan Heartland FM, studio radio bergerak yang memungkinkan tim Heartland FM hadir lebih dekat, bertemu langsung dengan masyarakat, komunitas, dan berbagai kegiatan. Melalui Obifan Heartland FM, informasi, inspirasi, interaksi, dan berita baik dapat dibawa lebih dekat kepada mereka yang kami layani.
4: Obifan merupakan bagian dari pelayanan media Yayasan Yaski melalui Radio Heartline FM, sebuah upaya untuk terus menyampaikan berita baik melalui media dan menjangkau masyarakat dengan cara yang semakin relevan. Untuk terus bergerak, Obifan membutuhkan persiapan, perawatan, dan biaya operasional. Karena itu, kami mengajak Anda untuk ikut mengambil bagian. Dukung Obifan Heartline FM melalui doa ataupun sesuai dengan yang Tuhan gerakkan agar Obifan terus bergerak, hadir lebih dekat, dan menjangkau lebih banyak masyarakat. Yayasan Yaski bersama Obifan Radio Heartline FM bergerak lebih cepat, bergerak lebih dekat, membawa berita baik lebih jauh. Kunjungi yaski.co.id. Tuhan Yesus memberkati.
5: Dengarkan terus Radio Keluarga Indonesia, Heartland FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Wisdom of the Day with PM Sus Bandono.
1: Kebahagiaan atau bahagia itu ada rumusnya, dan kesenangan dan kegembiraan itu juga ada kuncinya. Kita bisa beda. Saya juga mengejar uang ketika saya muda, tetapi saya punya batas bahwa saya tidak boleh melampaui ini sambil mengorbankan kebahagiaan saya. Orang yang berbahagia itu tidak mungkin mengkhianati kebahagiaan dia. Orang yang berbahagia tidak mungkin menikam kebahagiaannya dia sendiri. Tidak mungkin itu. Luweh becik mikul dawet karo rengen-rengen timbang numpak mersi karo mbrebes mili. Lebih enak jualan dawet sambil bernyanyi-nyanyi kecil daripada naik mersi sambil menitikkan air mata.

0: Hello Heartliners. Jalani hari ini dengan semangat yang selalu baru bareng Heartline Radio. Kamu gak cuma dengerin musik yang bikin semangat, tapi juga kisah inspiratif dan topik-topik hangat yang siap menemani sepanjang hari kamu. Ikuti setiap program menarik dari Heartline Radio melalui frekuensi 100,6 FM. Kamu bisa juga dengerin Heartline Radio di mana saja melalui streaming via website www.heartline.co.id atau melalui aplikasi Jalur Hati. Dan jangan lupa follow Instagram @HeartlineFM dan TikTok HeartlineFM. Juga subscribe YouTube channel Heartline Network untuk mendapatkan update informasi dari Heartline Radio. Yuk dengerin terus 100,6 FM Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Heartliners, pernahkah Anda merasa lelah secara mental, tapi bingung harus mulai dari mana? Atau mungkin kita ingin lebih peduli, bukan hanya pada kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Dalam rangka Hari Kesehatan Mental Sedunia, yuk hadir dalam acara Gerakan Sehat Mental Indonesia atau GESAMI dengan tema Mental Health Start With Us, Connect, Care, and Grow. Sabtu 10 Oktober 2026 pukul 9 sampai 15 waktu Indonesia Barat, bertempat di Gedung Heartland Center, Lipo, Karawaci, Tangerang. Akan hadir 3 pembicara berkompeten di bidang kesehatan mental, Robert O. Rajaguguk, PhD, psikolog klinis dan konselor dari Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, Ratu Ibrahim, MM psikolog, senior clinical psychologist dan mental health expert, serta Goif Nur Rohman, MPSI psikolog, ketua IPK Indonesia wilayah Banten. Kontribusi peserta Rp81.000, sudah termasuk makan siang dan snack. Yuk luangkan waktu untuk belajar, terhubung, peduli, dan bertumbuh bersama. Karena mental health start with us. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Sela di 0851-7321-8878 atau Kristi di 0813-2414-6680. Acara ini merupakan kerjasama Yayasan Yaski, Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, dan Heartline Ready.
2: You're still listening to Heartline Radio, your family station.

0: Selamat siang, Pak Sus.
1: Selamat siang, Dika. Selamat siang seluruh pendengar Hotline di seluruh dunia.
0: Ya.
1: Salam sehat senantiasa.
0: Salam sehat juga untuk Pak Sus. Pak Sus.
1: Ya.
0: Topiknya menarik nih, menjadi pukulan juga nih sebenarnya untuk saya di di hari ya, ini, ya. Pak Sus. Thank you loh untuk topiknya, Pak Sus.
1: Saya sudah menduga.
0: Pak Sus, jangankan bahasa daerah, mungkin bahasa Indonesia sendiri nih untuk di kalangan kita sebagai anak muda generasi milenial ataupun Gen Z gitu, udah punya bahasanya sendiri gitu loh.
1: Iya, benar. Ini yang menurut beberapa ahli cukup memprihatinkan.
0: Oke, gimana nih Pak Sus, ya. Dari menurut para ahli ini cukup memprihatinkan. Ya,
1: saya akan mengutip sebuah artikel dari sebuah majalah budaya. Ini majalah budaya, judulnya adalah Basis.
0: Ya.
1: Majalah Basis, ini majalah budaya. Ada salah satu artikel yang ditulis oleh Yulia Lukito. Ini seorang perempuan, seorang ilmuwan perempuan. Dia mengatakan begini, merawat bahasa, menjaga akar, menyambung benang merah sejarah. Nah, ceritanya menarik, tapi nanti kita bicarakan sekilas dalam acara kita pada siang hari ini.
0: Oke, menjaga asa, menyambung
1: menjaga
0: sejarah
1: akar,
0: ya?
1: Menjaga akar, tadi yeah. Mas Dika mengatakan, oh saya dari Sumatera Utara, saya orang Batak. Ya, tapi saya malu nih Pak, saya tahu maksudnya gitu. Menyambung benang merah sejarah. Ya, menyambung benang merah sejarah. Ya, ada sejarah dari kakek nenek kita, dari kakek buyut kita, ke kakek kita, ke bapak ibu kita, ke kita. Dan nanti jangan lupa ke anak-anak kita, ke cucu kita. Setuju. Ini sejarah, menyambung benang merah sejarah.
0: Benang merah sejarah, oke. Pak Sus, kalau di Pak Sus sendiri nih, gimana nih untuk topiknya bahasa daerah yang semakin menghilang?
1: Ya, saya justru akan menceritakan sebuah cerita yang menarik. Dua minggu yang lalu, saya melawat seorang teman yang meninggal di rumah duka RSPAD di jalan, di dekat Senen situ. Yang meninggal ini orang Batak, Mas Ika. Orang Batak. Dan kira-kira 90%, saya dugaan saya, 90% dari pelayatnya ini adalah orang Batak. Dan yang menarik, Mas Dika, yang menarik itu adalah mereka bicara dalam bahasa Batak. Mereka menyanyi dalam bahasa Batak. Mereka berdoa dalam bahasa Batak. Mereka berbicara, berkomunikasi, semua kelihatan saya serasa tidak berada di Jakarta. Nah, tapi herannya, Mas Dika, saya merasa bahwa suasana spiritual, karena ini melayat orang meninggal, itu demikian kental dalam nuansa bahasa daerah, yaitu bahasa Batak. Nah, terus saya tidak tahu apa artinya apa yang mereka ucapkan, tapi hati saya bisa menangkap apa yang mereka sedang sampaikan, yaitu perasaan duka cita.
0: Yep.
1: Inilah istimewanya bahasa daerah, Mas Dika. Saya beruntung karena saya punya bahasa daerah dan saya mungkin 70% saya bisa bicara bahasa daerah saya, bahasa Jawa. Tapi saya menduga Mas Dika tidak bisa bahasa Batak.
0: Sedikit Pak Sus, sedikit.
1: Ya.
0: Bukan salah papa mama saya sih sebenarnya.
1: Ya.
0: Dari diri pribadi sih Pak Sus.
1: Ya. Itu menurut saya agak sayang gitu ya. Atau sayang loh, bukan agak. Itu menurut saya sayang. Karena itu tadi, akar kita itu ada di sana. Karena menjaga akar, kata Ibu Yulia Lukito mengatakan, akar kita ada di sana. Ini terbukti, ketika saya berada di dalam masyarakat Batak, meskipun itu dalam suasana duka, saya menangkap, saya tidak mengerti bahasa Batak dan saya bukan orang Batak. Saya menangkap apa yang mereka sedang rasakan. Jadi rasa ditangkap oleh rasa. Apa yang mereka sedang rasakan. Semuanya, hampir semuanya dalam bahasa Batak. Bahkan ketika saya ngomong dengan keluarganya pun, mereka menjawab dalam bahasa Batak. Saya tidak tahu kata per kata, tetapi artinya, pesannya yang dikirim kepada saya tahu, saya bisa ngerti. Inilah sebetulnya kehebatan ya dalam tanda petik atau istimewanya bahasa daerah. Mereka bisa mengirim pesan tanpa orang lain tahu, tanpa harus orang lain tahu. Ini cerita saya yang pertama, Mas.
0: Oke. Oke. Saya juga kaget nih Pak Sus untuk topiknya pagi ini. Pak Sus, kalau Pak Sus lihat nih yang terjadi saat ini kan bahasa daerah semakin menghilang. Faktor-faktornya apa aja sih Pak Sus? Apakah dari memang kurang kepeduliannya untuk generasi-generasi saat ini atau seperti apa nih Pak Sus?
1: Ya itu menurut saya karena masyarakatnya, ya, tuntutan masyarakatnya. Anda tahu nggak, Ibu Yulia Lukito yang mengarang artikel ini mengatakan, mengutip suatu pendapat ahli yang mengatakan bahwa sekarang ini banyak anak-anak, terutama di kota-kota besar, yang lebih fasih atau lebih fasih berbahasa Korea. Aneh ya?
0: Ya.
1: Korea dibanding bahasa Indonesia, apalagi bahasa daerah. Bahasa daerah sudah lupa lah. Sudah lupa. Karena apa? Karena entertainment di layar-layar kaca, di panggung, di media sosial, entertainmentnya itu adalah dipenuhi oleh orang Korea yang berbahasa Korea. Ini istimewanya. Itu yang pertama. Jadi tidak hanya bahasa ketiga kita, buat saya bahasa Jawa bahasa pertama, bahasa Indonesia bahasa kedua, bahasa Inggris itu bahasa ketiga. Bahasa keempatnya ini sudah jauh melenceng, bukan melenceng ya, sudah jauh melompat ke Korea. Karena apa? Karena masyarakat kita mencari entertainment yang dijumpai dalam bahasa Korea. Nah, ini menarik. Saya kasih contoh cerita Mas Dika ya. Saya bisa dikatakan bisa bahasa Jawa. Istri saya seorang Jawa yang tadinya tidak bisa bahasa Jawa. Tetapi saya paksa untuk bisa bahasa Jawa. Gimana caranya? Saya selalu bicara bahasa Jawa di rumah. Akhir-akhir ini, sekarang ini setelah sekian puluh tahun, kira-kira dia bahasa Jawanya 60% lah. Kalau saya 75-80%. Anak-anak saya, ketika di sekolah, ketika di pergaulan, ketika main basket, ketika nonton film, ketika di mall, tidak pernah bahasa Jawa, dia di rumah harus bahasa Jawa. Terutama pada waktu kecil. Kalau dia minta duit tidak dalam bahasa Jawa, tidak akan saya berikan. Jadi, saya terpaksa dalam tanda petik membangun sebuah iklim agar mereka tidak hilang dari benang merah sejarah. Oleh sebab itu, bahkan begini Mas, ketika anak-anak saya ajak ke Jawa ketika mereka masih remaja atau kecil, mereka ketemu sepupunya di Jawa yang sudah tidak berbahasa Jawa, di Jawa. Di Jawa pun orang sekarang nonton TV sudah bukan bahasa Jawa. Wayang pun yang aslinya adalah bahasa Jawa, sekarang dalangnya memakai bahasa Indonesia. Gara-gara tuntutan pasar yang tidak akan nanggap wayang apabila si dalang tidak bisa berbahasa Indonesia. Dan langkah lebih hebat lagi, sekarang bahasa Inggris sudah bukan lagi bahasa ketiga, tetapi bahasa dua setengah. Orang sedikit-sedikit, termasuk saya, memasukkan kata-kata vocabulary dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris, agar dilihat terpelajar,
0: yep,
1: keren, terdidik, dan sebagainya. Itu yang membuat bahasa daerah semakin lama semakin hilang.
0: Oke. Pak Sus tadi menarik deh kata-katanya tuh. Sejarah, menilik sejarah Pak Sus ya?
1: Iya. Anda punya sejarah Mas Dika, meskipun Anda mungkin tidak tahu. Di Sumatera Utara sana Anda punya sejarah.
0: Yep.
1: Nah, kalau bahasa daerah dalam hal ini bahasa Batak tidak Anda kuasai, mohon maaf, ketika nanti orang tua Anda sudah tidak ada, maka itu akan putus. I'm sorry to say, Anda akan putus dengan bahasa daerah Anda. Oleh sebab itu, mumpung belum terlalu terlambat Mas Dika,
0: ya,
1: mulailah belajar bahasa Batak.
0: Mungkin saya harus memaksakan diri juga kali Pak Sus ya, bukan dipaksa kali ya.
1: Iya. PR yang tidak menyenangkan Mas.
0: Yes, betul. Karena almarhum Bapak juga pernah bilang sih, jangan pernah lupakan untuk budaya kita sendiri gitu.
1: Iya. Dan budaya itu sebetulnya yang paling dominan adalah bahasa.
0: Iya.
1: Yep. Ya. Budaya itu paling dominan bahasa dan paling dipakai lah begitu ya. Anda mungkin tidak akan apa ya, budaya-budaya Batak saya tahu banyak ya, tetapi Anda jarang pakai. Yang paling gampang dan paling banyak dipakai adalah bahasa. Tapi itu pun Anda tinggalkan, maka selesailah sudah akar sejarah yang Anda miliki.
0: Oke. Tapi menarik juga nih dari cerita Pak Sus nih. Bahkan di Jawa sendiri gitu kan, udah anak-anak, mungkin kebanyakan anak muda sana sudah menggunakan bahasa Indonesia. Tadinya ya, aku berpikir kalau di daerah ini masih bertahan lah untuk bahasa-bahasa daerahnya seperti itu, Pak Sus. Ini kedepannya gimana, Pak Sus?
1: Bahkan ya, kita memang, ini kan memang lebih fasih dibanding mereka ya, anak-anak muda yang di Jakarta ya, anak-anak Jawa yang ada di Jakarta.
0: Iya.
1: Tetapi jauh ketinggalan dibanding saya ketika saya seusia mereka. Katakanlah hari ini mereka cuma menguasai 30-40%. Karena apa? Karena pelajaran bahasa daerah sudah bukan menjadi yang utama lagi. Karena pergaulan itu bahkan sudah tidak hanya bahasa Indonesia, Mas Dika, tetapi mereka menggunakan bahasa Jakarta. Ini yang saya tidak mengatakan ini jelek, tapi ya ini menyedihkan menurut saya gitu, bahwa bukan bahasa Jakarta, bahasa Indonesia Jakarta. Bahasa Indonesia Jakarta. Ini yang menyedihkan, karena kemudian sejarah mereka terhadap eyangnya, terhadap bahkan bapak ibunya, eyangnya, terhadap kampung halamannya, terhadap budaya-budaya yang ada di Jawa, itu akan semakin lama semakin menghilang.
0: Oke. Ini artinya peran dari teknologi juga berpengaruh besar banget nih, Pak Sus, ya, untuk budaya.
1: Iya. Karena teknologi kan datangnya bukan dari Jawa, bukan dari Batak, Mas.
0: Iya.
1: Teknologi datangnya dari Cina, dari Barat, yang bahasa Inggris atau bahasa Mandarin mungkin. Bahkan sekarang bahasa Korea.
0: Betul.
1: Nah, itulah yang kemudian ketika saya beli fan dari buatan Korea gitu, fan cukup bagus buatan Korea, manualnya tidak ada dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris. Mereka menggunakan bahasa Korea dengan tulisan Korea yang saya tidak bisa tak pahami. Tapi mereka cuek aja, nggak masalah. Lu nggak mau beli fan gua sih nggak masalah, nggak masalah. Tapi saya harus menggunakan manual ini dalam bahasa Korea. Apa yang terjadi? Orang dipaksa untuk belajar bahasa Korea. Ini repotnya.
0: Tapi mungkin menjadi perhatian dari berbagai pihak juga ya, terkhususnya pemerintah nih, Pak Sus. Karena seingat saya juga waktu saya SD tuh ada pelajaran bahasa daerah, masih ada sih.
1: Ya. Di mana SD-nya, Mas?
0: Saya di Tangerang sini, Pak. Jadi kan
1: bahasa itu Sunda ya?
0: Yes, betul, bahasa Sunda. Waktu ya, itu kan itu Tangerang masih masuk ya, Jawa ya. Barat, Pak.
1: Ya, itu anak-anak saya menggunakan belajar bahasa Sunda ketika SD. Tetapi ketika kemudian tidak ada kelanjutannya, hilang. Jangankan belajar bahasa Jawa yang benar karena bapak ibunya orang Jawa. Ini tidak, bahasa Sunda dia pelajari, kemudian tidak ada kelanjutannya. Setelah kelas 5 atau kelas 6 hilang pelajaran itu, udah habis. Sekarang dia sedikit pun tidak bisa bahasa Sunda. Untung punya bapak seperti saya yang memaksa mereka untuk bisa bahasa Jawa.
0: Ini yang harus digarisbawahi, memaksa tapi dalam artian positif, Pak ya.
1: Positif.
0: Agar nggak hilang dari sejarah ya.
1: Ya, karena memaksanya tidak pakai kekerasan, cukup setiap saat saya bicara sama dia dalam bahasa Jawa saja.
0: Oke. Kemudian peran dari keluarga seperti apa nih, Pak, yang mungkin diharapkan agar bahasa daerah ini nggak menghilang seperti itu?
1: Ya, saya tidak GR ya, Mas Dika ya. Saya ingin mencontohkan dalam keluarga kecil saya ini. Tapi saya nggak yakin cucu saya nanti bisa bahasa Jawa atau tidak gitu. Mantu saya orang Jawa. Tapi dia tidak bisa bahasa Jawa karena bapak ibunya mereka lahir di Jakarta dan besar di Jakarta. Dia tidak bisa bahasa Jawa, dan karena anak saya itu tidak fasih sefasih saya, dia tidak memaksakan bahasa Jawa kepada istri dan anak-anaknya. Jadi nampaknya hampir terputus. Tapi paling tidak kewajiban saya sebagai ayah, sebagai orang tua, untuk meneruskan bahasa Jawa ini tidak gagal-gagal amat seperti Mas Dika lah, kira-kira begitu.
0: Pak Sus, optimis nggak sih kalau kita nih sebagai generasi milenial atau Gen Z gitu, yang mungkin kurang peduli nih terhadap kebudayaan dari daerah kita sendiri nih, optimis nggak nih untuk kedepannya kebudayaan ataupun bahasa, baik itu untuk tarian ataupun berbagai budaya lainnya di setiap daerah ini masih akan tetap ada di Indonesia ini, Pak Sus?
1: Saya
0: dilihat dari Korea, dilihat dari apa ya, bahasa Korea ataupun film-film Korea yang mendominasi nih saat ini, Pak Sus?
1: Saya tidak terlalu optimis, Mas Dika, terus terang saja. Saya hanya berusaha sepanjang itu sependek itu bisa saya lakukan, terutama kepada keluarga saya, kepada teman-teman saya yang asal dari Jawa sana, yang saya ajak bahasa Jawa. Kemudian saya juga kadang-kadang saya bicara kromo, ini tidak mudah. Kromo Injil, dan kemudian ini saya tularkan kepada mereka sedikit sekali, tetapi itulah yang bisa saya pakai. Betul apa kata Mas Dika? Pemerintah tidak peduli dengan hal ini. Padahal inilah yang disebut sebagai humaniora. Inilah yang disebut sebagai bangunlah jiwanya. Kan di lagu kebangsaan kita kan ada, bangunlah jiwanya, baru bangunlah badannya. Pemerintah tidak terlalu care dengan hal ini, tidak terlalu peduli dengan hal ini. Tidak peduli lagi apakah bahasa Jawa, bahasa Batak, bahasa Minang masih ada di dalam khasanah percaturan orang-orang daerah.
0: Oke. Okay. Wow. Ini menjadi benar-benar perhatian buat saya nih, Pak Sus, topiknya.
1: Iya. Silakan, Mas Iga.
0: Oke. Okay. Kemudian apa nih yang bisa kita terapkan untuk generasi saat ini? Seperti kata Pak Sus tadi, belum terlambat kok untuk belajar. Gimana, Pak Sus?
1: Iya, mulailah dari keluarga. Keluarga yang unit masyarakat yang paling kecil itu kan keluarga. Kemudian saya selalu bicara bahasa Jawa dengan tetangga-tetangga saya yang dari orang Jawa. Kalau perlu saya bahasa kromo dengan mereka. Kemudian ya di dunia pekerjaan, di kantor saya juga ngomong bahasa Jawa apabila kami berdua sedang terlibat pembicaraan informal dan tidak terlalu dinas. Jadi selalu gunakan bahasa daerah, selalu gunakan bahasa ibu Anda, Mas Dika. Yep. Kalau bisa nulis satu kata, tulis satu kata. Kalau bisa dua kata, tulis dua kata. Kalau bisa satu halaman, tulis satu halaman. Itu pesan dari saya, dan sebagai pesan terakhir, jangan lupa bahwa bahasa menunjukkan akan membangun budaya. Itu okay. Saja.
0: Thank you loh, Pak Sus, untuk waktunya di siang hari ini. Menjadi teguran juga nih untuk saya. Dan akan saya coba untuk memaksakan belajar dari budaya daerah saya sendiri. Pak Sus, sekali lagi thank you untuk waktunya. Dan untuk Anda semua pendengar, jangan kemana-mana, karena masih banyak program menarik lainnya akan kami sajikan di hari ini. Di jam 1 siang nanti akan ada Heartland Request, pastinya untuk nostalgia. Jadi jangan kemana-mana, bisa ikutan bergabung di 0819-269-1000. Saya Dika pamit undur diri bersama narasumber Pak Sus Bandono di siang hari ini. Keep on growing and never give up. Do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do

0: Wisdom of the Day bersama PM Sus Bandono.
1: Ada seorang teman yang dia tinggal di Jepang, dia mengatakan bahwa anaknya ketika kelas 0, kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 itu lebih banyak mendapatkan pelajaran budi pekerti dibandingkan dengan pelajaran membaca, menulis, dan berhitung, atau kita kenal dengan calistu. Jadi di kelas 1 itu 75% pelajaran budi pekerti, 25% calistu. Kelas 2 itu 50% budi pekerti, 50% calistu. Di kelas 3 itu 25% budi pekerti, jadi semakin lama budi pekertinya semakin kecil karena dianggap sudah terpengaruh oleh budi pekerti yang baik dan benar. Kemudian pelajaran-pelajaran yang sifatnya kompetensi, kognitif itu kemudian semakin lama semakin ditambah. Ini yang membuat orang Jepang, masyarakat Jepang menjadi masyarakat yang madani. Istilah ini sebetulnya terjemahan yang kurang pas dari apa yang disebut social society. Yeah. Jadi mereka dididik sejak kecil bagaimana caranya makan,
2: yes,
1: bagaimana caranya mereka antri, bagaimana caranya mereka menyeberang jalan, bagaimana caranya menghormati orang tua yang bukan orang tua kita,
2: ya,
1: bagaimana caranya dia bergaul dengan teman dan sebagainya. Itu banyak sekali pelajaran. Dan dulu ketika saya TK, ketika saya SD, pelajaran budi pekerti itu merupakan pelajaran yang utama. Mengapa utama? Apabila budi pekerti merah, meskipun pelajaran-pelajaran lain hebat, 89, dia tidak naik kelas.
2: Oh, oke. Okay.
1: Salah satu mendidik. Tapi sekarang nampaknya praktek itu sudah tidak dijalankan di sekolah-sekolah kita. Dan kemudian semakin lama masyarakat semakin kurang mengenal dengan budi pekerti.
2: Oh.
1: Kurang mengenal etika. Kurang mengenal dengan moral. Oleh sebab itu kita jumpai di masyarakat banyak korupsi. Banyak sekali judi online, pinjaman online dan sebagainya.
2: Yeah, yeah, yeah.
1: Itu sebetulnya efek dari mengapa kita melakukan hal itu, karena kita tidak sejak kecil diajarkan budi pekerti.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hardliners, apa rahasia sukses untuk jualan Anda? Kembangkanlah personal branding Anda. Semua orang punya produknya masing-masing. Jika Anda tidak punya sesuatu untuk ditonjolkan, maka produk Anda akan menjadi serupa dengan produk orang lain. Lalu apa yang menjadi pembeda produk Anda dengan produk orang lain? Calon customer akan susah mencarinya jika semua produk tampak sama di pasaran. Bangunlah produk Anda dengan menambahkan personal branding Anda. Seringlah tampil untuk membagikan pengalaman melalui storytelling Anda. Ingat, tidak ada manusia yang suka ditawari dan dipaksa untuk membeli produk kita. Namun, semua orang pasti suka jika mendengarkan atau membaca kisah suka dan duka kita saat berjualan. Jadi, sering-seringlah tampil di banyak acara agar personal branding Anda meningkat. Semakin Anda dikenal, maka semakin banyak pula orang yang akan percaya kepada Anda. Tapi, jangan lupa menjaga kepercayaan pelanggan ya, dengan memberikan produk yang bagus juga. Saya sering mengambil bagian dalam acara charity, seminar, kuliah perkuliahan, kelas perkuliahan, dan lain-lain tanpa hitung-hitungan dibayar. Karena saya sadar, untuk membangun personal branding saya dan dampaknya, saya akan mendapat feedback penjualan Boplo yang semakin lama semakin meningkat. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo. Hotline FM.
2: Dalam rangka Suicide Prevention Month atau Bulan Pencegahan Bunuh Diri, Radio Heartline mengajak kita bersama untuk lebih peduli, lebih peka, dan hadir bagi mereka yang sedang menghadapi masa sulit.
0: Kita sering berbicara tentang bagaimana membantu orang lain, bagaimana menjadi teman yang baik, bagaimana mendengarkan orang yang sedang mengalami masalah. Tetapi ada satu hal yang justru penting untuk kita ingat. Bagaimana jika suatu hari justru kita yang membutuhkan pertolongan? Ada masa ketika hidup terasa begitu berat. Masalah pekerjaan belum selesai. Masalah keluarga datang bersamaan. Hubungan dengan orang lain yang tidak berjalan seperti yang diharapkan. Tekanan ekonomi terus terasa. Satu masalah mungkin masih bisa kita hadapi. Tetapi ketika banyak hal datang bersamaan, kita sering merasa kehabisan tenaga. Dan pada kondisi tertentu, pikiran kita bisa menjadi sangat sempit. Kita hanya melihat masalah yang ada di depan mata. Seolah-olah tidak ada pilihan lain. Seolah-olah keadaan ini akan berlangsung selamanya. Padahal perasaan yang sangat berat bisa berubah. Masalah bisa mendapatkan jalan keluar. Dan pertolongan bisa datang ketika kita mau mencarinya. Karena itu, jika suatu hari Anda merasa tidak sanggup, jangan memaksakan diri untuk menghadapi semuanya sendirian. Ceritakan kepada seseorang yang Anda percaya. Temui tenaga profesional. Mintalah bantuan. Tidak perlu menunggu sampai keadaan menjadi semakin berat. Dan jika Anda sedang berada dalam krisis atau memiliki pikiran untuk menyakiti diri atau mengakhiri hidup, segera cari pertolongan. Karena meminta bantuan bukan berarti gagal. Meminta bantuan bukan berarti lemah. Justru dengan meminta bantuan, kita memberikan kesempatan kepada diri sendiri untuk mendapatkan dukungan yang dibutuhkan. Anda tidak harus menyelesaikan seluruh hidup hari ini. Tidak harus menemukan semua jawaban hari ini. Untuk hari ini, cukup jalani hari ini. Besok akan menjadi urusan besok. Dan jika terasa terlalu berat untuk berjalan jauh, tidak apa-apa. Ambil satu langkah terlebih dahulu, kemudian satu langkah berikutnya. Di bulan pencegahan bunuh diri, mari bukan hanya belajar menyelamatkan orang lain. Mari juga belajar untuk mengatakan, saya membutuhkan pertolongan. Dan tidak perlu malu untuk mengatakannya. Heartline Radio untuk Heartliner. memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Oke, Heartland Nostalgia Reborn. Kembali berjumpa di hari ini. Suatu sukacita kita menyapa di hari ini, di hari Sabtu.
1: Tanggal 19
0: ya.
1: September 2026.
0: Ya? Iya.
1: Selamat siang Heartliners, kembali bersama saya Jeff.
0: Saya dengan Yusmanto di sini. Wow, ya,
1: kita ini berdua ya.
0: Berdua.
1: Berdua siang hari ini.
0: Karena gimana? Om Pit hari ini
1: lagi workshop katanya.
0: Iya, izin.
1: Workshop.
0: Ya, ada kegiatan. Workshop. Ada workshop ya.
1: Ya.
0: Jadi kita, Pak Om Pitnya bekerja work,
1: kerja.
0: Istrinya yang shop.
1: Shop.
0: Shopping.
1: Shopping. Gimana Bang, kabar hari ini?
0: Baik, puji Tuhan sehat. Dan iya, Bang Jeff, hari ini kita ini tepat nih, nanti di tanggal 21
1: iya,
0: September tuh ada hari perdamaian.
1: Perdamaian, perdamaian. Nah,
0: jadi iya, topik kita sekarang mengenai apa namanya?
1: Ada doktrin.
0: Lebih ke berdamai.
1: Berdamai.
0: Berdamai dengan siapa aja
1: kan? Kira-kira menurut
0: saya,
1: secara Bang Yus, secara secara pribadi lah ya.
0: Mm-hmm.
1: Kalau damai itu apa sih?
0: Damai itu indah.
1: Ya. NKRI harga mati.
0: Iya, jadi kalau berdamai jelas banyak hal. Jadi kita sudah merasakan ketenangan.
1: Ketenangan ya.
0: Terus merasakan bagaimana seakan-akan itu kita sudah tidak punya masalah.
1: Ya jadi kan? Jadi kalau ada pepatah mengatakan kalau orang sudah tuntas dengan dirinya, dia sudah
0: betul,
1: berdamai, Bang.
0: Betul, betul.
1: Menurut lu benar enggak sih, Bang?
0: Benar. Jadi kalau kita berdamai dengan diri kita sendiri, pertama sih dengan diri kita sendiri ya.
1: Oh,
0: ya
1: harus, kan? harus.
0: Kadang-kadang ada yang tidak bisa berdamai dengan diri kita sendiri, ada hal namanya masa lalu.
1: Masa lalu ya?
0: Iya kan, masa lalu yang memang membuat dia itu membuat sedih.
1: Sedih.
0: Ya kan? Contohnya patah hati. Ya kan, atau ditinggal kekasih, ya kan?
1: Ya.
0: Atau itu, diputusin, lah, kan?
1: Berarti gitu. kalau udah seperti itu harus bisa berdamai.
0: Ya, kita melihat memang saat itu kita seakan-akan kok tidak adil ya, tapi harus berdamai dengan berjalannya waktu ya, dan tidak langsung.
1: Ya, langsung instan, wow, kan persoalan gitu kan. Itu langsung instan selesai. Jadi butuh waktu juga
0: butuh
1: kan.
0: Waktu bang, gitu loh. Sama seperti lagu tadi itu pembukanya Imagine.
1: Iya.
0: Dari The Beatles ya, itu kan.
1: Atau John Lennon ya.
0: Iya, John Lennon si itu. Lennon. Ada hal-hal yang melihat bahwa membayangkan bagaimana banyak hal kan dari dia tentang problema, tentang masalah gitu loh. Dan nanti kita ada lagu yang kita akan juga akan dengarkan.
1: Ya.
0: Ya kan, lagu berdamai juga ya gitu. Ya. Pokoknya topiknya saat ini dengan perdamaian.
1: Jadi buat pendengar atau hardliners ya, bisa memberikan request lagu ya.
0: Ya.
1: Request lagu bisa di Wawa kita.
0: Di,
1: seperti biasa.
0: Seperti kita untuk WhatsApp
1: Wawa
0: kita di 0855 885-106
1: ya, atau di kontak ya.
0: Atau di kontak juga bisa di 0819-269-1000.
1: Dan juga bisa di TikTok kita.
0: Ya,
1: ya.
0: Hari ini kita live juga di TikTok.
1: Di TikTok.
0: Jadi bagi para pendengar
1: bisa request lagunya apa
0: dan melihat
1: dari siapa
0: wajah kita juga.
1: Dan mungkin ada penuh cerita dengan lagu yang di request kan.
0: Iya.
1: Dan juga benar, kirim salamnya buat siapa. Ada yang masuk Bang? Di siang hari ini?
0: Siang hari ini saya akan membaca di, wah ini udah banyak yang masuk di WhatsApp kita.
1: Ya.
0: Saya akan membacakan dari Cimone.
1: Cimone.
0: Dengan Koko Alek di Cimone. Wah,
1: okay.
0: Dia mau request lagu Tak Sendiri Lagi dengan penyanyi Tanto Yahya. Oh ya, ini Koko Alek ini pecinta lagu country nih.
1: Country ya?
0: Iya, jadi dia kirim salam untuk Bung Roni Chandra, Rochan. Wah, ini salam. Wah, ini juga dulu penyiar kita di sini.
1: Mantan Rochan, penyiar sini ya.
0: Terus Opa Bram Andianto.
1: Wah, okay.
0: Ini juga penyiar kita, penyiar senior. Bram Andianto dan Mbak Nini, Oma Clara Herawati di Cimone, sukses selalu dan happy Saturday, happy weekend.
1: Oke.
0: Okay. God bless you all.
1: Ini kayaknya lagu Tanto Yahya ini sudah hampir 3 minggu berturut-turut di request sama
0: sama Coco Alec ya.
1: Iya, kayaknya benar-benar senang banget dengan lagu ini.
0: Iya, dia pencinta lagu country.
1: Country ya.
0: Dari Tantowi Yahya.
1: Oke.
0: Kemudian menyapa kembali untuk Opung Roy Panjaitan.
1: Selamat siang Opung Roy.
0: Selamat siang Opung Roy. Yang hari ini dia menyapa kita, salam Heartland Nostalgia.
1: Iya.
0: Sampai kangen satu minggu sekali. Wow, dia
1: kangen.
0: Kangen
1: nih, sama kita.
0: Kangen sama kita apa? Kangen sama apa lagi? Kangen dia. Tolong request dari Meriam Belina.
1: Oh, Meriam Belina.
0: Di ujung malam. Salam untuk Karya Mas Litonga, Mas Jose, Pendeta Epi, dan Mbak Heni, Mbak Iren, Jeng Titi di Jalan Kano.
1: Okay.
0: Mbak Indah Prihatin. Wah, God bless ya. Oh, kita bless. Akan God bless, God mencari bless. Lagunya yang direquest oleh Opung Roy.
1: Uh-huh.
0: Dari Meriam Belina ini ya. Kita akan cari dan yang pasti harus ada dan diputarkan.
1: Oh iya, ini lagi ada kita gak? lihat uh-huh. Supaya setiap yang request tidak ketinggalan ya, Bang ya.
0: Betul.
1: Iya.
0: Kita lagu-lagunya nanti mainkan 3 lagu sekaligus ya.
1: 3 lagu.
0: Siapa
1: lagi?
0: Kita akan ke Ibu Rita Mutiara.
1: Wow. Ibu Rita Mutiara.
0: Selamat siang Bang Yus dan Bang Jeff, selamat tugas sampai tuntas. Wah, tetap semangat dalam menghibur pendengar setia Heartland ya. Semuanya request lagu Awal dari Cinta.
1: Awal dari Cinta.
0: Awal dari Cinta gitu ya. Mungkin. Jadi Dores tapi kirim untuk sobatku. Hah?
1: Dari Dores ya?
0: Iya, GGA dan GGA. Om Sigit, Mbak Sari, Mbak Ria Mas Litonga, Mbak Versiana, Ragil, Z, Eva dan Bang Dika, Bang Toga, Bang Roman, Bang Chandra, Pendeta Epi dan Om Ayati di Batam dan
1: iya.
0: Semua penyiar Kur Heartland dan untuk Bang Yus dan Bang Jeff terima kasih selamat menghibur dan mendengar Heartland Nostalgia.
1: Iya. Wow, ini 2 kali ya ketikannya.
0: Ketikannya 2 kali tapi 2 kali. Sama tapi requestnya tadi lagunya tadi Awal dari Cinta.
1: Awal dari Cinta. Awal dari Cinta dari Dores kah? Awal dari Cinta Pambers kan?
0: Pambers. Oke. Okay.
1: Siapa lagi? Itu dulu ya. Itu dulu.
0: Dari itu TikTok siapa yang kita harus akan?
1: Dari TikTok siapa? Ada yang masih malu-malu dan naik-naik. Nanti kita akan bacain kalau sudah ada di sini.
0: Iya.
1: Nanti pastinya kita akan bacakan supaya semuanya nggak tertinggal.
0: Betul.
1: Lagu-lagu yang di request.
0: Jadi request dan lagu ini dan juga bisa menyapa.
1: Iya.
0: Dari mana? Dan kita bisa mendengarkan lagu yang bertema nostalgia dari 70, 80, 10, dan 90-an.
1: Ya. Kita sampai jam
0: 3 sore.
1: 3 sore atau 15 ya.
0: Yes.
1: Dan kita langsung aja ke lagu dulu.
0: Boleh, langsung kita dengarkan
1: dari lagu. Dari Coco Alec nih.
0: Coco Alec dari
1: Tantowi Yahya.

0: Jamu, jamu. Jamu, Pak. Monggo. Ada jamu pekelinu, ada jamu seger waras.
1: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak, Mbak?
2: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu, Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z hanya di 100,6 Heartland FM.
1: Wah, kalau begitu pesan satu ya, Mbak E.
3: Cerdas berbisnis. Berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, bisnis coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator loka karya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
4: Marketplace diam-diam membunuh brand. Marketplace online memang luar biasa. Mudah, cepat, praktis. Penjual dan pembeli bertemu online di satu tempat. Tapi ada pertanyaan yang jarang dibahas. Apakah marketplace diam-diam sedang melemahkan brand Anda? Coba pikirkan. Hardliners, saat pelanggan masuk marketplace, apa yang mereka lihat? Harga? Diskon? Voucher? Promo, mereka membandingkan Anda dengan puluhan, bahkan ratusan penjual lain. Akibatnya apa? Perang harga. Dan dalam perang harga, yang paling menderita biasanya adalah penjual. Hardliners, banyak bisnis di marketplace akhirnya hanya dikenal karena murah, bukan karena kualitas. Bukan karena layanan, bukan karena nilai uniknya. Ketika pelanggan hanya mengenal harga, loyalitas jadi semakin tipis. Hari ini mereka membeli dari Anda, besok pindah ke toko lain yang lebih murah. Marketplace memang penting, tapi jangan jadikan itu satu-satunya rumah untuk bisnis Anda. Bangun juga identitas brand, bangun database pelanggan, bangun hubungan langsung. Buat pelanggan mengingat nama Anda, bukan hanya harga Anda. Karena bisnis yang hanya tergantung pada marketplace, sama saja sedang membangun rumah di tanah milik orang lain. Hari ini aman, besok aturan berubah. Hari ini rame, besok algoritma berubah. Maka gunakan marketplace sebagai alat, bukan sebagai masa depan bisnis Anda. Dan ingat, hardliners, jualan di marketplace membuat uang masuk, tapi brand yang kuat membuat uang terus datang. Hardliners, saya Mukti Wibawa. Untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hardline FM atau melalui email moktiwibawa.lego@gmail.com. Hardline FM.

0: Oke, Heartland Nostalgia Reborn.
1: Ada Deddy Dores.
0: Deddy Dores.
1: Awal dari Cinta.
0: Awal dari Cinta. Oh itu ya tadi lagu.
1: Itu lagunya bang. Iya, kita udah cariin. Ya, terima kasih buat Heartlanders yang sudah merequest dan sudah didengarkan lagunya, dan juga yang pengen request silahkan ya.
0: Betul.
1: Di nomor kita dan di Wawa atau juga di TikTok.
0: Betul.
1: Terima kasih juga yang sudah bergabung. Di sini ada yang mantau kita, keluar masuk, ada Siska, ada Florentina Suslaswati, ada Cacuk, ada Suhartono, Veronica, Susi, Angel, Gatot, Lawrence, Iin, Ernawati. Terima kasih semuanya. Balik
0: dari
1: lagi.
0: WhatsApp kita akan menyapa di sini.
1: Siapa? Bu Yohana ya?
0: Bu Yohana Rumagit ya?
1: Iya.
0: Bu Yohana Rumagit. Itu di Pertukangan Selatan.
1: Iya.
0: Selamat siang Bung Yus, Bung Jeff dan
1: selamat
0: Om
1: siang,
0: Bu. Selamat siang. Mau request lagu dari Whitney Houston. Wah, The Greatest Love of All.
1: Oke, okay. Lagu sudah siap, Bang.
0: Salam buat semua pendengar setia Radio Heartland dimanapun berada.
1: Iya.
0: Di WhatsApp group dan TikTok. Ucapannya salam kompak selalu di udara.
1: Amin.
0: Buat Bung Yus, Bung Jeff dan Om Pit, selamat bertugas. Sampai tuntas. Tas.
1: Happy
0: weekend dan God bless you.
1: Oke.
0: Okay. God bless you always ya.
1: Terima kasih Bu Yohana.
0: Bu Yohana Rumagit di Pertukangan Selatan. Terima kasih. Lagunya akan diputar ya.
1: Diputar. Ya. Iya. Ini ada Kak Sinta lagi.
0: Kak Sinta bisa langsung selamat. Shalom, selamat siang Bung Jeff, Bung Yuswanto. Ganteng-ganteng Buna Burju ya.
1: Buna Burju.
0: Frankie Burju. Sahila Tua dan Jen Langit Hitam.
1: Oke.
0: Okay. Mau bertugas Bung Jeff dan Bung Yus selalu sehat, penuh sukacita, tetap semangat sampai tuntas.
1: Tas lagi.
0: Kompak di udara, semakin sukses selalu, happy weekend Tuhan Yesus. Manggramoti Hitasudi.
1: Oh, iya, Meramoti, memberkati. Nah,
0: memberkati Moliati Godang.
1: Moliati Godang.
0: Oke, lagunya tadi dari Frankie Sahira Tua ya.
1: Iya.
0: Akan diputar. Oke, Koalik tadi ada dia bilang terima kasih kembali dia bilang. Pasti tetap semangat dan selalu berdamai dengan keadaan dan siapapun termasuk diri sendiri.
1: Iya.
0: Damai itu indah.
1: Damai itu indah.
0: Ko Alek tadi menyampaikan statement damai itu indah ya.
1: Amin.
0: Dan juga ini karena kita berkaitan dengan berdamai.
1: Iya.
0: Jadi kita kasih salam peace.
1: Salam peace. Peace kembali.
0: Peace ya. Ibu Indah Prihatin. Wah.
1: Ya.
0: Selamat siang menjelang sore. Bung Yusmanto dan Bung Jeff selama bertugas. Bu Indah mau request lagunya Nika Ardila.
1: Nika Ardila.
0: Judulnya Seberkas Sinar ya.
1: Oke.
0: Okay. Salam untuk sahabat pendengar setia Heartland Nostalgia dimanapun berada yang stay tune, yang sedang stay tune.
1: Iya.
0: Semoga terhibur di akhir pekan cuaca yang begitu panas. Wah, emang panas sekali ya.
1: Waduh, luar biasa bang.
0: Sehat selalu, God bless us. Terima kasih Opung Roy untuk sapaannya tuh kan.
1: Oke. Okay.
0: Terima kasih Bung Yus dan Bung Jeff sudah dibacakan atensinya. Wow, ya itu dari Ibu Indah, lagunya dari Nika Ardila, judulnya Seberkas Sinar.
1: Iya, yang di line TikTok masih ada Pak Mula Perdomon masih menanyakan
0: apa tuh?
1: Apakah tanggal 23 September pukul 18 sore itu jadikah Pak katanya. Cuman kita belum ada agenda di tanggal 23 bang. Jadi nanti akan diinformasikan kembali Pak, kalau memang ada kita akan informasikan.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih juga yang sudah banyak juga nih.
0: Di mana di
1: lagi? TikTok?
0: Di TikTok ya.
1: Oh, acara Fatherly. Oh, nggak jadi Pak, ditunda di bulan depan Pak.
0: Di Oktober itu.
1: Oktober Pak.
0: Di Oktober.
1: Ada reschedule dari teman-teman kita panitia. Halo Bang Yus, apa kabar? Semangat dan sukses selalu.
0: Dari siapa itu?
1: Ini namanya nggak ketahuan.
0: Oh, tanpa nama.
1: Request dong bang lagunya Teh Hijau. Teh hijau. Ini Yusia Bilqis lagu kita ini Teh Hijau yang tulus bang.
0: Oh.
1: Tapi tahun 2000-an ke atas itu biasa dari Senin sampai Jumat. Kalau kita khusus lagu-lagu nostalgia era 70-an, 80-an, 90-an. My Boy, One Piece.
0: One Piece, wow.
1: Kartun masa kecil. Sopo. Oke.
0: Okay. Oke.
1: Okay. Oke. kita ada balik.
0: Loh, ini Mbak Sari udah baca belum?
1: Mbak Sari.
0: Mbak Sari
1: apa?
0: Yang di Jaksel ya.
1: Ya, selamat siang Mbak Sari.
0: Halo, Nostalgia Ribbon, selamat siang.
1: Ya.
0: Untuk host bertiga, Bung Peter, Bung Yusmanto, dan Bung Jeff, salam sehat, tetap semangat, selamat bertugas sampai tuntas. Mau request lagu Darling I Love You.
1: Oke.
0: Okay. The Classic atau Biarkan Cintamu Berlalu dari Nick Ardila.
1: Nick Ardila.
0: Tadi Nick Ardila ada Yes Barker Sinar ya.
1: Yes Barker Sinar, siapa lagi? Yang mana nih?
0: Darling I Love You aja.
1: Darling I Love You, nah, oke, okay, nanti akan kita putarin.
0: Untuk
1: kalau memang
0: pendengar
1: ada
0: Nostalgia, Mas Ribbon dan semua kru Heartland, semoga terhibur, happy weekend.
1: Oke. Okay.
0: Thanks, Maulete Godang, host bertiga, God bless. Dari Sari di Jaksel. Salamku buat Opung Roy, sehat-sehat selalu. Wah, Opung Roy ada salam dari Mbak Sari di Jaksel juga.
1: Opung Roy.
0: Tadi juga dari Ibu Indah juga mengirim salam. Juga.
1: Ngirim salam ya.
0: Ke Opung
1: Roy. Opung Roy.
0: Gitu. Kalau salah, kalau kita kasih Opung Roy apa? Hmm? Bukan salam ya?
1: Bukan.
0: Jahe.
1: Jahe.
0: Lengkoas. Itu daun salam ya?
1: Daun salam. Iya.
0: Oke. Bisa langsung lagu atau masih kita?
1: Kita lagu dulu.
0: Lagu?
1: Ini dari Kak Sinta.
0: Yang lagunya?
1: Frankie.
0: Frankie Sahil itu.
1: Ayat. Langit Hitam.
0: Langit Hitam. Oke. Okay.

0: Kak, udah jam 11 malam nih. Kakak kenapa belum tidur?
1: Iya nih, Dek. Badan sih udah capek banget, tapi pikiran masih sibuk aja.
0: Oh, aku punya solusi yang bisa bantu kakak yang sulit tidur. Kakak harus kenalan dulu dengan Arp Sleep. Kapsul merah putih dari ekstrak akar valerian yang diformulasikan untuk mengatasi gangguan sulit tidur pada orang dewasa. Arp Sleep membantu mendampingi pola tidur yang lebih sehat sehingga kita bisa mendapatkan waktu istirahat yang lebih nyaman.
1: Wah, thank you so much ya, Dek. Aku butuh banget nih. Karena tidur yang berkualitas bukan sekedar memejamkan mata, tapi memberikan waktu bagi tubuh dan pikiran untuk beristirahat.
0: Jadi, kalau malam ini Anda ingin tidur lebih nyaman, minum Arp Sleep. Untuk pemesanan, kunjungi Shopee dan TikTok Shop Helta Naturalis atau WhatsApp ke 0821-1395-7120. 0821-1395-7120.
2: I'm Sleep. I believe in sleep.
0: Jam rawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
3: Hardline FM.

0: Hardliners, pernahkah Anda merasa lelah secara mental, tapi bingung harus mulai dari mana? Atau mungkin kita ingin lebih peduli, bukan hanya pada kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Dalam rangka Hari Kesehatan Mental Sedunia, yuk hadir dalam acara Gerakan Sehat Mental Indonesia atau GESAMI dengan tema Mental Health Start With Us, Connect, Care, and Grow. Sabtu 10 Oktober 2026 pukul 9 sampai 15 waktu Indonesia Barat, bertempat di Gedung Heartland Center, Tipo, Karawaci, Tangerang. Akan hadir 3 pembicara berkompeten di bidang kesehatan mental, Robert O. Rajaguguk, PhD, psikolog klinis dan konselor dari Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, Rati Ibrahim, MM Psikolog, Senior Clinical Psychologist dan Mental Health Expert, serta Goif Nur Rohman, MPSI Psikolog, Ketua IPK Indonesia Wilayah Banten. Kontribusi peserta Rp81.000, sudah termasuk makan siang dan snack. Yuk luangkan waktu untuk belajar, terhubung, peduli, dan bertumbuh bersama. Karena mental health start with us. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Sela di 0851-7321-8878 atau Kristi di 0813-2414-6680. Acara ini merupakan kerjasama Yayasan Yaski, Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, dan Heartline Ready.
1: Heartliner, kamu butuh inspirasi, informasi, dan penguatan iman dalam satu tempat? Kini semua bisa kamu temukan di www.heartline.co.id. Dari siaran langsung Radio Heartline Network, artikel inspiratif, hingga program-program rohani dan keluarga yang membangun, semuanya ada dalam satu genggaman. Buka sekarang di www.heartline.co.id. Mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Heartliner, inspirasi dari hati untuk hidup yang berarti hanya di www.heartline.co.id. Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado Gado Boplo.
2: Halo Heartliners, kemarin ada yang bertanya kepada saya seperti ini melalui via WA-nya. Menurut Kok Calvin Hartono, apakah direct engagement masih dibutuhkan saat mengelola 18 cabang restonya? Dan saya menjawab seperti ini. Direct engagement adalah model keterlibatan yang mengacu pada interaksi langsung antara perusahaan atau merek dengan pelanggan atau audiens mereka tanpa keterlibatan pihak ketiga atau agen. Nah, di Gado Gado Boplo, direct engagement dilakukan tanpa adanya penghalang atau pihak ketiga karena kami menjadikan itu sebagai budaya di Boplo. Sang founder dari awal sudah menyukai keterlibatan customer langsung. Ini dibuktikan dengan founder berbicara langsung kepada customer. Apa buktinya? Pencetus ide pakai kacang mete di Gado Gado Boplo adalah customer kami yang setiap datang dia membawa kacang mete untuk diulekan oleh ibuku. Ide ini dapat saja ditepis oleh ibuku yang berpikir, ngapain pakai kacang mete? Kan itu menjadi mahal dan modal kami akan jauh lebih besar. Namun, kenyataan kacang mete ini malah dipakai sebagai formula Gado-Gado Boplo. Sekarang, banyak orang jualan gado-gado menggunakan kacang mete, dan Boplo adalah pelopornya. Dan inilah yang menyebabkan customer selalu mengincar Boplo untuk dijadikan pilihan tempat makannya sehari-hari. Banyak hal yang dapat Anda peroleh ketika melakukan direct engagement. Salah satunya adalah Anda dapat menangkap langsung ide, inputan, usulan dari pelanggan Anda. Dan masukan ini bisa berharga bagi usaha Anda. Tapi jangan lupa, tidak semua ide bisa bermanfaat bagi bisnismu. Saringlah ide mereka, karena kadang ide pelanggan tidak cocok dengan usaha Anda. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado Gado Boplo.

0: Oke, okay, Heart and Nostalgia Reborn, lagu dari Nika Ardila. Sebekas
1: cahaya.
0: Sinar.
1: Oh, sebekas sinar, sorry, maafkan diriku. Dari Ibu Indah Prihatin.
0: Betul, ini lagu yang melihat bahwa dari masalah itu masih ada jalan keluar. Dari itu kan?
1: Dari sebuah masalah pasti ada jalan keluar.
0: Iya, ada solusinya.
1: Kira-kira itu makna lagunya.
0: Betul. Jadi kalau
1: ini lebih kepada kehidupan atau kepada tentang dia menjalin sebuah hubungan.
0: Bisa, kalau lagu ini sih lebih ke dalam menjalin hubungan ya, ya kan? Dan juga gitu ya? Kalau lebih luas lagi itu kan bisa lebih kepada menyelesaikan masalah, ya kan?
1: Ya.
0: Masalah problem kehidupan.
1: Kehidupan.
0: Ya kan?
1: Ada. Tapi ini pasti yang penciptanya ada di Dores ya?
0: Di Dores. Dia spesial.
1: Langsung spesial
0: lagu-lagu buat Nika Ardila.
1: Nika Ardila ya, Bang ya. Ini lagu mungkin album kedua dia ya. Dari Nika Ardila ya.
0: Bintang Kehidupan ya.
1: Ya, Bintang Kehidupan.
0: Kalau ya. Dari lihat lagunya dan kalau di berkaitan dengan tema kita.
1: Tema?
0: Yaitu tadi dengan perdamaian ya harus berdamai tadi dengan dirinya dulu terus semua orang gitu.
1: Oh, oke.
0: Okay. Pokoknya buat hidup dan kehidupan ini dibuat menjadi sederhana saja.
1: Iya.
0: Simple ya.
1: Iya. Nah, gitu. Ini Bu apa Om Pit memantau, ingin memantau.
0: Mantap.
1: Iya. Ya. Okay. Tadi kita udah ngomong-ngomong di TikTok lagi-lagi lagu di diputerin. Kita ngobrol-ngobrol di TikTok ada Kak Piska Nuriyah.
0: Iya. Siapakah dia?
1: Siapakah dia? Dia nggak tebak. Iya.
0: Jadi main tebak-tebakan.
1: Iya. Ya, kan? Jadi tebak-tebakan.
0: Oh, oke.
1: Okay. Selamat siang semuanya. Selamat ada Umi Paiza, ada Ci Lydia Lim, yang masih ada Bu Sari, Bu Rita, Mutiara yang memantau, Cinta, ada mungkin Kak Sinta yang masih memantau.
0: Memantau di line TikTok ya?
1: Iya. Oke. Okay.
0: Kalau di WhatsApp, Opung Roy bilang salam kembali untuk Mbak Indah dan Mbak Sari yang cantik-cantik. Wah.
1: Iya.
0: Damai bersamamu ya.
1: Wah, iya.
0: Damai.
1: Damai.
0: Dari Opung Roy tadi, dia memberikan kata-kata ya. Opung Roy kata-kata hari ini apa?
1: Iya.
0: Terus
1: Mbak Sari tunggu lagunya ya. Nanti akan kita putar.
0: Mbak Sari akan diputar lagunya.
1: Iya, akan lagu
0: yang Daring I Love You ya.
1: Begitu juga dengan Kak Piska tadi yang dari Trio Labels. Aku suka kamu.
0: Aku suka kamu.
1: Akan kita puterin juga.
0: Di baliknya kamu suka aku.
1: Kamu suka aku.
0: Nah, iya. Gitu. Aku padamu, padamu iya. Aku.
1: Kembali lagi tema kita.
0: Damai.
1: Damai.
0: Pokoknya perdamaian, damai.
1: Damai ya.
0: Iya kan. Ada orang melihat damai itu tadi bilang damai itu indah.
1: Damai itu indah.
0: Damai gitu kan. Ada temanku dulu ada namanya Pardamaian.
1: Pardamaian.
0: Ternyata itu artinya
1: berdamai.
0: Berdamai.
1: Masih ya. Batak?
0: Iya, Pardamaian.
1: Ada Pak Mulak Perdomuan.
0: Nah.
1: Oke.
0: Pardamaian. Tadi pas apa? Pardamuan.
1: Pak Mulak Perdomuan.
0: Pardamuan.
1: Pardamuan. Ya. Itu bertemu, Bang.
0: Iya, bertemu. Terus ada lagi nanti Pak Pardapotan.
1: Pendapotan.
0: Jadi dapot.
1: Dapot.
0: Dapat.
1: Dapat. Dapat.
0: Ya. Kan.
1: Memang banyak sih apa? Kalau Batak-Batak ini dengan nama-nama yang khas sendiri
0: khas,
1: gitu.
0: Ya, gitu.
1: Khas sendiri.
0: Tapi itu nama-nama yang menurutku nama-nama asli.
1: Asli.
0: Kayak Monang.
1: Monang.
0: Terus apalagi Duma gitu iya. Kan.
1: Jadi kalau mungkin orang tuanya lahir pada saat, maksudnya anaknya lahir pada saat itu ada misalnya gini, nggak mendapatkan waktu udah lama menginginkan anak. Begitu nanti jadi dibuatlah namanya menjadi Mulak gitu loh.
0: Mulak.
1: Oh, iya, Mulak. Begitu ada artinya lah Bang, seperti itu.
0: Atau anak pertama ternyata Parsada.
1: Persadaan.
0: Parsada. Pasal tahun.
1: Pasal tahun.
0: Karena kan anak pertama jadi kan Sada kan.
1: Bercanda.
0: Gitu. Sada terus dua, Tolu.
1: Tolu.
0: Opat.
1: Cicit lu opat. Ya, selamat siang juga ada Emlos, Limuni ya. Esther Hang Hewa. Terima kasih semua yang sudah gabung. Bisa ya request lagu di sini, lagu 70-an, 80-an, 90-an. Ya kita akan puterin dari siapa penyanyinya dan judul lagunya, terus kirim salamnya buat siapa gitu.
0: Iya.
1: Kalau tadi kita balik ke tema kita perdamaian, ada. Cuman bang, memasuki usia sudah kepala empat ini bang.
0: Kepala empat ya?
1: Iya kepala empat ini sudah memasuki usia kepala empat.
0: Saya mau meninggalkan kepala empat nanti ntar lagi.
1: Iya ya?
0: Iya.
1: Tapi kalau abang sendiri merasakan nggak ketika persoalan yang datang? Kita sudah tidak ingin lagi persoalan itu pengen tuntas ya. Sudah enggak, maksudnya gini, ingin damai aja gitu. Kalau ada pun persoalan terjadi kepada orang,
0: betul,
1: atau kepada suasana, kalau saya bang lebih kepada udah capek kalau misalnya misalnya kita berdebat habis waktu bang, habis pikiran gitu. Ya, jadi betul, lebih enak damai gitu loh.
0: Ada hal yang memang orang menyelesaikan masalah ataupun seperti itu dia tuh hanya diam.
1: Diam.
0: Ya kan,
1: ada diam itu mas.
0: Diam itu kan, diam aja dia gitu. Hah? Terus tiba-tiba dia langsung langsung ngambil apa gitu kan. Tapi ya banyak hal gitu. Tertarik sih tadi bilang tentang kenapa sih ada harus ada hari perdamaian nih?
1: Hari perdamaian.
0: Ya kan, karena memang
1: butuh damai kan.
0: Di dunia ini penuh gejolak.
1: Gejolak.
0: Penuh hal-hal yang membuat masalah.
1: Iya.
0: Terus ada dinamika kehidupan gitu kan. Ada ibaratnya apa namanya kayak pro kontra ya.
1: Pro dan kontra ya.
0: Itu terjadi.
1: Jadi solusinya memang harus damai ya. Ya kan damai. Itu dengan cara itulah bisa menerima satu sama lain, bang.
0: Betul gitu loh. Ada satu hal yang membuat misalnya kita mau berdamai gitu. Ada penyelesaian ternyata dihadapi dengan cara misalnya diselesaikan di meja makan. Nah, itu ada seperti itu. Jadi dibuat sama orang itu masakan nasi goreng.
1: Nasi goreng.
0: Nah, ternyata
1: selesai.
0: Selesai gitu.
1: Dengan cara makan selesai. Ya,
0: makan siang gitu. Ataupun
1: konfliknya selesai di meja makan.
0: Iya, harus gitu kan.
1: Iya.
0: Dan itu membuat dia bisa open tentang masalahnya. Okay. Misalnya saya tidak suka dengan kamu gitu. Kenapa gitu? Karena kamu adalah sudah berbohong sama saya gitu. Ya udah diselesaikan gitu.
1: Ya lucu-lucu ya komentar yang ada di
0: TikTok.
1: Di TikTok.
0: Apa tuh?
1: Request lagu Kayus, makanya kalau suka sama orang tuh bilang kirim surat, kirim bunga, kirim GoFood.
0: Oh, kirim GoFood. Kalau saya tidak akan kirim GoFood.
1: Saya kirim apa?
0: Akan kirim lope-lope.
1: Lope-lope. Om Pit request lagu nih, Damai Tapi Gersang oleh Hetty Gus Endang.
0: Wow, itu lagu tentang damai tapi gersang.
1: Damai.
0: Hah? Iya. Damai tapi gersang.
1: Ada. Damai tapi gersang. Ya, ya Om. Nanti kita lihat damainya seperti apa, gersangnya seperti apa. Iya.
0: Kalau Krisya ada lagunya tuh Damai. Damai.
1: Damai.
0: Damai bersamamu ya.
1: Damai bersamamu.
0: Iya kan? Itu ya kan. Boleh juga diputar nanti tuh
1: lagu Damai. Mungkin Krisya. Mungkin ada cerita tentang damai mungkin. Bagaimana dari pendengar untuk menyelesaikan sebuah persoalan.
0: Betul.
1: Ya, mungkin dengan pasangan, mungkin dengan keluarga, mungkin dengan anak. Caranya ada cerita nggak yang paling unik? Bisa ya dong kirim-kirim di sini supaya kita bisa bacain juga.
0: Nanti bisa langsung mengirimkan. Apakah Anda sudah berdamai?
1: Apakah Anda sudah berdamai?
0: Ya. Kita dengarkan lagu atau belum?
1: Kita dengerin lagu ya.
0: Lagu mana nih?
1: Ini dari Ibu Mbak Sari.
0: Mbak Sari yang lagu?
1: Yang Darling I Love You.
0: Wah, itu bisa pas katakan Darling I Love You udah menyelesaikan.
1: Luluh ya?
0: Luluh langsung.
1: Luluh ya?
0: Darling I Love You.
1: Kita dengerin ya.
0: Siap.

0: Sahabat YSK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle YSK Radio. Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanYSK.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Radio.
3: Hardliners, pernahkah Anda merasa lelah secara mental, tapi bingung harus mulai dari mana? Atau mungkin kita ingin lebih peduli, bukan hanya pada kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Dalam rangka Hari Kesehatan Mental Sedunia, yuk hadir dalam acara Gerakan Sehat Mental Indonesia atau GESAMI dengan tema Mental Health Start With Us, Connect, Care, and Grow. Sabtu 10 Oktober 2026 pukul 9 sampai 15 waktu Indonesia Barat bertempat di Gedung Heartland Center, Tipo, Karawaci, Tangerang. Akan hadir 3 pembicara berkompeten di bidang kesehatan mental, Robert O. Rajaguguk, PhD, psikolog klinis dan konselor dari Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, Rati Ibrahim, MM psikolog, senior clinical psychologist dan mental health expert, serta Goif Nur Rahman, MPSI psikolog, ketua IPK Indonesia wilayah Banten. Kontribusi peserta Rp81.000, sudah termasuk makan siang dan snack. Yuk luangkan waktu untuk belajar, terhubung, peduli dan bertumbuh bersama, karena mental health start with us. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Sela di 0851-7321-8878 atau Kristi di 0813-2414-6680. Acara ini merupakan kerjasama Yayasan YSK, Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, dan Heartland Radio.
4: Heartline Radio, teman setia yang selalu temani hidupmu, memberimu warna baru. Heartline Radio, more value, more than radio.

0: 100,6 Heartland FM. Yeah. Ada Damai Bersamamu dari Krisye yang di request sama Om Pit ya.
1: Tadi lagunya begitu apa ya? Begitu
0: damai.
1: Damai karena katakan jangan biarkan damai itu pergi, ya kan?
0: Iya.
1: Jangan biarkan semuanya berlalu.
0: Jangan semua berlalu.
1: Iya. Jadi memang ya setiap hal kita butuh suatu damai, suatu kedamaian.
0: Oh, ya. Pasti Bang, karena tadi dari TikTok aja tadi damai itu indah, damai itu menenangkan gitu loh. Jadi saya pikir sih hal yang itu yang kita cari ya.
1: Yes.
0: Manusia kan cari pasti konflik itu nggak bakalan bisa bertahan lama, Bang.
1: Iya, makanya.
0: Karena itu akan menyusahkan kita juga.
1: Jadi kalau ada masalah, ada konflik, diselesaikan.
0: Iya dong, harus dong.
1: Bisa langsung ada solusinya nantinya kan. Seperti ini di WhatsApp ya.
0: Nah. Siapa?
1: Opung Roy itu. Opung Roy tadi bilang bahwa damai itu lega di hati. Saat damai kita tidak perlu curiga, tidak perlu membela diri terus menerus, ya kan? Pikiran jadi jernih, tidur jadi nyenyak, ya.
0: Iya.
1: Terus doa jadi lebih tulus.
0: Iya.
1: Terus ada lagi nih, damai itu memulihkan hubungan.
0: Iya.
1: Orang yang berbeda bisa duduk di meja yang sama.
0: Iya.
1: Yang tadinya saling menjauh jadi bisa saling sapa lagi di keluarga atau di kampung. Damai dibikin kita tetap manusia.
0: Wow. Tadi seru, ya seru. Terima kasih Opung Roy wejangannya,
1: atas
0: atensinya
1: yang diberikan tentang
0: yang bisa kita bacain juga. Cuman juga tadi ada di TikTok juga ya, cerita-cerita pas lagi lagu lagi disiarkan sama Cilidia.
1: Apa
0: tuh? Liam ya. Tadi tentang 10 tahun.
1: 10 tahun dia
0: ketemu lagi.
1: Ketemu lagi sekarang.
0: Sudah masing-masing punya masing-masing. Cuman seru aja sih.
1: Dulu dia suka-sukaan. Sekarang lihat
0: tapi enggak cerita-cerita. Tapi enggak ceritain. Terima kasih ya Cilidia ya.
1: Oke.
0: Iya, senang sih bisa cerita.
1: Maka tadi lagunya kan Gereja Tua.
0: Gereja
1: kan?
0: Tua.
1: Iya,
0: tadi kita
1: 10 tahun 10 yang
0: tahun.
1: Lalu
0: ya kan? Iya. Kalau
1: tidak bertemu. Terus bertemu sudah pada
0: sudah status tapi yang statusnya berbeda.
1: Aha.
0: Tapi enggak ceritain kepada pasangan yang sekarang dengan kondisi yang lalu itu. Nggak tahu lah pokoknya.
1: Iya.
0: Jadi lebih kepada rahasia.
1: Rahasia.
0: Iya.
1: Oke, lain TikTok, lain WhatsApp.
0: Ya.
1: Ini
0: ada Kalia ya?
1: Kalia ini di Pondok Aren.
0: Ya.
1: Pondok Aren di Bintaro ya.
0: Iya.
1: Selamat siang Hatten Tribon, request lagu dari Wahyu OS dan Dian Pisesa. Ingin memiliki. Salam untuk Ica Panjaitan,
0: iya.
1: Ibu Sari, Opung Roy, Bung Coki Panjaitan, Bu Yuni di Puri Beta Ciledug. Wah, Ibu Indah Prihatin.
0: Oke.
1: Jadi Kak Lia tadi request lagu Wahyu OS dan Dian Sesa. Dan ada
0: Pak Wardiono.
1: Pak Wardiono di
0: Cengklong.
1: Cengklong ya. Wah, ini salam.
0: Wah, tumben Pak Wardiono.
1: Masuk ya?
0: Iya.
1: Harus nih Pak Wardiono harus stay tune
0: jam segini
1: di Hati Nostalgia ya.
0: Minggu kemarin nggak masuk Bang?
1: Mungkin minggu berhalangan kali.
0: Berhalangan ya.
1: Kita akan salam selamat siang Bung Jeff, saya Wardiono dari Cengklong, request lagunya judulnya How Can I
0: Lobo.
1: Tell Her. Oke, dari Lobo. Salam buat Opung Roy, Bapak Toto, Bapak Hardi Santoso, Bapak Coki Panjaitan, Bapak Doni, Oma Yati, Oma Maria, Ibu Sari, Ibu Nurani, Ibu Rinca, Ibu Yohana, Rumanggit, Ibu Dona, Ibu Indah, Ibu Iren, Ibu Licu, dan juga buat seluruh pendengar dan pencinta Heartland Request, semoga terhibur dengan lagu-lagunya. Juga buat Bung Jeb dan rekan-rekan, selamat bertugas, sampai tuntas, salam sehat dan sukses selalu.
0: Ya.
1: God bless you.
0: Terima kasih Pak Wardiono.
1: Lagunya dari Lobo ya.
0: Lobo.
1: Kita akan
0: puterin.
1: Puterin. Dan
0: iya.
1: Ada lagi dari TikTok?
0: Ya, lagi TikTok lagi seru aja sih.
1: Tentang apa tuh?
0: Ya, berdua-duaan tentang, dan sekarang terbuka ceritanya. Ya udah, mereka-mereka nih.
1: Tentang berdamai. Oh.
0: Tentang berdamai.
1: Oh ya, ini Basari tadi salam buat Pak Wardiono Bulia di Pondok Aren.
0: Iya.
1: Oke. Okay. Salamnya
0: salam
1: disampaikan.
0: Iya.
1: Berdamai. Oh,
0: berdamai.
1: Berdamai kan gitu kan.
0: Berdamai.
1: Kalau sebenarnya kalau perdamaian ini tanggal 21 tadi ya, itu pasti dulu pernah terjadi peperangan. Karena yang mencetuskan ini PBB.
0: Oh, PBB.
1: Iya, Hari Perdamaian Internasional ini.
0: Jadi Hari Perdamaian Internasional.
1: Iya, jadi memang PBB kan suatu badan yang memang menjaga perdamaian.
0: Iya. Ya, kan? Itu salah satu juga kalau misalnya lagu-lagu cerita tentang dunia itu dari Michael Jackson juga tuh.
1: Yang mana tuh?
0: Yang na na na na na na na na.
1: He'll do it, bukan?
0: Iya. Itu kan cerita-cerita lebih kepada sebuah suasana perdamaian, betul, mengajak orang.
1: Betul.
0: Iya kan?
1: Pokoknya kalau dengar lagu He'll do it itu atau lagu itu apa? Tadi.
0: Apa tuh?
1: Aku terkesan sama lagu Black and White, Black or White
0: dari Michael
1: Jackson itu.
0: Okay.
1: Jadi dia tidak melihat
0: perbedaan ras ya,
1: tentang mau kulit hitam atau kulit putih kan gitu.
0: Iya.
1: Kayak kita kan sekarang kulit apa nih?
0: Hah?
1: Kulit sawo ya, sawo matang apa sawo apa nih?
0: Hah? Saya juga.
1: Jadi bukan hitam bukan putih gitu kan?
0: Tapi kena ini jadi putih bang.
1: Oh gitu ya.
0: Ya ada suasana baru ya.
1: Iya.
0: Di tempat kita ada warna merah dan putih.
1: Iya, remang-remang.
0: Iya, remang-remang. Iya.
1: Oke. Yang jelas nanti kita tetap sampai jam 3.
0: Jam 3 sore kita akan menemani pendengar, betul, atau hardliners, betul, sampai betul pukul 15.
1: Mm-hmm.
0: Dan masih ditunggu atensinya, yes, untuk salam-salamnya, untuk salam, request lagunya.
1: Request lagu dan ya, kalau mau update di minggu depan tuh ada jadwal apa di Hardline?
0: Di Hardline tuh minggu depan di, itu ada kesehatan gratis, Bang.
1: Tanggal 26 ya?
0: 26. Cuman
1: nah, caranya gimana tuh untuk bisa mendapatkan medical check up atau
0: medical check up di lantai 1?
1: Lantai 1.
0: Bisa mendaftarkan melalui apa? Ada di apa? Kita di medsos kita.
1: Medsos kita atau bisa enggak ke WhatsApp Hardline?
0: Langsung ke situ kan ada scan barcode nih, Bang.
1: Oke. Okay.
0: Scan barcode-nya. Jadi kalau misal
1: bisa lihat di flyer-nya.
0: Iya. Karena kerja sama juga, Bang, sama BPJS Kesehatan dan juga InLab.
1: Us, mantap.
0: Nah, ya. Dan juga sama RW 20 di sekitaran kita juga.
1: Oh
0: dia.
1: Iya, berarti jadi, ini salah satu
0: kegiatan sosial yang kita lakukan.
1: Check up, medical check up.
0: Medical check up.
1: Ada BPJS Ketenagakerjaan, ya, terus InLab ya.
0: Iya.
1: Di bukan kerja ketenagakerjaan, kesehatan.
0: BPJS Kesehatan.
1: Kesehatan.
0: Dan juga di tanggal 28 nanti juga kita ada mitigasi kebencanaan.
1: Tentang oh iya, bencana.
0: Fridge Response Radio.
1: Oh ya, memang Indonesia kan juga sering ada bencana ya.
0: Kebencanaan, jadi
1: kita harus kita anggap aware.
0: Kita undang instansi-instansi yang berkaitan dengan kebencanaan juga. Seperti, dan juga
1: apa tuh?
0: BNPB,
1: BNPB,
0: SAR,
1: SAR,
0: PMI,
1: PNI,
0: yang terkait dengan lebih kepada mereka yang akan kasih materi, oh, dan okay, teman-teman dari komunitas-komunitas sekolah, ya kan, instansi-instansi yang kita undang juga untuk mendapatkan sebuah pembekalan juga materi yang bisa
1: dan
0: disampaikan.
1: Juga gitu. Mengedukasi ya.
0: Edukasi, tentunya edukasi.
1: Bencana ya.
0: Kita memang harus mitigasi karena apalagi kalau kita gedung bertingkat nanti seperti apa.
1: Iya.
0: Nanti ada prakteknya juga, Bang.
1: Tentang itu, tentang
0: kebencanaan ini, ya.
1: Oh, aduh.
0: Seru pokoknya.
1: Saya dulu pernah tuh di
0: sudah pernah
1: gedung nggak merasakan
0: gempa.
1: Ada gempa.
0: Gempa.
1: Itu ternyata nggak boleh kita tuh turun pakai lift.
0: Ya. Tangga darurat ya.
1: Pakai tangga gitu. Karena kalau lift itu pasti akan bermasalah gitu.
0: Ya.
1: Kan? Dia juga akan tidak membantu kalau naik lift.
0: Ya.
1: Turun pakai lift.
0: Karena gitu, kan listrik kan.
1: Betul.
0: Ya. Gitu. Terus kalau gitu berarti nanti kan kalau udah keluar kepada titik kumpul kan di lapangan,
1: betul,
0: itu kan ada namanya titik kumpul di situ.
1: Jadi ada titik kumpul atau titik kumpul. Tikum. Posisi di mana? Tikum. Titik kumpul.
0: Iya. Ya kan? Ada Lia. Selamat siang juga. Iya.
1: Lia itu kali ya bukan?
0: Sa.
1: Bukan.
0: Di TikTok.
1: Oh, di TikTok.
0: Di TikTok.
1: Okay.
0: Ya.
1: Yes, pokoknya ya. Kita dengarkan lagu.
0: Ada kita dengerin lagu dulu. Ini apa? Ada dari requestan dari Cilidia.
1: Mm-hmm.
0: Ada Gereja Tua.
1: Wow.
0: Ini okay. Sebuah kenangan. Tadi ngomongin 10 tahun yang 10 lalu.
1: 10 tahun lalu dan 10. Ini benar 10 tahun benar. Lalu berubah status.
0: Iya. Kita dengerin.
1: Oke. Okay.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hardliners, suatu hari ada seorang ayah ditanya oleh anaknya, mengapa ayah selalu rajin berdoa, padahal keadaan ekonomi kita tetap seperti ini? Apakah yang ayah dapatkan dengan seringnya berdoa teratur kepada Tuhan? Tanya anak tersebut kepada ayahnya. Dan sang ayah menjawab, tidak ada yang ayah dapatkan, malah ayah banyak kehilangan. Sini nak, ayah akan memberitahukan kepadamu apa saja yang hilang setelah berdoa. Yang hilang itu adalah kekhawatiran, kemarahan, depresi, kekecewaan, sakit hati, kerakusan, kebencian, dan kesombongan. Dan itulah setiap kali ayah berdoa, ayah merasa kehilangan dan ayah merasa lebih tenang setelah kesemuanya itu hilang. Kadang jawaban doa tidak selalu tentang apa yang kita dapatkan, tapi justru apa yang hilang dalam kehidupan kita, nak. Jangan selalu mengukur pemberian Tuhan apa saja, tapi lihatlah apa yang telah hilang dari hidup kita. Kesemuanya yang hilang adalah yang negatif, yang sangat Tuhan tidak sukai. Jadi, coba lihat apa saja yang hilang setelah Anda berdoa. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo, ahli makanan tradisional untuk hardliners.
2: Hardline FM.
0: Hardliners, apakah kamu lagi mencari arah, kekuatan, dan ketenangan hati di tengah kesibukan hidup ini? Yuk download aplikasi Jalur Hati. Aplikasi yang menyajikan renungan harian, siaran rohani, podcast inspiratif, dan musik yang menenangkan jiwa. Dengan Jalur Hati, kamu bisa lebih dekat dengan Tuhan dari mana saja dan kapan saja. Karena setiap hati punya jalannya, dan setiap langkah butuh tuntunannya. Unduh sekarang Jalur Hati gratis di Play Store kamu. Jalur Hati, teman terbaik di jalan hidupmu.
3: Keep station on 100.6 FM Heartland Radio, your family station.

0: Oke, Heartland Nostalgia Reborn
1: dari Bad English.
0: Tadi
1: When you smile.
0: Ketika kamu tersenyum.
1: Wow. Yeah.
0: Kedamaian itu dimulai dengan senyuman.
1: Damai.
0: Damai.
1: Itu jadi damai.
0: Kalau orang lihat senyum, pasti itu damai.
1: Iya. Yeah. Kan?
0: Jadi kalau dia tidak tersenyum ya berarti tidak damai gitu kan.
1: Oh, oke.
0: Okay. Nah, itu melihat bahwa apa yang kita rasa dari kedamaian ini?
1: Apa yang kita rasa dari kedamaian itu?
0: Kalau ada itu kata-kata ya, keheningan menghasilkan doa. Doa menghasilkan iman.
1: Uh-huh.
0: Iman menghasilkan pelayanan. Pelayanan menghasilkan damai. Nah, itu.
1: Itu.
0: Dari keheningan bisa menghasilkan damai.
1: Damai. Gitu
0: kan? Tapi ada urutannya.
1: Iya.
0: Jadi kan kita harus dari keheningan itu menghasilkan doa, doa menghasilkan iman,
1: iman,
0: iman menghasilkan pelayanan,
1: pelayanan,
0: pelayanan menghasilkan damai.
1: Damai.
0: Gitu.
1: Jadi itu menjadi sebuah saling keterkaitan ya.
0: Betul.
1: Satu sama lain.
0: Iya, jelas. Karena damai adalah hasil akhir dari pelayanan.
1: Damai akhir hasil dari pelayanan.
0: Iya. Pernah nggak tahu kalau ada istilah apa RIP, RIP.
1: RIP.
0: Apa itu?
1: Wah, itu. Itu kata-kata yang kalau saya lihat di kuburan, Bang.
0: Iya. Itu kan beristirahat dengan damai.
1: Beristirahat dengan damai ya.
0: Karena waktu
1: rest
0: dia
1: in peace, ya. Rest in peace ya.
0: Rest in peace kan berarti beristirahat dengan damai.
1: Iya.
0: Ya sudah damai dia kan.
1: Iya, rest
0: sudah
1: dia
0: tidak
1: kan. Istirahat di situ
0: sudah
1: ya.
0: Memikirkan apa, sudah tidak memikirkan apa.
1: Sudah ya. tidak ada masalah.
0: Tidak ada masalah.
1: Tidak masalah. Iya.
0: Ya itulah.
1: Jelas. Jadi itu sepatah dua kata dari tentang damai ya
0: tentang
1: kita
0: damai,
1: bahas di kan. Siang hari ini.
0: Jadi kalau kita itu jika kita tidak memiliki kedamaian,
1: iya.
0: Itu karena kita telah lupa bahwa kita saling membutuhkan.
1: Kita saling membutuhkan.
0: Iya.
1: Oke. Jadi terima kasih buat pendengar atau hardliners yang telah bergabung merequest lagu.
0: Betul, request lagu.
1: Iya, yang juga kirim-kirim salam yang sudah kirim-kirim salam baik yang ada di TikTok
0: maupun
1: dan
0: di
1: juga
0: WhatsApp.
1: Di Wawa kita. Terima kasih juga buat Bang Yus.
0: Terima kasih juga buat
1: ini.
0: Bang Jeff yang
1: dan
0: sudah
1: menemani.
0: Menemani di acara Heartland Request Reborn.
1: Dan jangan lupa juga mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah raya besok juga.
0: Betul. Ya. Dan juga kalau yang mau malam mingguan.
1: Malam mingguan juga?
0: Boleh.
1: Ya,
0: ya kan?
1: Kita abisnya kemana?
0: Malam mingguan ini yuk. Ya kan?
1: Kita habis ini mungkin memikirkan sendiri sejenak.
0: Betul.
1: Berdamai dengan kopi.
0: Berdamai, kita ngopi.
1: Hah?
0: Ngopi sore.
1: Kira-kira begitu.
0: Siap, pokoknya ya. Gitu. Dan
1: kita akan ketemu lagi di minggu depan.
0: Minggu
1: ya.
0: Depan di hari Sabtu dari jam 1 sampai jam 3 sore.
1: Ya.
0: Dan kita closing,
1: closing
0: untuk saat ini. Terima kasih untuk pendengar Heartline.
1: Ya.
0: Saya Yusmanto, mohon.
1: Saya Jeff.
0: Pamit.
1: Kami undur diri dari hadapan Anda.
0: Siap, dan sampai tetap semangat selalu.
1: Dadah.
0: Bye-bye.

0: radio bergerak yang memungkinkan tim Heartland FM hadir lebih dekat, bertemu langsung dengan masyarakat, komunitas, dan berbagai kegiatan. Melalui Obifan Heartland FM, informasi, inspirasi, interaksi, dan berita baik dapat dibawa lebih dekat kepada mereka yang kami layani.
1: Obifan merupakan bagian dari pelayanan media Yayasan Yaski melalui Radio Heartland FM, sebuah upaya untuk terus menyampaikan berita baik melalui media dan menjangkau masyarakat dengan cara yang semakin relevan. Untuk terus bergerak, Obifan membutuhkan persiapan, perawatan, dan biaya operasional. Karena itu, kami mengajak Anda untuk ikut mengambil bagian. Dukung Obifan Heartline FM melalui doa ataupun sesuai dengan yang Tuhan gerakkan agar Obifan terus bergerak, hadir lebih dekat, dan menjangkau lebih banyak masyarakat. Yayasan Yaski bersama Obifan Radio Heartline FM bergerak lebih cepat, bergerak lebih dekat, membawa berita baik lebih jauh. Kunjungi yaski.co.id. Tuhan Yesus memberkati.
2: Kak, udah jam 11 malam nih. Kakak kenapa belum tidur?
3: Iya nih, Dek. Badan sih udah capek banget, tapi pikiran masih sibuk aja.
2: Oh, aku punya solusi yang bisa bantu kakak yang sulit tidur. Kakak harus kenalan dulu dengan Art Sleep. Kapsul merah putih dari ekstrak akar valerian yang diformulasikan untuk mengatasi gangguan sulit tidur pada orang dewasa. Aib Sleep membantu mendampingi pola tidur yang lebih sehat sehingga kita bisa mendapatkan waktu istirahat yang lebih nyaman.
3: Wah, thank you so much ya, Dek. Aku butuh banget nih. Karena tidur yang berkualitas bukan sekedar memejamkan mata, tapi memberikan waktu bagi tubuh dan pikiran untuk beristirahat.
2: Jadi, kalau malam ini Anda ingin tidur lebih nyaman, minum Aib Sleep. Untuk pemesanan, kunjungi Shopee dan TikTok Shop Helta Naturalis atau WhatsApp ke 0821-1395-7120. 0821-1395-7120.
4: I sleep, I believe in sleep.

0: Jamu, jamu. Jamu, Pak. Monggo. Ada jamu pegelinu, ada jamu seger waras.
1: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak, Mbak?
2: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu, Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis, dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z, hanya di 100,6 Heartland FM.
1: Wah, kalau begitu pesan satu ya, Mbak.
3: Heartliner, kamu butuh inspirasi, informasi, dan penguatan iman dalam satu tempat? Kini semua bisa kamu temukan di www.heartline.co.id. Dari siaran langsung Radio Heartland Network, artikel inspiratif, hingga program-program rohani dan keluarga yang membangun, semuanya ada dalam satu genggaman. Buka sekarang di www.heartline.co.id. Mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Heartliner, inspirasi dari hati untuk hidup yang berarti, hanya di www.heartline.co.id.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hardliners, ada orang baru punya uang sedikit langsung mau self reward, beli mobil mewah pakai cicilan, menggadaikan SK, beli barang mewah seperti jam dan barang yang nggak produktif, KPR rumah tapi tidak menghitung kemampuan membayar. Maka bersiaplah orang itu untuk hidup miskin. Rasanya nasihat ini pedas banget dan menyebalkan. Lah uang milikku sendiri kok situ ngatur-ngatur? Coba teliti dan pikirkan baik-baik kebenaran nasihat pedas ini. Jika Anda tidak bisa menabung, bisa dipastikan hidupmu akan sengsara. Ingat kejadian orang-orang yang dapat uang gusuran besar, lalu beli mobil mewah, tapi lupa menabung dan berinvestasi. Bagaimana kabar mereka sekarang? Ya, mereka sekarang jauh lebih miskin ketimbang dulu sebelum mereka menerima uang gusuran. Kenapa itu bisa terjadi? Ya, karena pola gaya hidup hedon dan lebih memilih belanja konsumtif. Sedangkan tidak ada sisa uang yang mereka investasikan yang bisa menjadi bekal mereka di masa tua. Pilihan ada di tanganmu, mau miskin atau mau hidup sejahtera, tergantung cara Anda mengatur keuangan. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo, ahli makanan tradisional untuk hardliners. Hardline
0: FM. Hardliners, pernahkah Anda merasa lelah secara mental, tapi bingung harus mulai dari mana? Atau mungkin kita ingin lebih peduli, bukan hanya pada kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Dalam rangka Hari Kesehatan Mental Sedunia, yuk hadir dalam acara Gerakan Sehat Mental Indonesia atau GESAMI dengan tema Mental Health Start With Us, Connect, Care, and Grow. Sabtu 10 Oktober 2026 pukul 9 sampai 15 waktu Indonesia Barat, bertempat di Gedung Heartland Center, Tipo, Karawaci, Tangerang. Akan hadir 3 pembicara berkompeten di bidang kesehatan mental, Robert O. Rajaguguk, PhD, psikolog klinis dan konselor dari Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, Rati Ibrahim, MM psikolog, senior clinical psychologist dan mental health expert, serta Goif Nur Rahman, MPSI psikolog, ketua IPK Indonesia wilayah Banten. Kontribusi peserta Rp81.000, sudah termasuk makan siang dan snack. Yuk luangkan waktu untuk belajar, terhubung, peduli dan bertumbuh bersama, karena mental health start with us. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Sela di 0851-7321-8878 atau Kristi di 0813-2414-6680. Acara ini merupakan kerjasama Yayasan Yaski, Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, dan Heartland Radio.
2: ...100.6 Heartline FM.

Heartline Radio. Teman setia yang selalu temani hidupmu, memberimu warna baru. Heartline Radio, more value, more than radio.

Iya, 100,6 Heartline FM. Selamat sore, Heartliner. Jumpa lagi bersama Timur Dante ya. Teman-teman Anda, Heartliner, hingga pukul 8 malam nanti. Tapi pasti di pukul 4 hingga pukul 5 sore hari nanti ya, Anda akan mendengarkan program The Viral ya. Berita-berita viral yang terjadi minggu ini. Apa aja sih yang terjadi minggu ini? Makanya kemana-mana ya, tetap stay tune di Heartliner.

0: Senado ska vara namn.
1: Senado.
0: FM. Ya. Dan sudah jam 4 lewat 9 nih, Harlener, kesempatan sore hari ini. Tadi saya masih di program The Viral, berita-berita viral yang terjadi minggu ini ya. Update yang terjadi minggu ini, Harlener, terkait dengan pencarian ya, proses pencarian terhadap 5 orang jurnalis dan juga 2 ABK dan juga 1 guide yang hilang di Gunung Anak Krakatau, perairan Selat Sunda nih, akhirnya resmi dihentikan nih, Heartliner ya. Penghentian ini dilakukan karena tim SAR gabungan tidak menemukan tanda-tanda keberadaan kapal Arupa Duta Setu yang ditumpangi rombongan Heartliner ya. Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur ya Banten, Anderson ini, di Pandeglang pada Kamis kemarin nih, Heartliner ya. Meskipun dalam proses pencarian, tim SAR ini menemukan 13 objek seperti life jacket, terpal, helm, hingga balon atau galon. Namun objek tersebut tidak mengarah kepada kapal Arupa Datu, nih, Heartliner ya. Dan kita doakan bersama nih, semoga keluarga yang ditinggalkan ini diberi ketabahan ya. Dan kita meskipun pasti nih keluarga yang ditinggalkan masih terus berharap adanya mukjizat ya. Kita doakan bersama nih, Heartliner ya. Nah, kemudian juga update terbaru nih terkait dengan kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 nih di perairan Laut Jawa ini, Heartliner ya. Update terbarunya nih, puji Tuhan, ini sudah ditemukan kembali 3 jenazah tambahan dari lambung kapal sehingga total korban meninggal dunia menjadi 9 orang. Sementara nih 126 penumpang lainnya masih dalam proses pencarian pada hari ke-6 operasi nih, Heartliner ya. Jadi total korban selamat nih ada 108 yang berhasil dievakuasi sejak awal insiden. Kemudian juga korban meninggal dunia ada 9 orang setelah tadi ada penemuan 3 jenazah baru nih, Heartliner ya. Dan 126 orang sendiri masih dalam proses pencarian dari total 243 manifest penumpang dan juga awak kapal. Nah, sementara ini strategi pengangkatan ya untuk tim SAR gabungan dan juga salvage team mematangkan strategi teknis mengenai pengangkatan badan KM Virgo Transport 8 yang terbalik di perairan Masa Lembo Laut Jawa nih, Heartliner ya. Dan sementara itu untuk penyebab kecelakaan ini masih dalam proses investigasi menyeluruh oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT ya. Kita doakan bersama nih, Heartliner, untuk para penumpang yang sampai saat ini juga masih belum ditemukan. Ini ada 126 orang nih, kiranya bisa segera ditemukan ya, kiranya ada mukjizat nih untuk mereka nih, Heartliner ya. Amin, amin, amin, amin ya. Oke, tim Arante masih terus menemani Anda, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Heartline FM.

0: Jamrawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Cerdas berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, business coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator loka karya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
1: Marketplace diam-diam membunuh brand. Marketplace online memang luar biasa. Mudah, cepat, praktis. Penjual dan pembeli bertemu online di satu tempat. Tapi ada pertanyaan yang jarang dibahas. Apakah marketplace diam-diam sedang melemahkan brand Anda? Coba pikirkan. Hardliners, saat pelanggan masuk marketplace, apa yang mereka lihat? Harga, diskon, voucher, promo, mereka membandingkan Anda dengan puluhan, bahkan ratusan penjual lain. Akibatnya apa? Perang harga. Dan dalam perang harga, yang paling menderita biasanya adalah penjual. Hardliners, banyak bisnis di marketplace akhirnya hanya dikenal karena murah, bukan karena kualitas, bukan karena layanan, bukan karena nilai uniknya. Ketika pelanggan hanya mengenal harga, loyalitas jadi semakin tipis. Hari ini mereka membeli dari Anda, besok pindah ke toko lain yang lebih murah. Marketplace memang penting, tapi jangan jadikan itu satu-satunya rumah untuk bisnis Anda. Bangun juga identitas brand, bangun database pelanggan, bangun hubungan langsung, buat pelanggan mengingat nama Anda, bukan hanya harga Anda. Karena bisnis yang hanya tergantung pada marketplace, sama saja sedang membangun rumah di tanah milik orang lain. Hari ini aman, besok aturan berubah. Hari ini rame, besok algoritma berubah. Maka gunakan marketplace sebagai alat, bukan sebagai masa depan bisnis Anda. Dan ingat hardliners, jualan di marketplace membuat uang masuk, tapi brand yang kuat membuat uang terus datang. Hardliners, saya Mukti Wibawa. Untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hardline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.
2: Hardliner, tentunya Anda pernah melakukan perjalanan panjang atau duduk terlalu lama. Hal ini tentunya menyebabkan tubuh kita menjadi pegal-pegal dan bisa juga menyebabkan nyeri punggung. Pertanyaannya, tahukah Anda pada tubuh kita bagian mana yang sering terkena Berikut kutipan dari Dr. Arya Sadewa Sembiring dalam program Sketsa Keluarga Indonesia.
3: Jadi kalau misalkan nyeri punggung itu sendiri kan kebanyakan di bagian tulang belakang. Jadi tulang belakang itu terbagi menjadi beberapa segmen sebenarnya. Ada segmen yang di leher, yang di bagian leher itu ada 7 tulang. Kemudian di bagian dada, torakal, yang dia akan terhubung dengan tulang rusuk istilahnya, tulang rusuk. Kemudian bagian lumbal itu di bagian pinggang. Kemudian ada bagian tulang ekor. Nah, yang paling sering bergerak itu adalah di dua bagian, di bagian tulang leher dan juga bagian punggung. Nah, di dua tempat itu biasanya yang sering terjadi keluhan. Kenapa? Karena ya dalam satu hari saja mungkin kita ribuan kali ada pergerakan leher ke kiri, kanan, ke atas, ke bawah. Kemudian di bagian pinggang juga kita ada gerakan memutar, gerakan dari duduk ke berdiri. Nah, itu lebih banyak bergerak di situ. Sedangkan bagian tulang bagian dada itu tidak, karena dia lebih stabil posisinya. Tidak banyak pergerakan. Nah, kurang lebih seperti itu.

Dung. Masih di program The Viral, berita-berita viral yang terjadi minggu ini, Hardliner ya. Kemarin sempat lihat videonya, semalam aku sempat lihat videonya, kaget juga tiba-tiba gitu ya, ada seorang wanita lagi ngantri gitu ya, tiba-tiba aja gitu ya, tahu ditendang. Waduh, sampai nyusruk gitu. Terus aku baca komentar, ini apa gitu ya, apa yang terjadi gitu, ditendang oleh seorang pria gitu ya. Banyak yang komentar katanya, wah itu si wanitanya mau nyopet gitu ya, karena si wanita itu mendekati seorang pria gitu yang ada pasangannya gitu, mepet gitu, terus tahu dari belakang ditendang. Komentarnya banyak yang seperti itu, apa iya gitu ya, wah akhirnya viral lah di media sosial. Dan ternyata ya, banyak mempertanyakan juga apa motifnya gitu ya. Kalau keterangannya gitu ya, keterangannya karena mau nyopet, tapi ternyata enggak ya, Hardliner ya. Bahkan pria yang menendang tersebut ini akhirnya harus berurusan dengan pihak kepolisian, akhirnya dilaporkan ya. Dimana aksi pria tersebut nih yang menendang wanita di salah satu mall di Jakarta Pusat akhirnya berurusan dengan polisi ya, ditangkap polisinya. Pria tersebut yang berinisial RS usia 44 tahun ditangkap di kediamannya di Penjaringan Jakarta Utara. Hebat ya. Waduh nih. Dari pihak kepolisian nih, hanya dari lihat CCTV gitu langsung tahu rumahnya di mana. Dicidukan dari rumahnya loh. Nah, korban yang berbaju putih nih yang ditendang nih, Hardliner ya, langsung segera melaporkan kejadian tersebut nih, Hardliner ya. Dan bahkan ketua komisi DPR sendiri nih, DPR apresiasi Polda Metro yang tangkap penendang wanita di salah satu mal di Kota Jakarta ya. Di mana pelaku ditangkap oleh Jatan Ras ya, Polda Metro yang bergerak cepat nih, Hardliner. Jumat dini hari ya, tadi malam akhirnya sudah ditangkap. Nah, hingga saat ini masih terus banyak yang bertanya, apa sih motif pria tersebut menendang wanita sampai nyusruk nih, Hardliner ya. Kalau misalkan lihat di videonya gitu, aduh kasihan juga gitu ya. Sampai sekarang masih terus didalami dan 4 saksi masih terus diperiksa nih, Hardliner ya. Semoga segera bisa keluar ya motif di balik kejadian tersebut. Jadi biar kita tidurnya bisa nyenyak ya, Hardliner ya. Karena sampai sekarang masih mikirin apa gitu ya, maksudnya apa gitu ya. Oke. Okay? Terima kasih, nanti masih terus menemani Anda di kesempatan sore hari ini. Tetap stay tune di Hardline FM. Kita mau dengerin yuk salah satu soundtrack dari lagu yang film yang jumlah penontonnya menjadi salah satu film dengan jumlah penonton terbanyak di Indonesia, 10 juta loh penontonnya. Apalagi kalau bukan film

0: Sobat Yaski, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Radio.
3: Hello Harliner. Jalani hari ini dengan semangat yang selalu baru bareng Heartland Radio. Kamu gak cuma dengerin musik yang bikin semangat, tapi juga kisah inspiratif dan topik-topik hangat yang siap menemani sepanjang hari kamu. Ikuti setiap program menarik dari Heartland Radio melalui frekuensi 100,6 FM. Kamu bisa juga dengerin Heartland Radio di mana saja melalui streaming via website www.heartland.co.id atau melalui aplikasi Jalur Hati. Dan jangan lupa follow Instagram @HeartlineFM dan TikTok HeartlineFM. Juga subscribe YouTube channel Heartline Network untuk mendapatkan update informasi dari Heartline Radio. Yuk dengerin terus 100,6 FM Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Earliner saraf kejepit dapat terjadi pada siapa saja. Namun, tahukah Anda apa sih sebenarnya saraf kejepit itu dan bagaimana cirinya? Berikut kutipannya dari Dr. Arya Sadewa dalam program Sketsa Keluarga Indonesia.
1: Jadi kalau saraf terjepit sendiri, saraf itu ada hubungannya dengan dari otak hingga ke tangan dan juga kaki. Jadi sarafnya itu akan terhubung semua. Nah, pada bagian leher, misalkan contohnya pada nyeri terjepit, saraf terjepit di bagian leher, ada yang terjepit, dia seperti ada tertekan. Jadi saraf itu seperti kabel yang kalau misalkan tertekan, dia akan ada spike listriknya, jadi kayak ada kejutan gitu. Nah, itu yang menimbulkan nyeri yang menjalar ke tangannya. Nah, itu kurang lebih gambaran dari saraf terjepit. Nah, itu bisa terjadi di semua segmen dari saraf yang di tulang belakang, seperti itu kurang lebih.

Serratus Kemenam Heartline FM. Ya, sudah hampir jam 5 nih Heartliner ya. Wah, seperti biasa nih, nanti di jam 5 nih di setiap hari Sabtu pukul 5 hingga 6 sore di program Parenting with Heart. Nanti kita akan ngobrolin tentang Parenting for Healthy Interdependence Relationship. Wow. Tentu dalam proses bertumbuh nih, anak membutuhkan orang tua yang dapat menjadi tempat yang aman untuk belajar mandiri sekaligus terhubung secara sehat. Nah, hubungan yang sehat nih bukan tentang ketergantungan, tetapi juga bukan tentang harus berjalan sendiri. Nah, healthy interdependence ini membantu anak belajar bahwa mereka dapat memiliki kemampuan, pilihan, dan juga tanggung jawab pribadi tanpa kehilangan dukungan, kedekatan, dan juga koneksi dengan orang-orang yang mereka kasihi. Nah, seperti apa sih nanti obrolannya? Mungkin kayak bagi Anda yang saat ini punya putra atau putri yang mulai beranjak dewasa gitu ya, remaja ataupun umur berapa aja, boleh nanti ikutan bergabung ya di program Parenting with Heart. Makanya selamat, tetap stay tune di Heartland.

0: Terima kasih.
1: Heartliners, pernahkah Anda merasa lelah secara mental, tapi bingung harus mulai dari mana? Atau mungkin kita ingin lebih peduli, bukan hanya pada kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Dalam rangka Hari Kesehatan Mental Sedunia, yuk hadir dalam acara Gerakan Sehat Mental Indonesia atau GESAMI dengan tema Mental Health Start With Us, Connect, Care, and Grow. Sabtu 10 Oktober 2026 pukul 9 sampai 15 waktu Indonesia Barat bertempat di Gedung Heartland Center, Lipo, Karawaci, Tangerang. Akan hadir 3 pembicara berkompeten di bidang kesehatan mental, Robert O. Rajaguguk, PhD, psikolog klinis dan konselor dari Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, Rati Ibrahim, MM Psikolog, Senior Clinical Psychologist dan Mental Health Expert, serta Goif Nur Rohman, MPSI Psikolog, Ketua IPK Indonesia Wilayah Banten. Kontribusi peserta Rp81.000, sudah termasuk makan siang dan snack. Yuk luangkan waktu untuk belajar, terhubung, peduli, dan bertumbuh bersama. Karena mental health start with us. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Sela di 0851-7321-8878 atau Kristi di 0813-2414-6680. Acara ini merupakan kerjasama Yayasan Yaski, Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, dan Heartland Ready.
2: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
3: Halo Heartliners, your network is your net worth. Apa makna dari kata-kata ini? Ada keberkahan dari pertemanan yang kita lakukan. Pertemanan itu adalah jaringan. Jaringan adalah network. Network akan menentukan net worth Anda. Net worth adalah kekayaan bersih Anda. Saya mendapatkan 100 juta pertama saya dari sebuah network. Jadi, tips pertama yang penting adalah 1. Asah skill atau keahlian Anda. 2. Untuk selalu memperluas network Anda dengan orang yang positif dan yang bisa membuat Anda naik kelas yang lebih tinggi. 3. Banyaklah membantu pihak lain yang butuh sharing dari Anda. 4. Tingkatkan skill public speaking, karena itulah yang membuat Anda dikenal secara luas oleh masyarakat. 5. Bangun personal branding Anda sebaik mungkin, karena ini akan mempertemukan Anda dengan banyak peluang bisnis yang akan membuat usaha Anda jauh lebih besar. Jika personal branding Anda sudah terkenal, akan amat mudah bagi Anda untuk diberikan peluang bisnis yang lebih besar. Saya Calvin Hartono, generasi kedua dari Gado-Gado Boplo.

0: Ya, 100,6 Heartline FM. Halo Heartliner, jumpa lagi bersama Timo Ardante ya, Heartliner ya. Akan menemani Anda Heartliner hingga 1 jam ke depan. Tentu saja seperti biasa nih, di program Parenting with Heart, menginspirasi Anda bagaimana mengasuh anak dengan hati. Yang pasti kita akan membahas seputar permasalahan lahan nih Heartliner ya, permasalahan keluarga tentu yang mulai dari latar belakang, kemudian penyebabnya, dampaknya, serta pencegahannya seperti apa, nanti kita akan bahas di program Parenting with Heart. Nah, pada kesempatan kali ini, Heartliner, kita akan membahas tema kita tentang Parenting for Healthy Interdependence Relationship. Wow, ini tentang proses bertumbuh anak nih, tentu membutuhkan orang tua yang dapat menjadi tempat yang aman ya untuk belajar sekaligus terhubung secara sehat. Nah, hubungan sehat tentu bukan tentang ketergantungan, tapi juga bukan tentang harus berjalan sendiri. Nah, healthy interdependence ini membantu anak untuk belajar bahwa mereka juga dapat memiliki kemampuan pilihan dan tanggung jawab pribadi tanpa kehilangan dukungan orang-orang terdekat. Nah, seperti apa sih detailnya nih Heartliner ya? Kita akan segera terhubung bersama narasumber kita yang sudah memberikan tema kali ini. Ada Jeremy Alrim Jr., BAMA, CCPN, CB. Ini tim parenting dari Yayasan Busur Emas yang saat ini sudah terhubung melalui online. Kita akan segera menyapa Bung Jeremy. Halo.
1: Halo, senang sekali bisa kembali lagi nih.
0: Apa kabar?
1: Kabar baik, gimana kabarnya Bung?
0: Baik, udah lama ya kita tidak bersua nih di program Parenting with Heart. Sibuk banget kayak ini.
1: Senang banget nih bisa kembali lagi kali ini.
0: Amin, sama-sama ya, sehat ya. Nah, ya. Bung Jeremy nih, kali ini kita membahas tema kita tentang Parenting for Healthy Interdependence Relationship. Ini apa ini artinya nih, Bung Jeremy?
1: Yang bahasanya ini apa, banyak kata-katanya
0: iya
1: gitu.
0: Iya nih, banyak kata-katanya lagi, bahasa Inggris semua lagi gitu ya.
1: Iya, iya. Jadi kalau kita bicara tentang healthy interdependence relationship, khususnya saat kita bicara tentang parenting, ini tuh sebenarnya muncul dari beberapa bulan lalu. Ada obrolan yang saya punya dengan orang tua saya, meskipun sudah dewasa gitu ya, tapi kan tetap kita ini meskipun sebagai parents, kita pun sebagai seorang anak gitu ya untuk orang tua kita. Dan akhirnya dari obrolan yang saya punya ini dengan orang tua saya jadi berpikir, loh, jadi kok seakan-akan selama hidup dibesarkan itu untuk supaya bisa mandiri. Tetapi saat kemandirian itu jadi gitu ya, seakan-akan ya istilahnya kemandirian itu jadi, orang tua berhasil membuat anaknya mandiri. Tapi itu akhirnya bisa juga menjadi potensi konflik gitu.
0: Halo. Jadi waktu kecil kita kan sebagai orang tua, mungkin kalau Bung Jeremy juga udah punya itu ya, putra-putri gitu ya, punya anak ya. Kita semua pengen nih orang tua kita sebagai orang tua pengen punya anak kita cepat-cepat mandiri gitu ya. Benar. Nah, ketika sudah mandiri malah menimbulkan konflik. Maksudnya konflik di sini?
1: Benar. Maksudnya gini, jadi akhirnya anak yang sudah besar, yang sudah mandiri, akhirnya kan dia bisa melakukan
0: semuanya sendiri
1: hal,
0: gitu
1: ya. Terus jadi waktu orang tuanya mulai masuk atau intervensi, mulai kasih saran, kasih masukan, dia sudah punya pemikirannya sendiri. Jadi akhirnya itu orang tua dan anak akhirnya jadi konflik.
0: Wah.
1: Gitu kan. Jadi akhirnya saya mulai memikirkan gitu, loh, jadi yang benar nih sebenarnya harusnya seperti apa? Apakah kita ini sebagai orang tua membesarkan anak ini, apakah mereka memang harus mandiri? Tapi kalau anak mandiri, nanti ada potensi konflik yang seperti ini nih. Karena anak ini akhirnya, wah, dia sudah mandiri dan nggak perlu orang tua lagi. Sedangkan dari sisi orang tua kan kita bisa merasa bahwa, lah, saya ini orang tua, saya punya pandangan yang mungkin lebih banyak, pengalaman saya lebih banyak, harapan saya, anak saya ini nggak harus berjuang gitu ya, atau gagal di dalam kegagalan-kegagalan yang mungkin saya pernah hadapi atau saya lihat di dalam kehidupan orang sekitar saya. Tapi di sisi lain, sebagai seorang anak, saat itu saya berpikir juga, loh, tapi apakah ini artinya orang tua saya ingin saya untuk akhirnya saya bergantung
0: aja
1: sama orang tua gitu kan ya. Jadi kan jadi sebuah konflik gitu. Ramandiri atau kebergantungan. Nah, di sini ada opsi ketiga nih,
0: Apa
1: yang
0: tuh?
1: namanya interdependence. Nah, kalau kita bicara tentang opsi ketiga ini sebenarnya ini yang jadi obrolan kita hari ini yang saya pikir akan menjadi obrolan yang menarik gitu. Karena bukan cuman kita bicara tentang bagaimana seorang anak ini nantinya dia bisa mandiri, tapi bukan juga anak ini mandiri terus abis gitu bener-bener kayak putus hubungan gitu ya dengan orang tua. Tapi juga anak ini jangan sampai dia terlalu dependent atau terlalu kebergantungan dengan orang tua. Karena kalau gitu kan, wah, kayak yang tadi udah dibilang nih sama Bung Timo, masuk bisa mungkin anak kita bisa cepat-cepat nih, dia bisa mandiri, cepat-cepat dia bisa melakukan ini sendiri. Tapi tetap ada apa namanya interaksi gitu ya, atau korelasi yang sehat, hubungan yang sehat antara orang tua dengan anak yang apa istilahnya itu interdependence seperti itu.
0: Interdependence gitu ya. Jadi istilahnya mandi bisa mandiri tapi tetap koneksi gitu ya. Atau jangan-jangan selama ini ketika berbicara tentang mandiri-mandiri cuman bisa mandi sendiri aja gitu kan. Selebihnya ketergantungan dengan orang tua kali ya. Pengennya orang tua tetap bias merasa dibutuhkan gitu ya. Tapi ternyata enggak ya. Justru hari ini kita akan belajar yang ternyata kasusnya ini sebenarnya memang juga terjadi pada hampir semuanya, mungkin semua orang gitu, semua orang tua yang sekarang sebagai anak iya dan juga sebagai orang tua iya. Ketika kita kembali ke orang tua kita, seakan-akan itu tadi keputusan, segala macam keputusan ini sepertinya kok harus masih tergantung kepada orang tua gitu. Hari ini kita akan belajar itu tadi, interdependence relationship gitu ya, dimana kita akan belajar tentang mandiri tapi yang juga bukan mandiri secara lepas ya, tapi masih ada koneksi seperti itu ya.
1: Benar.
0: Wah. Ha, ini adalah topik yang relate dengan kita semua nih. Dari kasus yang sudah ada nih. Nah, apa nih yang harus kita pelajari pertama nih dari kasus yang sudah ada dan ternyata nih relate banget dengan banyak orang di luar sana nih.
1: Jadi mungkin di awal-awal ini kita perlu benar-benar bisa mengklasifikasi, membedakan antara ketiga hal ini. Dependent, independent, sama independent.
0: Beda ya?
1: Beda kan? Jadi kalau kita bicara tentang, kalau tadi kita dari awal bilangnya independent gitu ya,
0: mandiri.
1: Bagaimana anak ini bisa mandiri gitu. Kalau kita bicara tentang independent, independent ini mungkin kalau di awal-awal anak-anak masih kecil nih, usia mungkin 2-3 tahun, kita berharap anak-anak bisa cepat-cepat independent. Independent mungkin kalau dibahasakan sederhana jadinya, oh anak ini akhirnya bisa melakukan
0: semuanya sendiri.
1: Dengan sendiri gitu ya. Dia bisa belajar untuk makan sendiri, mandi
0: Mandi
1: sendiri.
0: sendiri.
1: Tapi itu kan hal yang sangat sederhana. Sebagai parents kita tentunya ingin anak kita bisa independen untuk hal yang lebih besar, lebih daripada hal yang sangat mendasar ini. Nantinya ke depan saat anak-anak sudah mulai lebih besar, kita mengajarkan mereka untuk bisa independen, dalam arti anak-anak bisa mengambil keputusannya sendiri. Dia bisa belajar untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, barangkali di sekolah. Biasa di sekolah anak-anak disuka mungkin namanya lucu gitu, wah dijadi bahan olok-olokan sama teman-temannya. Tapi kan hal tersebut harapannya sebagai orang tua kita ini bisa mengajarkan anak kita untuk dia bisa menyelesaikan konflik, menyelesaikan masalah sendiri. Dia bisa bertanggung jawab juga kalau ada apa tugas-tugas sekolah, ada ujian-ujian di sekolah. Nggak harus orang tua yang selalu mengingatkan. Mungkin saat anak-anak masih kecil, SD, mungkin orang tua perannya masih sangat banyak. Tapi saat anak ini mulai beranjak semakin besar, masuk dalam usia remaja, sering sekali sebagai orang tua, kamu ini udah gede gitu kan ya, kita bilang. Harusnya kalau tugas-tugas ini kamu yang tahu, kamu yang ikut. Mama nggak sekolah, yang sekolah kamu gitu. Papa nggak sekolah, yang sekolah kamu.
0: Saya sering tuh dengar istilah kata-kata itu tuh, kamu yang sekolah, bukan papa, bukan mama yang sekolah.
1: Nah, hal itu kan sering gitu ya, yang muncul gitu. Dengan harapan otak orang tua adalah, ayo kamu harus bisa independen, kamu harus bisa bertanggung jawab. Nah, tapi ini jadi ada jebakannya. Independen ini akhirnya bisa berubah menjadi anak ini punya pikiran, oh aku ini nggak membutuhkan siapa-siapa. Aku harus bisa jadi orang yang independen. Aku harus bisa menghadapi semuanya sendiri. Akhirnya bisa jadi justru anak ini jadi menutup diri karena merasa bahwa oh, aku harus independen, tidak ada masalah yang boleh aku sampaikan ke orang tua gitu ya. Dan ini akhirnya menjadi hal yang sangat berbeda gitu dari apa yang kita harapkan.
0: Iya. Padahal waktu kecil kita anak masih kecil kita berharap nih ya udah kamu mandiri mandiri mandiri mandiri. Akhirnya ketika anaknya mandiri beneran, kita orang tua bingung sendiri gitu ya. Loh. Aku udah gak punya power lagi nih. Loh, ketika anak istilah kita pengen ngasih masukan, loh anaknya udah gak mau dengerin lagi nih gitu ya.
1: Itu kalau kita bicara tentang independen. Nah, kalau dependent, mungkin kalau dependent kebergantungan, kita lebih ada gambaran secara umum lah ya. Wah, ini anaknya nggak bisa ngapa-ngapain nih. Oh, anaknya merasa, oh saya nggak bisa kalau nggak ada apa-apa. Kalau saya nggak bisa kalau nggak ada mama. Semua-mua harus dibantu. Kalau papa mama nggak ada, waduh, dia jadi nggak bisa buat keputusan. Dia nggak tahu harus bertindak seperti apa. Harus bagaimana? Jadi mungkin dia jadi linglung gitu ya di tengah situasi-situasi yang ada. Memang kalau kita bicara tentang anak balita gitu ya atau bayi, ya tentunya bayi ini akan sangat dependen. Tapi akan menjadi sangat berbahaya kalau anak kita tumbuh besar, tapi seiring dia bertumbuh tetap dependen sekali dengan orang tua. Nah, tapi di satu sisi juga, kalau misalnya tadi bicara tentang independen, waduh saya takut nih nanti anak saya jadi benar-benar independen, saya nanti nggak dibutuhkan lagi, oh nanti dia nggak bakal cerita-cerita lagi sama saya karena dia independen. Oh, jadi berarti saya mikir gimana caranya supaya anak saya

0: makan. Sebagai parents, kita pun masih punya orang tua. Barangkali nih akhirnya orang tua itu membuat kita dependent dari sisi finansial. Contoh, oh, rumah di-provide sama orang tua.
1: Wah,
0: Nanti punya anak, apa uang sekolah cucu berarti ya.
1: Wah,
0: Karena sebagai orang tua punya anak, terus punya anaknya punya anak gitu. Wah, ini jadi apa grandparents, jadi sugar grandpa gitu ya, atau sugar grandma gitu buat cucu-cucunya.
1: Kalau kayak gitu sih nggak apa-apa sih kita Indo apa Indo aja independen semua terus kan lumayan gitu lumayan.
0: Dari sisi itu mungkin lumayan, tapi akhirnya yang jadi konflik nanti, wah. Apa istilahnya donatur yang mengatur gitu.
1: Donatur
0: Dan itu
1: mengatur.
0: donatur yang mengatur akhirnya jadi konflik di dalam sebuah keluarga. Sebagai orang tua nanti bisa saja anak nggak mau dengerin orang tua, yang didengerin grandparents-nya. Nanti akhirnya wah ini konflik-konflik ini potensial terjadi. Itu sebabnya kita kita perlu belajar untuk opsi yang ketiga nih. Bagaimana kita bisa punya healthy interdependent relationship di dalam sebuah keluarga. Nah, kalau interdependence nih, interdependence ini bicara tentang aku mampu berdiri sendiri dan kamu juga mampu berdiri sendiri. Tetapi kita mau memilih untuk kita bisa berjalan bersama-sama, bergandengan tangan. Aku membutuhkan kamu bukan karena aku tidak mampu, tapi aku mampu. Tapi aku tahu bahwa ada hal-hal yang aku nggak perlu jalanin sendirian. Kita bisa berjalan bersama, kita bisa menghadapinya bersama. Memang mungkin aku punya pemikiran-pemikiran yang aku punya, kamu punya pemikiran-pemikiran yang kamu punya, ini dari anak-anak dan orang tua, dan bagaimana kita bisa berjalan bersama. Itu interdependent relationship.
1: Wah. Dan hari ini kita akan belajar interdependence relationship. Nah, apakah interdependent relationship ini hanyalah berlaku untuk kasus-kasus tertentu? Misalnya, berarti kan istilahnya berjalan bersama, beriringan bersama gitu. Istilahnya sama-sama mandiri tapi juga terkoneksi gitu ya. Nah, apakah ini ada kasus-kasus tertentu? Misalkan gini, oh, ibu bapaknya sibuk kerja, wah, butuh bantuan ini. Oh ya, kakek neneknya kan free nih, ya udah ntar mereka yang antar jemput. Itu mungkin bagian daripada contoh interdependence relationship atau enggak juga?
0: Benar, hal seperti itu bisa masuk dalam kategori interdependence relationship.
1: Wow. Nah, berarti inter.
0: Jadi selama relasi tersebut masih ada kemandirian yang dimiliki, tapi apa kolaborasi atau mungkin kebergantungan satu dengan yang lain bukanlah kebergantungan yang apa saling merugikan. Tapi di sini kebergantungan yang dimiliki akhirnya bisa jadi berkat, bisa jadi benefit untuk kedua belah pihak seperti itu.
1: Baik, hari ini kita akan belajar nih Heartlander terkait dengan interdependence relationship seperti apa lengkapnya detailnya. Nanti kita harus break sejenak ini, Bung CR ya.
0: Yes.
1: Baik, Heartlander jangan kemana-mana, tetap stay tune di Heartline.

0: Hardliners, apakah kamu lagi mencari arah, kekuatan, dan ketenangan hati di tengah kesibukan hidup ini? Yuk download aplikasi Jalur Hati. Aplikasi yang menyajikan renungan harian, siaran rohani, podcast inspiratif, dan musik yang menenangkan jiwa. Dengan Jalur Hati, kamu bisa lebih dekat dengan Tuhan dari mana saja dan kapan saja. Karena setiap hati punya jalannya dan setiap langkah butuh tuntunannya. Unduh sekarang Jalur Hati gratis di Play Store kamu. Jalur Hati, teman terbaik di jalan hidupmu.
1: Halo Hardliner dan pelanggan setia Nasi Goreng Kelenteng. Nasi goreng babi pertama di Gading Serpong. Kini sudah hadir di Bandung, Gading Serpong, Cisauk BSD, dan Jakarta Barat. Menuju HUT ke-10, Nasi Goreng Kelenteng membuka kesempatan kemitraan bisnis untuk area Jabodetabek dan sekitarnya. Brand sudah memiliki paten merek HKI dan sistem kemitraan teruji sejak 2017. Penawaran spesial hanya untuk 5 peminat pertama yang terpilih. Syaratnya, cinta bisnis kuliner, mau belajar berkembang bersama, dan memiliki modal usaha. Segera hubungi 0858-1198-0700, 0858-1198-0700. Nasi Goreng Kelenteng, cita rasa tempo dulu. Investasi sekali, untung berkali-kali.

0: Ya, 100,6 Heartline FM. Terima kasih Heartliner, saat ini masih mendengarkan program Parenting with Heart ya. Dengan tema kita tentang Parenting for Healthy Interdependent Relationship ya. Dan masih bersama Bung Jeremy nih, Heartliner ya. Nah, Bung Jeremy ini terkait dengan tema kita nih. Kan tadi kita belajar nih bahwa ternyata nih bagaimana kita nih sebagai orang tua gitu ya, yang juga istilahnya sudah mulai mandiri dan juga memiliki orang tua. Kita sebagai orang tua nih kepada anak-anak kita, dan kita juga memiliki orang tua lagi nih ya, istilahnya kita yang di tengah-tengah nih, yang sampai akhir terjadi konflik gara-gara itu tadi ya. Karena istilahnya mandirinya itu sama-sama tidak terkoneksi gitu ya. Di satu sisi orang tua kita pengen mandiri, tapi ketika akhirnya kita mandiri malah bingung nih orang tua. Nah ini yang terjadi nih, apakah kita yang sudah sebagai orang tua nih, kan kita harus belajar nih, kita harus belajar berubah nih. Kan konflik ini terjadi ketika kita punya anak.
1: Ya.
0: Proses belajarnya ini, apakah mulai dari anak-anak atau memang ketika kita sudah memiliki anak gitu, baru kita mulai mengerti atau seperti apa sih?
1: Menurut saya, kalau dilihat-lihat kita ini kan pada dasarnya manusia ini kan kita makhluk sosial gitu ya. Kita didesain bukan untuk bisa hidup sendiri gitu.
0: Iya.
1: Kalau kita hidup sendirian, wah bisa gila tuh. Sama kayak yang filmnya itu tuh, Castaway itu.
0: Castaway gitu.
1: Dia di sebuah pulau sendirian, gimana caranya supaya dia nggak sendirian gitu. Akhirnya dibikin bola itu, dijadiin si Wilson itu jadi temennya dia gitu. Karena pada dasarnya manusia kita nggak bisa hidup sendiri gitu. Kalau bicara tentang dependence, interdependence, dan juga independence, manusia memang kalau dari kecil dibesarkan untuk bisa independen. Tapi sebenarnya kan kalau kita bicara untuk menjadi orang dewasa yang utuh, kita membesarkan anak-anak kita, realitanya kan dalam hidup ini variabelnya banyak sekali. Hal-hal yang apa namanya, yang terjadi dalam hidup kita, it's not as simple as hitam putih. Antara independent atau dependent, antara mandiri atau bergantung. Memang realitanya dalam hidup kita ini ada banyak hal yang kita perlu belajar untuk bisa melihat bedanya mana. Itu sebabnya saya percaya terkait dengan interdependence ini kita belajar sebenarnya dari kita masih kecil sekali. Karena kan waktu kita masih kecil kita diajarkan, oh mungkin makan itu harus pakai sendok dan garpu. Ada certain age nanti anak-anak biasanya mulai nih berkomentar, papa mama kok nggak pakai sendok garpu, kenapa kok sekarang pakai let's say garpu sama pisau? Harusnya kan sendok garpu. Nanti waktu lain kesempatan kenapa kok
0: pakai
1: pakainya
0: tangan
1: sumpit?
0: Aja, oke sumpit.
1: Atau pakai setangan aja gitu.
0: Kan makan padang, enaknya pakai tangan aja gitu ya.
1: Makanya itu. Dan ini kan akhirnya belajar gitu untuk bisa melihat perbedaan-perbedaan tersebut. Hidup itu tidak hanya hitam dan putih. Ada warna-warna lain gitu yang kita perlu untuk belajar. Dan saat kita bicara tentang kedewasaan. Kedewasaan ini kan berarti artinya nih kita tahu bahwa kapan saya harus berdiri sendiri. Kapan saya perlu minta bantuan orang lain. Kapan saya perlu hadir bagi orang lain. Nah, akhirnya saat kita bicara tentang dependence, independence, dan juga interdependence, kita bicara tentang kedewasaan. Kita bicara tentang bagaimana kita bisa melihat kapan kita dibutuhkan, kapan kita mungkin tidak dibutuhkan, kapan meskipun kita dibutuhkan atau tidak dibutuhkan, kita tetap harus bisa hadir gitu kan ya. Itu artinya menjadi dewasa adalah kita bisa melihat perbedaan-perbedaan tersebut. Tapi jadinya tuh sebagai parents, janganlah kita jadikan independence atau kemandirian itu jadi tujuan akhir parenting. Karena kalau kita cuman terpatok kepada, oh anak saya harus mandiri, anak saya harus independent, bisa-bisa akhirnya putus hubungan antara orang tua dengan anak. Karena dia merasa, oh saya sudah bisa melakukan segala-galanya sendiri, saya nggak butuh orang tua, nanti ujung-ujung orang tua cuman di hubungin cuman kalau pas lagi
0: butuh aja.
1: Butuh aja. Atau kalau pas lagi apa namanya, mungkin ulang tahun, apa momen-momen tahunan itu saja. Jadi mungkin yang lebih sehat adalah sebagai parents, bagaimana kita bisa menjadi tujuan parenting kita, menciptakan anak-anak yang capable, mereka yang mampu, menciptakan anak-anak yang responsible, dan juga anak-anak yang relasional.
0: Nah.
1: Karena saat anak ini dia bisa, dia mampu, kemandiriannya ada ya. Kalau anak ini responsibel, bertanggung jawab, dia bisa mandiri. Tapi jangan lupa relasional, supaya dengan demikian hubungan di dalam keluarga tidak terputus.
0: Nah.
1: Karena kemandirian yang terlalu gitu ya, bagi anak-anak kita.
0: Nah, itu yang ingin kita raih nih pada obrolan kita kali ini. Bagaimana, apa yang harus pertama kali kita lakukan nih agar tadi hubungannya ini tetap istilahnya hubungan yang bisa memiliki relationship yang baik nih. Apa yang harus kita mulai dari anak-anak kita nih?
1: Jadi mungkin ada tiga hal awal nih yang kita bisa pelajari. Gimana supaya kita bisa menciptakan anak-anak yang interdependent. Dan akhirnya di sini pun saat kita apa, mengajarkan anak-anak untuk bisa interdependent, kita pun turut belajar. Yang pertama, anak itu perlu belajar yang namanya agency. Agency ini bukan berarti kayak, wah,
0: Ada agen
1: agensi.
0: gitu ya.
1: Jadi agen manusia gitu, atau menjadi agen properti gitu, enggak. Kita bicara tentang agensi ini, bicara tentang bagaimana anak itu bisa bertanggung jawab atas kehidupannya, mengajarkan dia tentang apa namanya, apa yang menjadi pilihannya itu akan memiliki risiko, itu baik atau buruk. Jadi saat dealing dengan anak-anak kita bukan, oh ini papa yang putuskan, mau nggak mau kamu harus ikut. Tapi anak-anak bisa belajar untuk, aku akan ikut bertanggung jawab akan keputusan hidupku. Contoh paling sederhana, untuk anak-anak, mungkin let's say kita bilang anak balita gitu ya. Kalau kita mengajarkan agency, ini hal-hal as simple as, okay, kalau kamu makan sayur, kamu boleh dapat dessert, let's say.
0: Es krim gitu ya.
1: Es krim, cake,
0: Cake.
1: Kue-kue yang manis-manis gitu ya. Atau mungkin kalau kamu makan sayur, kamu boleh nonton hari ini. Nonton film kesukaanmu gitu. Atau YouTube kesukaanmu.
0: Kayak berat nih ya, nggak semua anak suka makan sayur nih sampai harus ibaratnya dibuat sayembara, dibuat.
1: Ya. Tapi di sini anak-anak akhirnya belajar tentang agency, bahwa keputusan yang dia buat itu dia harus bertanggung jawab atas keputusan yang dia buat. Jadi dengan demikian dari anak kecil dia belajar ada sebab akibat. Dari kecil anak belajar bahwa dari keputusanku ini ada hal-hal yang akan terjadi. Kalau aku makan sayur, mungkin nggak enak buat dia. Mungkin di lidahnya atau teksturnya, let's say, atau entahlah kenapa nggak sukanya gitu ya. Mungkin dia nggak suka. Tapi setelah itu ada hal baik yang dia bisa dapatkan. Ini bicara tentang agency. Bagaimana anak belajar untuk dia bisa bertanggung jawab atas keputusan yang dia buat. Atau mungkin contoh lain yang sederhana tentang ketaatan. Papa sudah bilang atau mama sudah bilang, nanti kalau kamu setelah tidur siang kamu minum susu, papa mau ajak kamu jalan-jalan, let's say. Kalau dia bisa melakukan hal tersebut, maka ada konsekuensinya. Atau mungkin as simple as, dia lagi lompat-lompat di ranjang. Wah, ini sering nih. Lompat-lompat di ranjang, apa lompat-lompat di kursi, di sofa gitu. Udah dibilangin berkali-kali, kamu kalau lompat terus bisa jatuh.
0: Jatuh.
1: Terus sebagai orang tua, tendensinya kan kepinginnya, wah, di ini aja diangkat, dimarahin gitu. Tapi kalau kita mau ngajarkan agensi kepada anak kita, kita bilang, nanti kalau apa namanya lompat terus nanti bisa jatuh. saat akhirnya kejadian jatuh. Nah, ini yang biasanya, tuh kan gitu.
0: Tuh kan, kan papa udah bilang gitu.
1: Hal-hal
0: Kejadian deh.
1: seperti ini akhirnya mengajarkan anak bahwa ada konsekuensi dari apa yang anak kerjakan. Itu yang pertama. Anak belajar tentang agency. Dan sebagai orang tua pun, kita belajar untuk nggak semua-semua kita yang langsung putuskan. Kita yang langsung shortcut gitu ya. Untuk keputusan itu kita yang ambil. Nah, yang kedua. Ini anak perlu juga belajar help seeking. Bagaimana anak belajar untuk apa meminta bantuan saat ada hal yang tidak bisa dia
0: Dikerjakan.
1: kerjakan. Dan help seeking ini bukan berarti sebuah tanda kelemahan. Bukan berarti I need help, artinya itu I am incapable. Bukan berarti saat saya butuh bantuan, saya ini tidak bisa atau tidak mampu melakukan hal tersebut. Tapi mungkin kadang-kadang ada keterbatasan-keterbatasan yang kita perlu ajarkan untuk anak ini, dia perlu belajar untuk minta tolong. Contoh, mungkin anak kita masih kecil, jadi pendek. Untuk meraih barang-barang yang tinggi, mungkin ada di meja, mungkin ada di lemari, anak ini merasa mampu untuk bisa melakukannya. Karena dia sering kok ngambil gelas. Dia sering kok ngambil barang-barang yang ada di sekitaran rumah. Tapi karena situasinya itu tidak memungkinkan, anak perlu belajar. Ayo, kamu perlu belajar untuk minta tolong. Kalau nggak sampai, perlu minta tolong. Tapi di situ akhirnya orang tua juga perlu belajar. Untuk orang tua bisa minta tolong kepada anak-anak kita untuk hal yang mungkin sederhana. Orang tua tentunya bisa aja kalau mau ngambil gelas ada di bawah gitu ya gelasnya atau ada apa barang jatuh. Bisa kita ajarkan itu ke anak kita melalui orang tua, kita mampu sebenarnya untuk ngambil itu. Tapi kita minta tolong kepada anak kita. Tolong dong papa diambilin sendoknya jatuh. Tolong dong, itu mungkin handphonenya papa ada di meja sebelah.
0: Itu minta tolong apa nyuruh ya?
1: Nah, bisa dua-dua gitu ya. Dua-dua ya. Tapi akhirnya dari situ kita kita mengajarkan bahwa meskipun papa bisa melakukan, papa senang kalau dibantu sama kamu.
0: Nah, itu kan kalau misalkan anaknya udah terlalu mandiri gitu ya, sampai akhirnya kayak untuk minta tolong aja itu susah. Namun ke realitanya nih, malah justru kebanyakan anak-anaknya malah ketergantungan, dependence gitu ya. Malah pengennya minta tolong aja, istilahnya sampai nggak mau apa-apa keputusan pengennya orang tua, apa-apa ngerjain orang tua gitu. Kalau kalau misalkan memang itu sudah terjadi nih, apa yang harus dilakukan?
1: Nah, ini masuk ke poin yang ketiga.
0: Ah.
1: Masuk ke poin yang ketiga,
0: Apa tuh?
1: bagaimana anak mereka ini juga perlu belajar untuk menjadi orang yang bisa membantu. Jadi bukan cuman dia dibantuin terus, tapi bagaimana dia juga bisa membantu orang lain. Karena kita perlu mengajarkan anak-anak kita bukan mindsetnya siapa yang bisa menolong saya. Tapi anak-anak juga bisa merasa bahwa, oh iya ya, saya juga bisa jadi pertolongan bagi orang lain. Saya bisa bantu orang lain. Karena kalau kita, apa namanya, minta tolong sama anak, akhirnya dia ini juga timbul perasaan-perasaan, oh, saya ini ternyata mampu juga ya. Saya ternyata bisa juga ya. Dan dari hal-hal yang kecil-kecil, yang sederhana-sederhana ini, akhirnya kita menimbulkan apa? Self-worth. Keberhargaan. Nilai diri bagi anak-anak kita. Semakin banyak dia mampu melakukan banyak hal, semakin dia juga merasa pede. Merasa yakin bahwa, oh, aku ternyata bisa melakukan hal ini. Aku bisa melakukan hal itu. Dan kombinasi ini nih yang perlu untuk kita akhirnya bisa lakukan dalam keseharian hidup kita dengan anak-anak kita. Bagaimana kita meminta bantuan dan juga sebagai orang tua kita menawarkan bantuan kepada anak-anak kita. Jadi mungkin praktisnya seperti apa? Saat kita melihat anak-anak kita kesulitan untuk meraih sebuah hal yang tinggi gitu ya, ada di atas meja, di lemari, atau mungkin di kulkas gitu ya, freezer biasanya di atas gitu ya, mau ngambil barang di freezer, wah kelihatan dia kesulitan. Sebagai orang tua, kita bisa tingkatkan independensinya dia, tapi juga menawarkan bantuan barangkali. Oh, kamu mau ngambil di situ ya? Kayaknya kamu nggak sampai deh. Ini papa bantuin. Mungkin ambilin kursi kecil, atau ambilin tangga yang kecil, supaya anak bisa tetap independen, dia bisa ambil sendiri, tapi anak pun sadar bahwa sepertinya dia butuh bantuan, dan papa pun atau mama bisa bantu kamu nih, tanpa harus mengambil apa kemampuan anak gitu ya, anak jadi nggak dependen. Ya udahlah, kalau aku nggak sampai, papa yang ambilin, mama yang ambilin. Tapi kasih apa tools atau kasih bantuan di mana anak tetap bisa tetap melakukannya sendiri, tapi dengan bantuan dari orang tua yang memampukan anak untuk bisa tetap berdaya seperti itu.
0: Wah, ini ada tiga hal yang bisa kita lakukan. Agency, kemudian juga help seeking, dan juga bisa membantu nih.
1: Yes.
0: Tinggal mana yang lebih, ini harus ada yang dominan atau harus tiga-tiganya bisa harus dikuasai nih?
1: Untuk tiga-tiganya ini harus semuanya
0: Harus
1: dikuasai.
0: semuanya.
1: Bener. Kalau gak gitu nanti dia bisa jadi jatuhnya hanya ke kedua ini, antara dependen atau independen gitu. Kalau anak tidak punya agency, jadinya dia akan sangat dependen, sangat bergantung, karena dia merasa oh semua-semua harus orang tua. Kalau anak tidak diajarkan untuk apa help seeking, jadi akhirnya bisa-bisa kalaupun dia independen, menjadi independen yang nggak sadar diri, mau kondisinya buruk pun aku tetap harus independen, aku nggak bisa minta pertolongan dari orang tua, nggak bisa minta pertolongan dari siapapun. Banyak kali kan akhirnya banyak apa namanya, mungkin orang bisa stres, orang bisa masuk ke dalam kesehatan mental yang buruk karena terlalu independen atau terlalu dependen juga. Itu sebabnya kita perlukan semuanya ini supaya interdependence bisa terjadi dalam kehidupan keluarga, relasi.
0: Agar bisa terjadi interdependence ini, ketika kita sudah punya tiga tiga senjatanya nih yang harus kita kita ajarkan kepada anak-anak kita nih. Ketika anak-anak kita nih masih masih masih istilahnya nggak belum semuanya ada nih, bagaimana nih cara kita memulainya gitu ya, untuk kita boleh mengajarkan ini kan. Kalau misalkan tadinya anaknya terlalu mandiri, gimana istilahnya, kemudian juga yang tadinya suka membantu malah terlalu tergantung. Nah, kita mulai dari mana nih untuk bisa
1: Nah.
0: mengajarkan kepada mereka? Tapi jangan dijelaskan, kita harus break sejenak terlebih dahulu
1: Siap.
0: nih. Siap. Ya, bagi Heartlander yang ingin bertanya juga boleh ya di 0819-269-1000. Kita akan kembali setelah yang berikut ini.

0: Hardliners, pernahkah Anda merasa lelah secara mental, tapi bingung harus mulai dari mana? Atau mungkin kita ingin lebih peduli, bukan hanya pada kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Dalam rangka Hari Kesehatan Mental Sedunia, yuk hadir dalam acara Gerakan Sehat Mental Indonesia atau GESAMI dengan tema Mental Health Start With Us, Connect, Care, and Grow. Sabtu 10 Oktober 2026 pukul 9 sampai 15 waktu Indonesia Barat, bertempat di Gedung Heartland Center, Tipo, Karawaci, Tangerang. Akan hadir 3 pembicara berkompeten di bidang kesehatan mental, Robert O. Rajaguguk, PhD, psikolog klinis dan konselor dari Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, Rati Ibrahim, MM Psikolog, Senior Clinical Psychologist dan Mental Health Expert, serta Goif Nur Rohman, MPSI Psikolog, Ketua IPK Indonesia Wilayah Banten. Kontribusi peserta Rp81.000, sudah termasuk makan siang dan snack. Yuk luangkan waktu untuk belajar, terhubung, peduli, dan bertumbuh bersama. Karena mental health start with us. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Sela di 0851-7321-8878 atau Kristi di 0813-2414-6680. Acara ini merupakan kerjasama Yayasan Yaski, Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, dan Heartline Ready.
1: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boblo.
2: Halo Heartliners, ketika Anda berdoa minta agar rezekimu meningkat, Tuhan tidak serta-merta langsung bikin usahamu laris manis, daganganmu viral dan heboh sehingga diburu oleh pembelimu. Tuhan akan menghadirkan kesulitan, bisnis yang semakin sepi, hambatan yang tidak henti-hentinya menerpa jualanmu, tabungan terkuras hingga mau bangkrut. Dalam kondisi ini, Tuhan bukan tidak mendengar doamu. Dia tidak pernah mengabulkan doa secara instan. Dia menjawab doamu dengan proses yang panjang. Peningkatan rezeki harus diawali dengan pembentukan dirimu menjadi manusia yang baru, manusia yang siap ketika dia menyalurkan berkatnya. Perubahan sikap hati, mental, dan pikiran amatlah diperhatikan olehnya. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boblo.

0: Ya, baik. Sebelumnya Heartliner, saya punya informasi nih Heartliner ya. Pernahkah kita memperhatikan bagaimana sekuntum bunga bertumbuh? Nah, ia tidak terburu-buru untuk mekar, ia bertumbuh pada waktunya, menerima prosesnya, dan dengan sederhana menghadirkan keindahan bagi sekitarnya. Nah, dalam hidup yang serba cepat, kita pun sering lupa untuk berhenti sejenak, memberikan ruang bagi diri sendiri, dan juga menumbuhkan kasih serta kelembutan, bukan hanya kepada orang lain, tetapi juga kepada diri sendiri. Yayasan Busur Mas bersama Climate Coaching Alliance atau CCA ini mengundang Anda semua untuk melambat sejenak dan hadir dalam free webinar Cultivating Compassion Through Flowers. Dan mari menggunakan alam sebagai ruang refleksi untuk belajar menumbuhkan compassion, hadir lebih utuh dan bertumbuh dengan kesadaran serta niatnya. Untuk acara akan berlangsung pada Jumat 9 Oktober 2026 pukul 7 malam hingga pukul 9 malam live via Zoom dengan narasumber Ibu Ellen Patricia MA Counseling. Informasi pendaftaran Anda bisa menghubungi ke 0813-1036-557 dengan Ibu Cynthia, 0813-1036-557 bersama Ibu Cynthia. Baik, Heartliner, saat ini Anda masih mendengarkan program Parenting with Heart dan masih dengan tema kita Parenting for Healthy Interdependence Relationship, masih bersama Bung Jeremy L. Rim Jr. Ya, Bung JR nih ya, sudah di sesi terakhir ini nih.
1: Yes, yes.
0: Kira-kira setelah tadi kita dibekali nih untuk Heartliner agar bisa memiliki interdependensi ya, harus bisa belajar agency, kemudian juga help seeking, kemudian juga harus bisa membantu nih. Bagaimana nih caranya untuk memulainya nih, untuk kita mengajarkan kepada anak-anak kita nih?
1: Oke, okay. Jadi prinsipnya tuh gini. Kita untuk support mereka itu bukan berarti kita take over. Support itu bukan berarti take over, karena kita ini tidak sedang menghilangkan konsekuensi dari anak. Kita sedang menemani anak untuk dia bisa belajar untuk menghadapi konsekuensinya. Karena seringkali sebagai orang tua, hal yang mudah atau yang cepat untuk dilakukan, yang spontan, itu kalau misalnya anak gagal gitu ya di sekolah kah, atau yang dia kerjakan gitu. Makanya belajar, atau mama udah bilang, papa dulu gak pernah gini gitu. Terus langsung lah di-rescue nih sama-sama orang tuanya, diselamatkan dia dari kegagalan tersebut. Atau mungkin di-blame, disalah-salahin, makanya karena mama udah bilang, atau mungkin itu apa, langsung di-lecture gitu, wah gini. Karena sebenarnya kan yang sebagai orang tua, yang kita perlu untuk bantu anak ini, kita perlu untuk bisa support mereka. Yeah. Bukan berarti kita take over.
0: Yeah.
1: Dalam arti, mungkin ada hal-hal yang anak ini kerjakan yang kita nggak setuju. Dengan apa yang anak lakukan atau anak pikirkan. Tapi disagreement ini, ketidaksetujuan kita tidak harus merusak relasi yang ada. Tidak harus merusak hubungan yang baik yang dimiliki. Mungkin nih kalau misalnya let's say anak udah dewasa gitu, atau anak sudah mulai bekerja, anak mulai memilih pasangan, ada hal-hal yang mungkin tidak disetujui. Barangkali sebagai orang tua kita bisa sampaikan, ada hal-hal yang sebagai orang tua papa nggak setuju, karena ini nih bisa disampaikan. Dan yang disampaikan pun yang perlu kita ingat adalah yang disampaikan adalah fakta, bukan label.
0: Contohnya,
1: orang tua melihat red flags nih. Mungkin ada kebohongan. Mungkin ada manipulasi, masalah finansial dari calon pasangan gitu ya, dari anak kita. Dan di sini kita jangan bilang, oh dia ini orangnya nggak benar. Kalau kita bilang orang nggak benar, maka ini sebuah label. Barangkali kita bisa menjelaskan dengan fakta-fakta yang sudah dilihat. Aduh, ini papa melihat ada beberapa pola nih yang bikin papa khawatir atau bikin mama khawatir. Sempat waktu itu yang kejadian kamu cerita sama papa seperti ini kejadiannya. Tapi ternyata waktu itu, waktu kita ngobrol-ngobrol, dia ngomongnya berbeda. Dan itu terjadi bukan cuma sekali loh, ada beberapa kali. Dan akhirnya dampaknya mungkin waktu itu kamu konflik sama papa mama. Atau mungkin waktu itu dampaknya kamu akhirnya konflik sama dia. Nah, ini kan jadinya potensi konfliknya gede ke depannya. Kalau akhirnya kamu jadi sama dia, wah, bisa ini atau bisa itu gitu. Jadi dengan demikian, sebagai orang tua bukan berarti kita bilang otonomi atau kemandirian itu bebas dari konsekuensi. Nggak begitu. Realitanya, saat kita menghormati otonomi dari anak-anak kita, kita menghormati atau melihat anak-anak kita sudah bisa mulai membuat keputusan, bukan berarti hikmat yang orang tua miliki itu tidak disampaikan. Hal ini tetap terus harus disampaikan, tapi dengan cara yang tepat. Karena saat kita bicara interdependensi, bukan berarti orang tua ini, wah, orang tua berarti harus selalu mundur. Kadang orang tua ini perlu bisa berdiri tegak dan mengatakan, hey, ini serius loh. Kalau misalnya kamu lakukan A, dari pengalaman papa mama, bisa jadi outcome-nya atau hasilnya itu seperti ini, di luar dari pemikiranmu. Dan di sini akhirnya kita memperlakukan anak kita sebagai orang yang bisa kita ajak untuk berpikir bersama. Kita ajak untuk berdiskusi bersama. Karena itu tadi, harapannya kan saat kita membesarkan anak kita ini tidak menghilangkan konsekuensi. Kita tidak sugarcoat. Oh ya, ya udah yang kamu putuskan dari pemikiranmu, ya udah. Terus akhirnya menghindari konflik itu, enggak gitu juga. Tapi kita ini sedang menemani anak untuk dia bisa menghadapi konsekuensi-konsekuensi yang ada. Apalagi saat anak-anak kita masih masih kecil. Dan mungkin ada kalanya orang tua perlu lakukan intervensi. Meskipun kita mengajarkan anak-anak kita untuk mandiri, tapi mungkin ada kalanya orang tua ini intervensi. Barangkali ada hal bullying terjadi di sekolah. Barangkali ada hal-hal yang benar-benar berat untuk anak ini bisa bisa tangani sendiri. Dan untuk intervensi pun, yang pertama kita perlu untuk bisa lakukan, kita bisa curious. Lebih kepo gitu. Boleh nggak kamu cerita? Contoh nih, misalnya anak pulang, dia tiba-tiba nangis. Ternyata di sekolah dibully gitu. Tapi waktu pulang kita nggak tahu apa yang terjadi. Dia cuma pulang bilang, aku nggak mau sekolah lagi. Teman-temanku jahat. Nah, bisa aja orang tua langsung, wah, siapa tuh temanmu? Oh, mama langsung telepon orang tuanya. Dilabrak nih, langsung ke sekolah, marahin gurunya. Bisa aja kita lakukan cara yang mungkin lebih tepat, kita start with curiosity. Kita nggak langsung ambil konklusi, tapi kita coba cari tahu. Coba cerita dulu. Apa yang kejadian? Cari tahu apa yang terjadi, apa yang mungkin teman-teman lakukan. Mungkin bisa dicari tahu udah berapa lama sih hal-hal ini terjadi. Dan dari situ kan orang tua bisa mulai melihat juga apakah hal ini konflik yang biasa atau ini kasusnya kasus bullying ternyata. Apakah ada ancaman-ancaman yang terjadi? Apakah ada risiko keselamatan? Jadi kita bisa melihat, nggak langsung ambil konklusi. Kita curious, kita cari tahu, menunjukkan orang tua, we care about you loh. Papa mama mungkin hari-hari waktu kamu sekolah kita nggak tahu apa yang terjadi, tapi saat ada hal yang berat yang dialami, papa mama pengen tahu apa sih yang sebenarnya terjadi, modelnya tuh seperti apa. Dan mungkin kalau memang kasusnya adalah kasus bullying, mungkin ada kasus kekerasan, ada ancaman yang terjadi, atau bahkan eksploitasi yang terjadi, di situ orang tua tentunya bisa intervensi. Orang tua bisa katakan bahwa, hey, ini mungkin terlalu besar buat kamu. Jadi papa mama mau bantu kamu untuk kamu bisa menghadapi ini. Tapi secara paling sederhananya, ada tiga hal yang orang tua bisa lakukan untuk menciptakan anak-anak yang interdependen. Yang pertama, orang tua selalu mulai dengan pertanyaan. Tanyakan, ask. Apa sih yang terjadi? Menurutmu apa masalahnya? Kira-kira pilihannya apa aja sih yang kamu punya untuk menghadapi masalah ini? Yang kedua adalah pause. jangan langsung menghakimi, jangan langsung berusaha untuk menyelesaikan masalahnya, dan juga jangan langsung kasih nasihat-nasihat gitu. Wah, berarti kamu harus gini gini gini gini gini gini. Nah, kita belajar untuk memberikan ruang untuk anak bisa berpikir. Kita berikan ruang untuk anak bisa mencoba. Karena disinilah tempatnya orang tua, kita mendampingi anak-anak kita untuk mereka bisa mandiri, tapi kita terus bersama-sama dengan mereka, membersamai mereka. Dan yang terakhir, support. Ask, pause, and support. Dan support ini kita bisa tanyakan ke anak-anak. Kamu mau papa mama bantu di area yang mana? Bantu di bagian yang mana? Jadi dengan demikian anak-anak kita tahu, anak-anak kita sadar bahwa orang tua kita peduli dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Anak-anak kita tahu bahwa orang tua kita ini mendampingi anak-anak dan memberikan kepercayaan untuk anak-anak bisa melakukan bagiannya. Dan juga mereka tahu bahwa saat ada momen-momen yang tidak mudah bagi mereka, saat ada momen-momen di mana mereka mungkin tidak mampu, orang tua siap juga untuk membantu di dalam koridor yang tepat. Tidak semua-semua orang tua pasti akan langsung take over, take over, take over seperti itu. Jadi ask, pause, and support. Tanyakan, berikan ruang, dan kita support anak-anak kita.
0: Ya, luar biasa nih. Dengan semuanya ini Heartlander kita belajar ya hari ini untuk bisa memiliki interdependence relationship ya yang sehat tentunya. Baik, Bung Jeremy ini karena waktu juga sudah di penghujung acara nih Bung Jeremy ini ya. Mungkin ada yang ingin disampaikan?
1: Sebagai orang tua, jangan kita mendidik anak itu hanya untuk bisa hidup tanpa orang tua, cara mandiri. Tapi mari kita didik mereka untuk mampu hidup bersama dengan orang lain dengan sehat. Karena keluarga yang sehat itu bukanlah keluarga yang dimana tidak ada seorang pun yang membutuhkan orang lain. Tapi keluarga yang sehat adalah keluarga dimana kita boleh bertumbuh menjadi diri kita sendiri tanpa harus berhenti menjadi bagian dari satu dengan yang lain. Sama seperti di Alkitab, dikatakan bahwa banyak anggota tapi satu tubuh. Sebagai orang tua, marilah kita ciptakan keluarga kita yang bisa saling support satu dengan yang lain, bisa melakukan fungsi masing-masing, tapi dengan cara yang sehat, healthy interdependence relationship.
0: Baik, sekali lagi terima kasih, Bung Jeremy.
1: Terima kasih, Tuhan
0: mungkin
1: berkati.
0: Bagi Heartlander yang ingin bertanya lebih lanjut nih, Bung, bisa menghubungi kemana nih?
1: Bisa hubungi ke Instagram di @jeremyrim.
0: @jeremyrim.
1: Yes.
0: Oke, sekali lagi terima kasih. Kita ketemu lagi di lain kesempatan, Bung Jer.
1: Thank you.
0: Sehat selalu ya. Demikian Heartlander, perbincangan kita bersama Bung Jeremy. Dan jangan khawatir, sekarang kita bisa ditonton ulang di channel itu kita di Heartland Network. Dan linknya bisa Anda bagikan kepada orang yang Anda kasih. Saya Tim Wardante undur diri. Kiranya melalui Heartland FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Jamu, jamu. Jamu, Pak. Monggo. Ada jamu pegelinu, ada jamu seger waras.
1: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak, Mbak?
2: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu, Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis, dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z, hanya di 100,6 Heartland FM.
1: Wah, kalau begitu pesan satu ya, Mbak.

Ie, stradus gofyn am Heartline FM, ie, yeah, Heartline R. Apa kabarnya, ya, yeah, jumpa lagi bersama Timur dan Teh akan menemani Anda, Heartliner. Tentu saja hingga pukul 8 malam nanti di program Saturday Gospel Request. Ya, jadi bagi Anda yang ingin merequest lagu, boleh banget ya di 0819-269-1000 ya. Dan saat ini juga sedang live streaming di live TikTok kita. Jadi bagi Anda yang ingin requestnya melalui live TikTok juga boleh banget ya. Ataupun melalui WhatsApp juga dipersilahkan, bebas Heartliner ya. Oke, saya tunggu hingga pukul 8 malam nanti ya. Jadi perjalanan kita masih panjang nih Heartliner, yang untuk Anda boleh

Yes, 106,6 Heartline FM. Ya, Heartline, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di kesempatan sore hari ini ya, jelang malam ya. Kita masih membuka line WhatsApp untuk Anda yang ingin join di Saturday Gospel Request ya. Line WhatsApp kita nomor 08 19 269 1000 ya. Seperti yang udah bergabung di kesempatan malam hari ini, kita mulai bacakan dulu ya, Heartliner ya. Shalom, selamat malam Bung Timo, apa kabar? Pastinya luar biasa ya, amin. Mau request lagu pujian dari NDC Worship, judulnya Mahkota Kehidupan. Kirim salam untuk Ibu Iren, Ibu Rince, Ibu Sari, Opung Roy, Opung Siregar, Koko Mbotsu, Omayati, Bu Indah, Bu Rita, Ibu Icu, Ibu Rosinta atau Kak Rosinta ya. Semuanya aja selamat mendengarkan dengan setia Radio Heartline dimanapun berada ya. Ucapannya salam kompak di udara. Untuk Bung Timo dan para kru Heartline, selamat bertugas sampai tuntas, tas. Kebetulan kalau di weekend ini gak ada kru, cuma satu orang. Yang ada Bapak Satpam. Gak apa-apa ya, masih ditemani Heartliner ya. Jadi ada temannya gitu ya. Terima kasih untuk Kak Yohana Rumakit ya. Katanya jangan lupa besok beribadah di gereja. Oke. Juga ada Bung Alex. Kali ini Bung Alex nih ya. Shalom, good evening Uncle Timo. I'm Coco Alex and Timon. I want to request a Christian music. God is so good all the time. I don't want. Dan dari salam-salam untuk jemaat GBI Sangkakala Tangerang, Pak Agus, Ibu Lucy, Moria, Elsio, ya tetangganya, Oma Clara di Cimone. Jangan lupa besok ke gereja. Ya, happy Saturday, happy weekend, God bless. I like country, Godspell songs. Wow. Oke, terima kasih untuk Bung Alex ya. Setelah ada Bung Alex, kita kembali lanjutkan ini. Kali ini dari... Selamat malam, Om Timo. Malam. Oh, dari Hovan ya. Mau request Allah yang kupercaya dari Regina Pangkerego. Terima kasih, Om Timo. Selamat bertugas. Sehat selalu. God bless. Salam hangat dari Hovan. Sama-sama adik Hovan, Heizer Andaria, usianya 3 tahun, 8 bulan, sudah diperdengarkan radio. Berarti ini mamanya dengerin radio, otomatis Hovannya dengarkan radio ya. Aku denger radio dari umur berapa? Heartliner denger radio mulai umur berapa sih Heartliner? Kalau saya denger radio mulai usia SD ya, zaman dulu tuh waktu pas lagi apa? Lagi marak-maraknya drama radio Satria Madengkara. Wow. Brahma Kumbara. Mantili. Dulu siapa yang tergila-gila mendengarkan drama radio itu ya. Ketahuan sekarang umurnya udah umur berapa gitu ya. Drama Saur Sepuh Heartliner ya. Sebelum sampai akhirnya ada di layar lebar, di radio dulu ya. Kalau misalkan udah dengerin itu, wow. Jadi tuh dulu tuh setiap radio ya, kayaknya setiap radio ya, mau radio apa aja tuh pasti nyetel. Jadi sampai akhirnya tuh kita lagi nyetel nih radio A gitu misalkan, episode yang segini, ntar radio yang B episode sebelumnya, atau radio yang C episode yang mana gitu ya. Jadi kalau misalkan ketinggalan bisa dengerin di yang radio tetangga gitu ya. Itu dia. Oke. Yang sudah bergabung terima kasih melalui WhatsApp, dan juga yang sudah bergabung melalui live TikTok kita. Kita juga harus sapa-sapa ini Heartliner yang sudah bergabung ya. Ada Boy 78 minta diputarkan lagu WGTB. Terima kasih, Jesus bless you. Sama-sama. Ada Celine, ada Hayati, ada Riz Paulio,
ada Paulus Karno, ya ada Adrian, ada Nits Neta, ada Igoe, Hermina Marbun, ada Rizwa, ada Siti, ada Budekos, dan masih banyak lagi nih ya. Ada Daniel Belsazar juga yang sudah bergabung ya. Terima kasih nih untuk Heartlander yang sudah bergabung ya. Oke, bagi Anda yang ingin bergabung, boleh ya. Di 0819-269-1000 untuk WhatsApp-nya. Ataupun untuk live TikTok juga bisa langsung. Tuliskan di kolom komentarnya. Sekarang kita dengarkan dulu pujian dari Indies Worship Mahkota Kehidupan yang direquest oleh Kak Yohana Rumagit di Jakarta Selatan. Jakarta Selatan hujan gak?

0: Kak, udah jam 11 malam nih. Kakak kenapa belum tidur?
1: Iya nih, Dek. Badan sih udah capek banget, tapi pikiran masih sibuk aja.
0: Oh, aku punya solusi yang bisa bantu kakak yang sulit tidur. Kakak harus kenalan dulu dengan Ipe Sleep. Kapsul merah putih dari ekstrak akar valerian yang diformulasikan untuk mengatasi gangguan sulit tidur pada orang dewasa. Ipe Sleep membantu mendampingi pola tidur yang lebih sehat sehingga kita bisa mendapatkan waktu istirahat yang lebih nyaman.
1: Wah, thank you so much ya, Dek. Aku butuh banget nih. Karena tidur yang berkualitas bukan sekedar memejamkan mata, tapi memberikan waktu bagi tubuh dan pikiran untuk beristirahat.
0: Jadi, kalau malam ini Anda ingin tidur lebih nyaman, minum Ipe Sleep. Untuk pemesanan, kunjungi Shopee dan TikTok Shop Helta Naturalis atau WhatsApp ke 0821-1395-7120. 0821-1395-7120.
2: Ipe Sleep. I believe in sleep.
3: Bagaimana jika sebuah studio radio tidak hanya berada di dalam gedung, tetapi bisa bergerak mendatangi masyarakat? Obifan Heartland FM, studio radio bergerak yang memungkinkan tim Heartland FM hadir lebih dekat, bertemu langsung dengan masyarakat, komunitas, dan berbagai kegiatan. Melalui Obifan Heartland FM, informasi, inspirasi, interaksi, dan berita baik dapat dibawa lebih dekat kepada mereka yang kami layani.
4: Obifan merupakan bagian dari pelayanan media Yayasan Yaski melalui Radio Heartline FM, sebuah upaya untuk terus menyampaikan berita baik melalui media dan menjangkau masyarakat dengan cara yang semakin relevan. Untuk terus bergerak, Obifan membutuhkan persiapan, perawatan, dan biaya operasional. Karena itu, kami mengajak Anda untuk ikut mengambil bagian. Dukung Obifan Heartline FM melalui doa ataupun sesuai dengan yang Tuhan gerakkan agar Obifan terus bergerak, hadir lebih dekat, dan menjangkau lebih banyak masyarakat. Yayasan Yaski bersama Obifan Radio Heartline FM bergerak lebih cepat, bergerak lebih dekat, membawa berita baik lebih jauh. Kunjungi yaski.co.id. Tuhan Yesus memberkati.
5: Dalam rangka Suicide Prevention Month atau Bulan Pencegahan Bunuh Diri, Radio Heartline mengajak kita bersama untuk lebih peduli, lebih peka, dan hadir bagi mereka yang sedang menghadapi masa sulit.
6: Heartliner, pernahkah kita melihat seseorang yang setiap hari terlihat baik-baik saja? Pagi datang bekerja seperti biasa, bertemu teman, bercanda, tertawa, bahkan masih aktif di media sosial. Masih membagikan rangkaian foto, cerita, bahkan mungkin menjadi orang yang paling sering membuat orang lain tertawa. Kita melihatnya dan berpikir, sepertinya hidupnya baik-baik saja. Padahal, kita tidak pernah benar-benar tahu apa yang sedang terjadi di balik kehidupan seseorang. Ada orang-orang yang sangat pandai menyembunyikan kesedihan. Bukan karena ia ingin berbohong, mungkin karena ia tidak tahu bagaimana cara bercerita. Mungkin karena takut dianggap lemah, takut merepotkan orang lain, atau pernah mencoba bercerita, tetapi justru mendapatkan respon yang membuatnya memilih untuk diam. Karena itu, kepedulian tidak harus menunggu seseorang meminta pertolongan. Kita bisa mulai dari hal sederhana. Tanyakan kabarnya. Bukan sekedar bertanya untuk basa-basi, tetapi benar-benar memberikan kesempatan untuk menjawab dengan jujur. Dan ketika seseorang mulai bercerita tentang masalahnya, kita tidak selalu bisa harus langsung memberikan nasihat. Terkadang yang dibutuhkan hanyalah seseorang yang mau mendengarkan. Jika seseorang mengatakan bahwa hidup terasa terlalu berat, merasa tidak sanggup, merasa sendirian, atau menunjukkan tanda-tanda sedang berada dalam krisis, jangan dianggap sepele. Dengarkan dengan tenang dan bantu ia mendapatkan pertolongan yang tepat. Kita tidak harus menjadi psikolog untuk peduli. Kita juga tidak harus punya jawaban untuk semua masalah. Tetapi kita bisa menjadi orang yang mengatakan melalui sikap dan perhatian kita. Masih ada yang peduli. Karena pencegahan bunuh diri bukan hanya tentang apa yang kita lakukan ketika seseorang sudah berada di titik kritisnya. pencegahan juga dimulai jauh sebelumnya. Dari lingkungan yang mau mendengarkan. Dari keluarga yang memberikan ruang untuk bercerita. Dan dari teman yang tidak cepat menghakimi. Bahkan dari kita yang mau berhenti sejenak dan benar-benar bertanya, apakah Anda benar-benar baik-baik saja? September ini, di bulan pencegahan bunuh diri, mari lebih peka, lebih mau mendengarkan, dan lebih berani untuk peduli. Heartline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: God is good.
1: All the time.
0: And all the time.
1: God is good.
0: I believe it. I was actually at a revival meeting, and the evangelist would say, God is good all the time. Don't forget that. God is good.
2: Sahabat ISK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
3: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
4: Make the Jingle Yaski Radio.
5: Heartliners, pernahkah Anda merasa lelah secara mental, tapi bingung harus mulai dari mana? Atau mungkin kita ingin lebih peduli, bukan hanya pada kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Dalam rangka Hari Kesehatan Mental Sedunia, yuk hadir dalam acara Gerakan Sehat Mental Indonesia atau GESAMI dengan tema Mental Health Start With Us, Connect, Care, and Grow. Sabtu 10 Oktober 2026 pukul 9 sampai 15 waktu Indonesia Barat bertempat di Gedung Heartland Center, Tipo, Karawaci, Tangerang. Akan hadir 3 pembicara berkompeten di bidang kesehatan mental, Robert O. Rajaguguk, PhD, psikolog klinis dan konselor dari Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, Rati Ibrahim, MM psikolog, senior clinical psychologist dan mental health expert, serta Goif Nur Rahman, MPSI psikolog, ketua IPK Indonesia wilayah Banten. Kontribusi peserta Rp81.000, sudah termasuk makan siang dan snack. Yuk luangkan waktu untuk belajar, terhubung, peduli dan bertumbuh bersama, karena mental health start with us. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Sela di 0851-7321-8878 atau Kristi di 0813-2414-6680. Acara ini merupakan kerjasama Yayasan Yaski, Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, dan Heartline Ready.

Serratus Gomeno Heartline FM ya. Kalau misalkan Anda saatnya sedang menonton live TikTok, bisa tuh ngobrol-ngobrol, melihat situasi dan kondisi saat radio sedang diputarkan. Itu yang membedakan requestnya melalui WhatsApp dan juga melalui live TikTok ya. Kalau misalkan live TikTok tuh kelihatan tuh akunya lagi ngapain. Sekarang tangannya lagi di belakang. Keajaiban teknologi zaman sekarang, siaran radio seperti itu ya, Heartliner ya. Kalau zaman dulu tuh siaran radio udah bener-bener istilahnya kita tebak-tebak buah manggis gitu ya. Ketika ada penyiar yang suaranya wow, begitu menggelegar, begitu bos. Kira-kira seperti apa ya penampakannya, kira-kira perawakannya gitu ya. Seperti apa kalau zaman sekarang udah kelihatan langsung gitu ya. Oh, ya begitu ya. Ternyata ya gitu aja. Ya, gak apa-apa ya, kehebatan teknologi ya zaman sekarang ini ya, bisa langsung kelihatan. Gak harus mikir-mikir, gak harus awang-awang, gak harus dipikirin, gak harus berimajinasi gitu ya. Tapi kalau untuk Anda yang saat ini masih mendengarkan melalui gelombang 100,6 FM juga terima kasih. Mungkin karena saat ini sedang berada di jalan, gak bisa buka TikTok, mendengarkannya lewat radio. Wow, terima kasih. Terima kasih sangat gitu ya. Terima kasih banyak Heartliner ya. Semoga dengan adanya Heartline FM ini bisa menghibur Heartliner yang saat juga sedang berada di jalan ya. Gak cuma ada di live TikTok, tapi juga ada di gelombang 100,6 FM. Yang mau merequest boleh ya, langsung di 0819-269-1000 ya. Untuk Hovan nanti setelah ini lagunya kita putarkan, sudah aku siapkan ya. Kak Rosinta yang melalui WhatsApp ya, pasti mau yang ganteng Naburju. Naburju waktu itu apa artinya? Bahasa Batak apa artinya? Apa yo? Lupa lagi. Request lagu Putri Siagian, Tuhan Tidak Pernah Mengecewakan. Selamat bertugas Mas Timo, sehat selalu, bahagia dan tetap semangat sampai tuntas. Salam kompak di udara, sukses, happy weekend, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Moliati Godam. Terima kasih ya untuk Anda yang sudah mendengarkan melalui WhatsApp. Ada Ibu Sari juga, selamat malam Bung Timo, selamat bertugas, mau request lagu Dengan Apa Akan Kubalas. Salam untuk Opung Roy, Pak Wardiono, Pak Agus, Bu Iren, Ibu Rince, Ibu Rita, Kak Yohana dan kawan-kawan. Selamat mendengarkan ya, happy weekend, sukacita selalu untuk Bung Timonya. Thank you so much dari Sari di Jakarta Selatan. Terima kasih Bu Sari. Yuk, sekarang kita beralih ke live TikTok. Ada Pitnola, terima kasih Pitnola yang katanya lagi masih ada di mana tadi, di Padang ya, lagi ada di Padang ya. Semoga sehat-sehat selalu Pitnola, katanya nanti mau mampir ke Jakarta. Jangan lupa mampir ke Tangerang bawa oleh-oleh ya. Jangan sampai enggak bawa. Maksa begitu. Juga ada Trevor alias Robert ya. Tadi siapa namanya Trevor gitu ya, kayak permen Trevor zaman dulu. Bukan, namanya dibalik. Oh, jadi Trevor dibalik Robert gitu ya. Yang dari Bali tadi request lagunya sudah diputarkan ya. Juga Ibu Icu, terima kasih Ibu Icu yang tetap setia mendengarkan. Kemudian juga ada Mas Mujianto, Tugu Trenggalek, Trenggalek, Jawa Timur hadir. Juga ada Roy Pratama, wow. Ini dengerin dua-duanya via radio di mobil dan juga live TikTok. Ada sedikit jeda kalau di TikTok, terus dengerinnya gimana gitu ya. Sambil nyetir, sambil dengerin, sambil nonton. Oh, apalagi gak nyetir gitu ya. Ini Bung Roy ini kalau dengerinnya sampai dua-duanya, waduh, segitu ngefansnya sama Radio Heartline ya. Mau kemana nih untuk Roy, bisa diinformasikan ya, udah sampai mana. Mama Mak Yanti Awa yang baik, amin. Oh yang baik, oh tadi ya,
si Borju, apa si Borju. Dulu ada tuh lagunya Borju, Borjuis, berasal dari kata bourgeois, bourgeois. Bahasa Prancis itu. Artinya orang haya gitu ya. Zaman dulu tuh waktu zaman-zaman Napoleon punya partai lah. Pasti untuk liberté, equalité, fraternité. Waduh, itu pelajaran zaman dulu ya. Oke. Tadi Naborju artinya itu yang baik. Terima kasih Mama Yanti dan juga Ibu Rince Manalu katanya yang baik Bung Timo artinya. Oke. Roy Pratama sekalian request lagu Bless the Lord. Oh my soul. Thank you Bung Timo. Sama-sama untuk Bung Roy. Nanti kita putarkan ya. Ibu Rince, shalom, selamat malam Bung Timo. Saya mau request lagu judulnya Hujan Berkat Kan Tercurah. Salam-salamnya untuk semuanya aja. Oh lagi berhenti ya. Oh ya Ibu Rince, happy birthday to you. Happy birthday to you. Ibu Rince, hari apa ulang tahun? Beberapa hari lalu Ibu Rince ya. Semoga panjang umur, sehat selalu, enteng rezeki, pokoknya berkah selamat, beruntung selalu, terhibur selalu, sehat selalu, udah tadi ya. Pokoknya berkah dunia dan selamat nanti di surga. Amin. Hari Rabu kemarin nih Ibu Rince ya. Happy birthday ya Ibu Rince ya. Pokoknya sehat selalu ya. Bung Royer lagi berhenti, wah. Kayaknya lagi nyari makan ini ya, lagi beli makanan gitu ya. User 57777 Mas Timo Naborju artinya baik banget dari Sinta. Kak Rosinta ya. Oke, Kak Rosinta terima kasih ya Kak Rosinta atas doanya nih. Pokoknya juga terima kasih untuk hardliner semua ya. Oke, sekarang kita dengarkan lagu yang sudah di request ini ya. Allah yang kupercaya tadi sudah di request oleh Hovan. Mamanya Hovan, sebenarnya Hovannya umur 3 tahun. Tapi merequest mamanya atas nama Hovan berarti putranya ya. Sehat selalu ya untuk Hovan. Semoga sehat, tumbuhnya sehat, jadi anak pinter ya. Amin ya, takut akan Tuhan. Sekali lagi terima kasih untuk Ibu Rince. Selamat ulang tahun ya Ibu Rince ya. Bagi hardliner yang ingin bergabung, boleh ya.

Terima kasih Bapa atas berkat yang Kau berikan untuk kami setiap waktu. Untuk itu, ajarilah kami untuk selalu dan selalu mensyukuri semuanya.

100,6 Heartline FM. Masih bersama tim Ardante yang akan terus menemani Anda, Heartliner, ya, di kesempatan malam hari ini, ya.

di program Saturday Gospel Request. Terima kasih untuk Anda yang tetap setia mendengarkan melalui gelombang 100,6 FM ataupun saat ini sedang menonton langsung melalui live TikTok ya. Sekarang kita bacakan dulu untuk Anda yang sudah bergabung di WhatsApp. Ada, wow, udah banyak sekali nih ya. Pak Wardiono, halo, shalom Pak Wardiono. Selamat malam Bung Timur dan Teh. Saya Wardiono dari Cengklong, merequest lagu Yesus Mutiaraku. Salam untuk Bung Roy, Pak Toto, Pak Hardi Santoso, Bung Coki, Om Yati, Bu Sari, Bu Rince, Bu Nur Aini, Bu Yohana, Ibu Dona, Bu Indah, Bu Iren, dan juga Bung Roy. Terima kasih. Kirimkan untuk semua pendengar setia The Heartline, semoga terhibur. Dan lagu ini juga buat Bung Timo yang bertugas sampai tuntas, tas. Terima kasih. Juga ada Omayati. Ya, kali ini Omayati ingin mendengarkan ini lagu dari James Victor, judulnya Indah Saat Yang Teduh. Salam untuk semuanya aja, Bung Timo. Terima kasih ya sudah bacakan. Ama-ama Omayati di Batam. Batam hujan gak Omayati? Di kisaran Lipo Karawaci belum turun hujan. Tadi di BSD kata Ibu Rinca sudah hujan. Wah, puji Tuhan ya. Juga ada Ibu Indah Prihatin nih. Ibu Indah lagi ada di mana nih Ibu Indah? Apakah masih ada di Citra Raya? Oh, selamat malam Bung Timo. Selamat melayani, Bu Indah mau request lagu pujian yang nyanyikan Talita Dodo. Hatiku percaya, salam untuk semuanya aja. Selamat menikmati pujian, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Bung Timo TYM. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan tak pernah mengecewakannya untuk Kak Rosinta ya. Abis ini. Kemudian juga yang sudah bergabung Ibu Indah. Makasih Bung Timo, aku masih di Citra. Oke, sama-sama. Citra Raya hujan gak Bu Indah?

untuk Ibu Sari ya, dengan apa akan ku balas. Kirim salam untuk Opung Roy, Pak Wardiono, Bu Agus, Pak Agus, Ibu Iren, Ibu Rince, Ibu Rita, Kak Yohana, dan semuanya aja salam kompak selalu. Terima kasih Ibu Sari di Jakarta Selatan ya. Oke Ibu Sari, abis ini kita putarkan ya Ibu Sari. Ada Oma Yati, selamat malam Bung Timo, request lagu tadi James Victor ya, judulnya Indahnya Saat Yang Teduh ya. Tadi udah lama gak hujan-hujan, apa nih, sudah lama tak ada hujan, hujan asap tebal, oh ya, di Batam ya, semoga cepat turun hujan ya. Oke Kak Rosinta ya, semalam hujan katanya, belum, semalam hujan ya, semoga, ini kan lagi pada ngarepin hujan semua nih ya. Setelah kemarin minggu lalu ya, dua minggu lalu ya, apa itu ya, hujan vulkanik, abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau ya, makanya sekarang kita ngarepin hujan gitu ya. Oke, terima kasih untuk Anda yang tetap setia Ibu Rita nih ya, Ibu Rita, selamat sore dan jelang malam Bung Timo, selamat bertugas sampai tuntas ya, request lagu Tuhanlah Yang Membimbing, karena kirim salam untuk semua grup GGA dan semua kru Heartline. Terima kasih juga untuk Koko Botsu ya, terima kasih Ibu Rita, sama-sama. Oke, yang sudah tadi ada di WhatsApp, sekarang kita bacakan yang sudah bergabung di kesempatan kali ini, yang sudah bergabung melalui live TikTok kita ya. Kita bacakan satu persatu nih Heartliner ya, semoga semuanya bisa terputarkan, semoga semuanya bisa dibacakan ya. Ada Bung Igo, request lagu Yesus Setia dari Jacqueline Selose, salam untuk semua pendengar setia The Heartline, terima kasih. Ada Bu Rita juga, selamat malam Bung Timo, selamat bertugas sampai tuntas, sama-sama. Untuk Kak Rosinta ya, habis ini Kak Rosinta akan kita putarkan. Kemudian juga ada Opai, Salom, Tuhan Yesus memberkati, sama-sama. Terima kasih lagu sudah diputarkan, terima kasih Bu Icu. Oke, terima kasih semua Heartliner ya, yang tetap setia mendengarkan Radio Heartline. Sekarang kita putarkan dulu Yesus Mutiaraku. Setelah Yesus Mutiaraku, Kak Rosinta request lagu, Kak Rosinta akan kita putarkan ya. Bagi Heartline yang ingin bergabung boleh ya, 0819-269-1000 ya. Ataupun saat ini juga sedang live TikTok, kita persilahkan ya. Sekarang kita dengarkan dulu Yesus Mutiaraku dari Putri Siagian, yang membawa Anda ke menit 26 dari pukul 7 malam.

Ya, 100,6 Heartline FM ya. Terima kasih Heartliner untuk kebersamaannya ya. Tanpa terasa sudah hampir jam 8 malam ya. Setelah ini Anda jangan kemana-mana karena ada Bung Toga yang akan melanjutkan perjalanan kita ini Heartliner ya. Sampai pukul nanti malam gitu ya. Terima kasih untuk kalian sudah mendengarkan melalui gelombang 100,6 FM dan juga sudah mendengarkan melalui live TikTok kita ya. Saatnya saya undur diri, kiranya Tuhan Yesus memberkati.

Ya, 100 Poncik Heartland FM, your family station. Ya, selamat malam Haranar, apa kabarnya di hari yang malam hari yang spesial ini ya, malam minggu, dikatakan malam yang panjang. Tapi kita mengisi malam hari ini dengan request-request khusus lagu-lagu rohani ya, lagu-lagu gospel tentunya. Di gospel request malam hari ini sampai pukul 10 malam nanti ya. Senang berjumpa lagi bersama saya Bung Toga yang akan menemani dalam program gospel request sampai jam 10 malam nanti ya. Ada 2 jam untuk kita mendengarkan puji-pujian sesuai dengan request dari Heartlander. Ya, tentunya seperti biasa Harner dapat mengirimnya di nomor WA kami 0819269000 atau di 0855885106. Ya, juga Harner bisa merequest melalui live TikTok Heartland FM tentunya. Ya. Kalau lewat live TikTok tentunya Harner dapat melihat ya situasi kondisi, melihat penyiarnya lebih jelas lagi ya tentunya ya. Nanti itu Harner ditunggu ya requestnya. Untuk itu sebelumnya kita dengarkan dulu satu pujian berikut dari Yeriko, Semesta Bernyanyi.

Ya, God, you're so good. Tuhan adalah Allah yang setia, Allah yang baik. Kebaikannya terus menyertai kehidupan kita. Seperti seorang bapa yang mengasihi anak-anaknya, demikianlah kasih Bapa lebih besar daripada kasih yang ada di dunia ini. Kasih Tuhan tak terbatas, kasih Tuhan tak bersyarat. Kasihnya senantiasa membimbing, menuntun kita hingga saat ini, detik ini, semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Biar kita harener mengisi hari-hari yang kita lalui untuk terus menyenangkan nama Tuhan. Ya, seperti pada malam hari ini, suatu hal yang baik untuk kita mendengarkan puji-pujian yang baik tentunya akan kasih kebaikan Tuhan yang memberikan kita sukacita, kekuatan yang baru. Ya, untuk itu Harener, di malam hari yang indah ini silakan yang mau bergabung, karena setiap puji-pujian yang kita putarkan adalah sesuai dengan request dari Harener, ya, sesuai request. Dan begitu juga salam-salam kepada Harener lainnya, ya, pendengar lainnya dimanapun berada, untuk kita saling menguatkan tentunya, ya, karena kita dipanggil untuk saling meneguhkan, menguatkan, dan bertolong-tolong lah, ya. Ya, saat ini mungkin kita tidak bisa menolong atau memberikan suatu materi, ya, kepada seiman, kepada pendengar lainnya. Setidaknya kita memberikan semangat, harapan, motivasi, ya, kepada saudara-saudara kita dimanapun mereka berada, untuk kita saling menguatkan. Ya, untuk itu langsung saja Harener, kita bacakan langsung, ya, request yang sudah masuk di ruang studio. Ya, jadi request pertama di malam hari ini datang dari, ya, Ibu Yohana Rumanggit ini, ya. Ya, salam selamat malam Bung Tegas. Apa kabarnya malam hari ini? Pastinya luar biasa. Amin, amin, amin. Ya, saya berharap juga kabar Ibu Yohana, ya, tetap luar biasa tentunya di dalam Tuhan. Ya, mau minta lagu dari Frankie Sihombing, judulnya Bapa yang Kekal. Salam-salamnya buat Ibu Iren, Ibu Rince, Ibu Sari, Opung Roy, Opung Siregar, Koko Embotsu, Omanya Tidi Batam, Ibu Indah Prihatin, Ibu Rita Mutiara, Ibu Icu, ya, atau Ibu Lipju Liharyani, Kak Rosinta, dan semua pendengar yang tidak disebutkan satu persatu, ya. Tentunya semua pendengar

0: setia Heartland di Gospel Request malam hari ini dimanapun Anda berada ya. Ucapan salam kompak selalu di udara. Ya, juga buat Buntoga serta kru Heartland Naski yang sedang bertugas sampai tuntas, tetap semangat. Happy weekend and God bless us always. Jangan lupa untuk kita besok beribadah di gereja kita masing-masing. Baik, terima kasih Ibu Yohana Rumangit ya buat salam-salamnya, dan juga sudah mengingatkan kita untuk mempersiapkan hati, mempersiapkan diri kita untuk besok datang beribadah di gereja lokal kita masing-masing tentunya ya. Ya, untuk lagunya tugas sudah siapkan dari Frankie Siong Bing, Bapa yang Kekal. Selanjutnya disusul oleh Ibu Nopi Kristianti ya, perkus yang kedua. Ya, happy weekend Bung Toga. Minta lagu Doa Bapa Kami by Adrian Takdare. Ya, salamnya buat semuanya saja pendengar Heartland Radio. Sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sama-sama Ibu Nopi, terima kasih juga ya. Ya, sekarang kita beralih ke request yang masuk ya, yang ada di TikTok ini. Ya, ada Ibu Rince. Ya, meminta lagu pujian judulnya Bila Badai Hidup Menerpamu ya. Juga ada Ibu Icu. Ya, Ibu Icu requestnya Kasihmu Tiada Batas dari Christian Liu. Juga ada ya Kariki, kelihatan masih muda ya dari profilnya. Riki Sastro ya, Kak Riki. Ya, malam Mung Toga, request lagu Tetap Kau Tuhan dari Symphony Worship. Titip salam buat semua kru Heartland FM, selamat bertugas sampai tuntas, Tuhan berkati. Sama-sama Kak Riki Sastro ya. Juga ada Kak Sinta. Ya, Kak Sinta. Halo Kak Sinta. Sepertinya requestnya belum ada ini ya, hanya menyapa saja. Selamat malam Bung Toga katanya. Ya. Ya, baik Kak Sinta, ditunggu ya requestnya. Judulnya belum dikirimkan juga ini, masih hanya menyapa. Baik, Harner, kita langsung saja ya putarkan beberapa pujian berikut ya. Perkes pertama tadi dari ya Ibu Indah Prihatini nih. Oh, dari Yohana ya, Yohana Rumanggi tadi berprengki si Hombi. Ya, ditunggu Ibu Indah ya, belum dikirimkan juga ya untuk judul requestnya. Hanya menyapa juga di WhatsApp chat ya. Baik, langsung saja kita dengarkan dari prengki si Hombi, Bapa yang Kekal. Juga nanti disusul oleh Ibu Nopi ya. Dan selanjutnya, tetap stay tune di Heartland FM.
1: Aku tahu bahwa Engkau Bapa yang selalu mendengar saat aku berteriak, Bapa yang selalu memberi saat aku meminta, Bapa yang selalu membukakan pintu saat aku mengetuk, Bapa yang punya rancangan yang terbaik bagi hidupku.

0: Ya, Anda masih di 100,6 Heartland FM, Your Family Station. Masih dalam program Gospel Request sampai pukul 10 malam nanti. Ya, sekarang sudah menit ke-57 ya. Ada 1 jam lebih 3 menit lagi untuk kita mendengarkan puji-pujian. Karena kita percaya, Harnar, setiap puji-pujian yang kita dengar ya, tentunya memberikan kita semangat yang baru ya. Dan firman Tuhan juga katakan bahwa Tuhan bertata di atas setiap puji-pujian ya. Karena keberadaan kita ditentukan apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita katakan. Untuk itu biarlah yang kita dengar semua yang baik ya, yang sedap didengar, untuk memberikan kita sukacita, damai sejahtera tentunya. Karena puji-pujian atau lagu-lagu rohani yang kita dengar itu suatu firman Tuhan ya, yang dilantunkan, yang bentuk syair. Dan firman Tuhan adalah, kita percaya, memberikan kita kekuatan ya bagi yang lemah, dan memberikan sukacita bagi yang tidak berpengharapan. Ya, untuk itu Harner yang mau bergabung silakan di 0819-269-1000 atau di 0855-885-1006 ya. Bisa juga langsung bergabung ya dengan menelpon ya ke WA call kami di, sekali lagi, di 0855-885-1006. Ya. Kembali kita bacakan request berikutnya ya, datang dari ya yang sudah bergabung ini, kita baca dulu melalui live TikTok ya. Ada Kak Griko ini ya, Kak Griko yang namanya tadi dibalik sempat membingungkan ini ya, langsung dikonfirmasi ternyata mau tampil beda ternyata namanya. Jadi namanya yang sebenarnya itulah Griko, bukan Okirgi ya. Ya, selamat malam untuk guys, selamat malam juga ya Kak Griko. Mau minta lagu request yaitu dari GMS, Bekerjalah ya Roh Kudus. Ya, ini lagu baru ya, baru kali ini di request ini judulnya Bekerjalah ya Roh Kudus ya. Penasaran tentunya Hardliner ya. Kita dengarkan nanti bersama-sama dari Kak Griko. Ya, saya selalu Tuhan memberkati kita senantiasa. Ya, sekali lagi terima kasih Kak Griko sudah bergabung ya di Gospel Request malam hari ini. Terima kasih juga buat like layarnya juga ya. Boleh untuk, silakan ya, bolehlah untuk mensupport live kita ya, untuk membagikan di ya, buat rekan-rekan Harner dimanapun berada ya, untuk kita sama-sama diberkati ya. Di Gospel Request malam hari ini. Ya, selanjutnya request berikutnya datang dari Mbak Sari di Jakarta Selatan. Yes, selamat malam untuk guys, selamat bertugas, tetap semangat sampai tuntas. Ya, mau request lagu Sampaikan Pada Yesus dari Melita Sidabutar nanti ya. Ya. Salamnya buat Pak Pendeta Epi, Pak Le, Bung Romen, Limbong, Bung Jep, Pak Pahan, Bung Yusmanto, Bung Peter, juga buat Kak Yohana, Ibu Indah, Ibu Rita, Ibu Iren, dan semuanya saja yang mendengarkan program ini. Salam sukacita dan bahagia selalu, happy weekend buat kita semua. Ya, malamnya juga buat Bung Toga, selamat melayani. Ya, sampai tuntas tentunya ya. Ya, juga salam ke Bung Aji yang tidak, ya semuanya saja yang tidak disebutkan satu persatu. Tuhan berkati kita semua. Baik, sama-sama Mbak Sari, tugas sudah siapkan lagunya dari Melita Sidabutar ya, Sampaikan Pada Yesus. Ya, sudah bergabung juga Wow, ini dari Opung Roy Panjaitan ya, sudah lama ini nggak bergabung di Gospel Request ya, sudah sebulan lebih nih. Kemana aja Opung? Ya, apa kabarnya nih Opung Panjaitan? Ya, malam ini Opung Roy minta lagu dari Gloria Trio. Peganglah tanganku Roh Kudus. Salamnya buat Mbak Indah Prihatin, Mbak Sari, Pak Wardiono, Ibu Rince, Ito Sinta Simamora, De Yohana Rumanggit, Kak Riyama Silitonga, Manuntun Arwan, Bro Yus, dan semuanya saja tanpa terkecuali. Ya, ada sekelumit kata-kata bijak dari Opung kita ini ya. Damai itu memberi ruang untuk tumbuh. Kalau kita tidak damai, energi kita habis untuk bertengkar. Kalau damai, energi itu bisa dipakai untuk belajar, bekerja, berkarya, dan mencintai. Bunga saja hanya mekar kalau tidak diinjak-injak. Amin, amin. Ya, terima kasih Maulete Godang, Opung Roy ya, buat kata-kata sekelumitnya. Inti dari kata-kata ini adalah pesannya adalah untuk kita ya memberikan hati kita ya kepada hal-hal yang baik, tentunya tidak memberikan kepada hal yang sia-sia ya, seperti tadi katakan dari awal bahwa hidup kita ini memberikan kepada yang ya telinga kita untuk mendengarkan yang baik, yang sedap didengar, mulut kita gunakan untuk memperkatakan hal-hal yang baik, yang membangun, dan mata kita gunakan untuk melihat juga yang baik tentunya ya. Ya, terima kasih Opung Roy, Tuhan berkati. Ya, ada Pak Darwin Chen ini yang sudah nelpon tapi sudah ya. Pak Darwin Chen, silakan Pak Darwin Chen ya. Kalau mau nelpon silakan. Ya, selamat malam Pak Darwin. Salam.
1: Salam Bang Toga.
0: Ya.
1: Selamat malam, salam apa tugas.
0: Ya.
1: Salam sehat selalu buat Bang Toga yang ada di studio Heartland.
0: Ya, terima kasih Pak Darwin. Ya, saya ya silakan. Kirim
1: buat rekan-rekan pendengar Heartland dimanapun. Salam sehat selalu. Jangan lupa besok ibadah.
0: Baik.
1: Dan saya request ku terhubung denganmu. Terima kasih Bang Toga, itu aja. God bless you. Tuhan baik, memberkati.
0: Baik, sama-sama Pak Darwin. Tuhan berkati juga ya senantiasa. Terima kasih ya sudah bergabung lewat voice call ya di Gospel Request malam hari ini. Pak Darwin juga mengingatkan kita untuk mempersiapkan hati kita ya. Diri kita untuk datang besok beribadah di gereja lokal kita masing-masing. Untuk lagunya Ku Terhubung dari Pak Darwin, tugas sudah siapkan. Tetap semangat dan maju terus dalam Tuhan Pak Darwin ya. Baik, selanjutnya datang dari Ibu Cencen di Menceng, Jakarta Barat. Ya, minta lagu One Day dari Francisca Febriani. Ya, salamnya buat Ko Aca Kuang-kuang, juga buat anakku Francisca ya. Juga salamnya buat Bu Maria di Persekutuan Agape, juga buat Ibu Rani Komsel N4, Ibu Iin dan teman-teman yang ada di GBI Bethlehem Taman Kencana. Terima kasih Bung Toga, Tuhan berkati senantiasa. Baik, Ibu Cen-cen ya, mohon ditunggu ya sebentar, nanti kita akan putarkan lagunya. Ya, satu lagi dari Pak Rafael Pasaribu. Ya, selamat malam, salam, Waalaikumsalam Paung. Ya, luar biasa selalu on fire di dalam Tuhan ya. Ya, baru selesai ini ibadah cool di gereja, langsung on buka radio Heartland FM. Rasanya sukacita sekali bisa mendengarkan puji-pujian rohani Kristen. Ya, untuk itu saya mau request lagu Ku Terhubung Denganmu. Wow, sama ini ya, request dari Pak Darwin juga. Ya, kita percaya lewat lagu pujian yang kita dengarkan, kita selalu rindu terhubung dengan Sang Pencipta kita, yaitu Tuhan Yesus. Ya, kirim salamnya buat keluargaku dan seluruh pendengar Heartline FM, dan terkhusus juga buat kru Heartline Yaski, juga buat Bung Doga. Tetap semangat dan on fire di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Baik, sama-sama Pak Rafael Pasaribu ya, karena lagunya sama ini yang di request Pak Darwin. Kalau mau diganti gak apa-apa. Juga kalau mau diganti dipersilakan ya. Tuga tunggu. Baik. Yes, satu lagi dari Omayati di Batam ini ternyata belum dibacakan ya. Ya, Omayati minta lagu Mampirlah Dengar Doaku dari Warren Sihotang. Salamnya untuk semuanya saja dan sobat GGA grup Golden Egg ya. Terima kasih. Selamat bertugas, happy weekend, Maulati Godang. Sama-sama Omayati, Maulati Godang juga ya. Baik, Harner, saatnya kita dengarkan ya beberapa pujian berikut. Tadi dari Griko ya, Bekerjalah ya Roh Kudus. Kemudian dilanjut dari Ibu Sari, Sampaikan Pada Yesus, dan selanjutnya. Nanti kita dengarkan Bekerjalah Roh Kudus dari GMS. Tetap stay tune di Heartline FM.

Ya, agar hidup kita tidak tersesat, menyimpang ke kiri dan ke kanan, dan melupakan akan kebaikan Tuhan, kita harus mengandalkan Roh Kudus. Peganglah tanganku, Roh Kudus. Karena di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa, ya. Tuhanlah yang membimbing, firman Tuhanlah juga yang menuntun kita kepada kebenaran. Bukan karena kehebatan, kekuatan kita. Semata-mata karena kasih, anugerah, pertolongan Roh Kudus yang membimbing, menuntun kita, ya. Biar puji-pujian yang kita dengar jadi penyemangat bagi kita. Dan kita semakin menyadari bahwa semua karena pertolongan Tuhan. Ya, sudah menit ke-39. Terima kasih ya atas kesetiaannya sampai saat ini yang masih standby nih. Ya, baik itu melalui live TikTok ya, ya maupun di radio. Terima kasih ya. Ada 21 menit lagi untuk kita mendengarkan puji-pujian. Karena itu kita kembali bacakan request berikutnya datang dari Kak apa ya apa W namanya ini APW ya melalui live TikTok yang sudah bergabung ya. Ya, selamat malam Bung Togas, selamat malam Gaspel, request malam hari ini minta lagu tolong diputarkan Mengenalmu ya dari CMB ya. Terima kasih. Tuhan berkati. Baik, sama-sama Pak APW ya. Tuhan berkati senantiasa ya. Baik, berikutnya ada ya Ibu Mariati. Ibu Mariati Burumarpaung. Ya, selamat malam Ito. Mau request lagu. Ya, baru mau request karena tadi baru saja mati listrik ya. Jadi baru bisa on sekarang. Ya, ini baru bergabung ya. Ibu Mariati luar biasa ya. Jadi sekarang gimana Ibu Mariati ya, sudah nyala atau hidup kembali ya? Ya, terima kasih infonya, ternyata sudah hidup kembali listriknya ya. Ya, untuk itu mau request Di Tengah Ombak ya, lagunya Di Tengah Ombak. Ya, salamnya buat semuanya saja, Heartland ya, Heartlander dimanapun berada. Ya, terima kasih Maulat ya, Itoku Naburju juga. Tetap semangat, Tuhan berkati ya itu ya. Baik, satu lagi dari Kak Sandi ya. Oh, sama-sama Marpaung juga, Sandi Marpaung. Selamat malam Bapak Uda Arpaung. Oh, ya, selamat malam juga ya Anggi. Ya, kami Arga dan Arka Marpaung mau request lagu Jangan Kamu Khawatir Akan Kehidupanmu. Ya, titip salam untuk ya untuk Nami dan Ambo di Depo. Juga salam buat Opung Arga di Depok, Papa dan Mama di Tangerang, dan teman-temanku, teman-teman SD Pahwa dan anak sekolah minggu sesi pagi GKI Gading Serpong kelas 1 dan 3. Terima kasih, Tuhan berkati. Baik, ya Anggi Sandi Marpaung, sama-sama ya, tetap semangat. Dan Tuhan berkati juga buat keluarga tercintanya ya.

Ya, baik, saatnya langsung saja kita dengarkan tiga pujian berikut ya, tadi request oleh APW, kemudian Ibu Mariati dan Pak Sandi Marpaung. Kita dengarkan pujian Mengenalmu. Ya, tetap stay tune di Heartland FM ya. Kiranya puji-pujian yang kita dengar memberkati dan menguatkan kita.

Ya, Arenar, saat badai persoalan datang bertubi-tubi, baik itu masalah ekonomi, kesehatan, keluarga, maupun ada kegagalan, perasaan takut yang menenggelamkan iman kita. Namun satu pujian berikut, bahwa di tengah ombak sekalipun, bahwa Tuhan tetap ada, membimbing, menolong, menyertai kita setiap orang percaya. Kasih Bapa begitu sempurna bagi anak-anak-Nya. Saat badai sekalipun, musim pun yang kita alami, jangan pernah sendiri, jangan pernah lari dari kasih anugerah dari Allah Bapa, karena kasih-Nya lah yang menuntun kita, membimbing kita hingga kita ada saat hari ini, malam ini, detik ini, semua karena anugerah Tuhan. Ya, terima kasih Harner. Tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Ya, sudah hampir 2 jam saya menemani Harner dari pukul 8 malam tadi. Ya, kiranya segala puji-pujian yang kita dengar menjadi kekuatan, menjadi penyemangat bagi kita dalam pengiringan kita bersama Tuhan, dan menjadi kekuatan, menjadi berkat bagi kita semuanya ya. Tetap semangat dan maju terus di dalam Tuhan. Sekali lagi, mari kita mempersiapkan hati kita untuk datang besok beribadah di gereja lokal kita masing-masing ya. Dan jangan kemana-mana Harner. Setelah ini ada program rohani tentunya, yaitu program rohani Sentuhan Hati, suatu program yang menuntun kita kepada kebenaran firman Tuhan, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang berkemenangan, pribadi yang dewasa rohani sesuai dengan kebenaran firman Tuhan ya. Sampai jumpa minggu depan, setiap hari Sabtu jam 8 sampai jam 10 malam. Akhir kata saya Bung Toga, pamit undur diri dari pendengar Anda, Heartline FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa.

0: Hello Heartliner.
1: Jalani hari ini dengan semangat yang selalu baru bareng Heartline Radio. Kamu gak cuma dengerin musik yang bikin semangat, tapi juga kisah inspiratif dan topik-topik hangat yang siap menemani sepanjang hari kamu. Ikuti setiap program menarik dari Heartline Radio melalui frekuensi 100,6 FM. Kamu bisa juga dengerin Heartline Radio di mana saja melalui streaming via website www.heartline.co.id atau melalui aplikasi Jalur Hati. Dan jangan lupa follow Instagram @HeartlineFM dan TikTok HeartlineFM. Juga subscribe YouTube channel Heartline Network untuk mendapatkan update informasi dari Heartline Radio. Yuk dengerin terus 100,6 FM Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
2: Bagaimana jika sebuah studio radio tidak hanya berada di dalam gedung, tetapi bisa bergerak mendatangi masyarakat? Obifan Heartline FM, studio radio bergerak yang memungkinkan tim Heartline FM hadir lebih dekat, bertemu langsung dengan masyarakat, komunitas, dan berbagai kegiatan. Melalui Obifan Heartline FM, informasi, inspirasi, interaksi, dan berita baik dapat dibawa lebih dekat kepada mereka yang kami layani.
3: Obifan merupakan bagian dari pelayanan media Yayasan Yaski melalui Radio Heartline FM, sebuah upaya untuk terus menyampaikan berita baik melalui media dan menjangkau masyarakat dengan cara yang semakin relevan. Untuk terus bergerak, Obifan membutuhkan persiapan, perawatan, dan biaya operasional. Karena itu, kami mengajak Anda untuk ikut mengambil bagian. Dukung Obifan Heartline FM melalui doa ataupun sesuai dengan yang Tuhan gerakkan agar Obifan terus bergerak, hadir lebih dekat, dan menjangkau lebih banyak masyarakat. Yayasan Yaski bersama Obifan Radio Heartline FM bergerak lebih cepat, bergerak lebih dekat, membawa berita baik lebih jauh. Kunjungi yaski.co.id. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sahabat YSK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle YSK Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanYSK.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the jingle, Yaski Radio!

0: Saudara pendengar, Anda tidak mungkin menjadi sahabat Allah selama Anda hidup di luar kehendaknya, menolak Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi Anda.
1: Saudara pendengar, bahagia sekali kami dapat kembali mengunjungi Anda dalam acara Sentuhan Hati yang menyampaikan pengajaran dari pelayanan Dr. Charles Stanley. Pernahkah Anda mencoba menolong seseorang yang menolak tawaran Anda? Mereka kekurangan uang, namun mereka tidak bersedia menerima pemberian Anda. Atau mereka membutuhkan konseling, namun mengabaikan nasihat Anda. Mungkin harga diri mereka menghalangi mereka untuk menerima pertolongan. Mungkin mereka menafsirkannya sebagai ikut campur tangan. Atau mungkin juga mereka tidak menyadari kebutuhan mereka. Hari ini Dr. Stanley mengingatkan kita bahwa banyak orang memperlakukan tawaran keselamatan Allah dengan cara yang sama. Karena harga diri, kemandirian, dan penyesatan, mereka menolak tawaran pengampunan Tuhan yang sulit dipercaya. Mari kita mendengarkan bagaimana cara menuntun seseorang dari perseteruan ke perdamaian.
0: Saudara pendengar, keterpisahan, penolakan, keterisolasian, perseteruan, semuanya adalah perasaan yang tidak disukai siapapun. Bahkan, kita semua ingin menghindarkannya apabila mungkin, sayangnya tidak mungkin. Karena kita hidup di dunia fana, kita pasti mengalami perasaan-perasaan seperti itu. Mengalaminya di antara sesama manusia adalah suatu hal, namun ketika saya merenungkan tentang keterpisahan, penolakan, perseteruan, keterisolasian di antara seorang manusia dengan Allah, betapa hampa dan sia-sia kehidupan orang tersebut, merasa bahwa entah di mana, entah bagaimana, pasti Allah itu ada, namun tidak merasakan hubungan apapun dengan Dia, tidak merasakan hubungan pribadi dengan Dia. Dia hanya semacam daya yang tidak kelihatan di luar sana. Dan sesuatu di dalam diri kita ingin berhubungan dengan Dia. Sesuatu di dalam diri kita ingin menjalin hubungan dengan seseorang yang lebih besar daripada kita, dengan seseorang yang akan mengasihi kita. Akan tetapi entah bagaimana, hal itu tidak pernah terjadi. Perseteruan terburuk adalah perseteruan dengan Allah. Itulah yang ingin saya bicarakan dalam pesan berjudul, Dari Perseteruan ke Perdamaian. 2 Korintus 5 adalah salah satu bacaan kitab suci yang paling besar kuasanya dalam hal memahami apa yang Allah rencanakan dalam kehidupan kita, apa yang Allah rencanakan bagi dunia, apa yang Allah rencanakan hingga datangnya hari Tuhan Yesus Kristus kelak. Ayat 14-21 mengatakan, Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup, tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seseorang pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Paulus sedang membicarakan fakta bahwa ia demikian dikuasai oleh Tuhan Yesus Kristus, yaitu oleh kasih Kristus kepadanya dan kasihnya kepada Kristus. Kristus telah mati bagi kita semua dan ketika ia mati, Paulus turut bersama dia, dimakamkan bersama dia, dan dibangkitkan bersama dia untuk hidup baru. Sejak saat itu, Paulus mengajarkan bahwa kita yang percaya hendaknya tidak lagi hidup bagi diri kita sendiri, melainkan bagi Dia. Maksud Paulus dalam ayat 16 di atas adalah bahwa sejak saat itu ia mengenal siapa Kristus itu sesungguhnya, yaitu Anak Allah, Juru Selamat manusia. ayat 17 sampai dengan 21. Sungguh bacaan yang luar biasa. Tidak seorang pun sanggup membahasnya secara memadai dalam serangkaian khotbah, apalagi dalam satu khotbah. Sebab itulah inti dari Injil Kristus. Itulah yang ingin saya bicarakan, yaitu ide tentang perubahan dari perseteruan ke perdamaian. Pertama-tama, saya ingin membahas bahwa setiap manusia, tanpa kecuali, perlu didamaikan dengan Allah. Ketika kita membicarakan tentang perseteruan, kita membicarakan tentang keterpisahan dari sesuatu. Mungkin suatu hubungan yang tidak bersahabat. Mungkin hubungan di mana Anda berseteru dengan seseorang. Jadi ada keterpisahan, ada perpecahan. Ketika ada perseteruan di antara seorang manusia dengan Allah, orang tersebut tidak akan pernah menjadi individu seperti yang Allah kehendaki. Padahal Allah menciptakan manusia untuk hidup menyatu dengan Dia. Allah menciptakan manusia untuk menjadi bagian dari Dia. Allah menciptakan manusia untuk berdamai dengan Dia. Ketika kita membicarakan tentang perdamaian, kita membicarakan tentang mengembalikan pihak-pihak yang berseteru dan terpisah ke dalam suatu hubungan. Hubungan yang telah didamaikan artinya kedua belah pihak telah dikembalikan menjadi satu. Alkitab mengajarkan bahwa seluruh manusia perlu didamaikan dengan Allah, sebab seluruh manusia lahir ke dunia dengan sifat pendosa. Tentu, seorang anak kecil, apalagi yang masih bayi, yang belum sanggup membedakan benar-salah, tidak dapat dikatakan sesat hingga usia tertentu. Usia berapa? Tidak seorang pun yang tahu. Yang pasti setiap manusia akan mencapai usia di mana sejak saat itu Allah menuntut pertanggungan jawab atas kehidupannya. Jadi yang kita bicarakan bukanlah mereka yang di bawah kelompok usia yang belum bisa bertanggung jawab. Dalam Roma 1 ayat 18 dikatakan, sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Murka Allah bukanlah amarah Allah. Murka Allah adalah penghakiman dan penghukuman Allah. Tidak ada ayat Alkitab yang mengatakan bahwa Allah akan menghukum anak-anaknya. Allah akan mendisiplinkan anak-anaknya sebagai ungkapan kasihnya untuk mengoreksi sesuatu yang salah. Sedangkan hukuman hanya dijatuhkan atas pemberontakan dan ketidaktaatan. Hanya orang fasik yang dihukum oleh Allah. Hanya orang yang sesat yang dihukum oleh Allah. Hanya orang yang menolak Dia akan dihukum oleh Allah. Sedangkan anak-anaknya hanya akan didisiplinkan.

Saudara pendengar, sekarang saya ingin membahas suatu ayat kitab suci yang seringkali menjadi kontroversi. Jangan lupa bahwa yang kita bicarakan adalah sudut pandang Allah tentang manusia yang telah menolak Dia sebagai juru selamat. Anda boleh saja menganggap diri baik. Anda boleh saja menganggap perbuatan Anda baik. Akan tetapi yang kita bicarakan adalah sudut pandang Allah. Dalam Ibrani 10 ayat 26 dikatakan, sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Yang dibicarakan di sini adalah orang-orang yang telah mendengar Injil kebenaran, yang telah mendengar kebenaran tentang penyaliban Kristus dan penebusannya atas dosa-dosa mereka, yang telah memahami bahwa keselamatan hanya datang melalui salib Kristus, namun tetap juga menolaknya. Maka tidak akan ada lagi korban penghapus dosa mereka. Tidak akan ada lagi tempat untuk mereka berpaling. Kalau Anda menolak Yesus Kristus, tidak akan ada lagi tempat untuk Anda berpaling. Anda hanya akan mengandalkan diri sendiri dan perbuatan baik Anda. Padahal firman Allah sendiri menyatakan bahwa di matanya perbuatan baik manusia adalah ibarat kain koyak, dan bahwa Allah menyelamatkan manusia karena rahmatnya sendiri, bukan karena perbuatan baik manusia. Jadi, kalau Anda menolak kematian Yesus Kristus menggantikan Anda di kayu salib, tidak ada lagi korban yang relevan, sebab seluruh manusia adalah pendosa yang harus mati karena dosa mereka sendiri. Demikianlah maksudnya. Ayat 27-29, tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan dua atau tiga orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Maksudnya begini, orang di zaman perjanjian lama hanya mengetahui sebagian kebenaran. Mereka belum mengetahui seluruh kebenaran seperti kita. Akan tetapi apabila mereka menolak sebagian kebenaran yang sudah mereka ketahui itu, menolak hukum Musa, mereka tetap akan dihukum mati. Apalagi kita yang sudah diberikan seluruh kebenaran. Itulah sebabnya penghakiman akan didasarkan pada kebenaran yang telah kita dengar, kesempatan yang telah kita dapatkan, dan apa yang kita lakukan dengan semuanya itu. Bagi kita yang menginjak-injak anak Allah, hukumannya pasti jauh lebih berat lagi. Konkretnya begini, seseorang menjelaskan kebenaran tentang Yesus kepada Anda. Seseorang menjelaskan bahwa Anda membutuhkan Yesus sebagai juru selamat Anda. Akan tetapi Anda menanggapinya dengan, maaf, saya tidak berminat. Itu sama saja dengan Anda menginjak-injak anak Allah. Itu juga berarti Anda menganggap najis darah yang Yesus tumpahkan demi menguduskan Anda. Itu juga berarti Anda menghina roh kasih karunia. Mana mungkin Anda diselamatkan kalau terus-menerus menolak bisikan dan ajaran Roh Kudus? Ketika seorang menolak Tuhan Allah, yang tidak ia sadari adalah bahwa ia bukan saja menolak orang percaya, melainkan ia sama saja dengan mengatakan kepada Allah, saya tidak menginginkanmu dalam kehidupan saya. Mungkin bukan dengan ucapan, melainkan dengan perilaku. Setelah mendengar kebenaran, orang yang tetap menolaknya sama dengan menginjak-injak anak Allah, menganggap najis darah yang Yesus tumpahkan demi menguduskannya, serta menghina roh kasih karunia. Padahal tidak ada seorang manusia pun yang diselamatkan kalau bukan sebab kasih karunia Allah. Roh Kuduslah yang berbicara dan memberi keyakinan atas dosanya, menyatakan kebenaran kepadanya, menolongnya mengerti, dan menuntunnya kepada pengenalan akan Kristus yang menyelamatkan. Itulah sebabnya, kalau Anda menolak anak Allah, Anda menolak satu-satunya pengharapan untuk keselamatan kekal. Ayat 30-31, sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, dan lagi, Tuhan akan menghakimi umatnya. Sungguh mengerikan, menolak Tuhan Yesus Kristus, sesat, dan jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Anda mungkin mengatakan, saya tidak akan jatuh ke dalam tangan Allah. Saudara, begitu Anda meninggal, Anda jatuh ke dalam tangannya. Anda harus menghadap Dia setelah menginjak-injak anak Allah, menganggap najis darah yang Yesus tumpahkan demi menguduskan Anda, dan menghina roh kasih karunia. Kembali, mengapa kita perlu diperdamaikan dengan Allah? Sebab, Allah sendiri mengatakan bahwa kita tidak kudus, kita pendosa, kita tidak sanggup melakukan apapun bagi diri kita sendiri. Kita adalah seteru Allah, berada di bawah murka Allah, menghadap penghakiman Allah. Sama sekali tidak ada pengharapan, sebab satu-satunya pengharapan hanyalah salib Kristus. Dan setelah mendengar kebenaran, kalau kita tetap saja menolak, tidak akan ada lagi korban penghapus dosa kita, sebab tidak ada manusia yang memadai untuk mati menggantikan kita, karena masing-masing manusia di muka bumi ini harus mati karena dosanya sendiri.
Kembali ke 2 Korintus 5 ayat 17 dimulai dengan kata, "Jadi," maksudnya adalah sehubungan dengan segala yang telah dikatakan Paulus sebelum ayat 17 itu. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Allah ingin memperdamaikan kita dengan dirinya. Untuk itu, Allah menempatkan kita di dalam Kristus. Ditempatkan di dalam Kristus adalah suatu hubungan rohani. Ketika kita percaya kepada Yesus sebagai juru selamat kita, ia menempatkan kita di dalam suatu hubungan baru. Paulus mengatakan bahwa di dalam Kristus kita adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru telah datang. Segalanya tampak lain sekarang. Segalanya terasa lain. Kita mempunyai majikan baru. Kita mempunyai arah hidup baru. Kita mempunyai maksud hidup baru. Kita mempunyai takdir kekal baru. Segalanya mulai berubah. Yang lama telah berlalu.

Saudara pendengar, begitu kita percaya kepada Yesus Kristus, ketika itu juga kita mati terhadap cara hidup kita yang lama. Seketika itu juga Kristus datang ke dalam kehidupan kita dan kita memulai hidup baru. Sejak saat itu yang baru telah datang. Artinya, Allah menempatkan kita dalam proses seumur hidup untuk menjadi serupa dengan gambar rupa Kristus. Anda mungkin bertanya, lalu mengapa saya masih suka bersikap seperti dulu? Jangan lupa bahwa tubuh Anda masih tetap, panca indera Anda masih tetap, hasrat-hasrat Anda masih tetap. Yang berubah adalah perspektif Anda tentang kehidupan. Anda mempunyai hasrat hati yang baru, arah hidup yang baru, maksud hidup yang baru. Sebab posisi Anda sudah berubah dari yang sebelumnya seteru Allah, hidup di bawah murka Allah, menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Artinya Yesus sendiri hidup di dalam Anda melalui kehadiran dan kuasa Roh Kudus. Anda mempunyai kuasa untuk hidup kudus. Walaupun kemanusiawian Anda yang lama tetap ada, kapasitas Anda untuk berbuat dosa tetap ada. Karena Anda masih hidup di dunia yang fana, dikelilingi oleh hal-hal dan keadaan yang tidak kudus. Demikianlah keselamatan atau kelahiran baru terjadi hanya satu kali seumur hidup. Akan tetapi pengudusan adalah proses yang berlangsung seumur hidup sejak Anda dilahirkan kembali sebagai ciptaan baru di dalam Kristus. Untuk menjadi serupa dengan gambar rupa Kristus, secara bertahap, hal-hal tertentu yang sebelumnya mencobai kita, tidak lagi demikian. Sebab kita semakin mengenal siapa Allah itu, apa yang terjadi dalam kehidupan kita, dan kita bertumbuh secara rohani. Selanjutnya Paulus mengatakan, dan semuanya ini dari Allah. Maksudnya, yang baru yang sudah datang dan akan datang semuanya dari Allah. Perspektif baru, takdir baru, hubungan baru, minat baru, hasrat baru untuk melayani Allah. Semuanya ini mengakibatkan perubahan luar biasa dalam kehidupan kita. Misalnya, seorang anak berusia 9 tahun percaya kepada Yesus sebagai juru selamatnya. Anda tidak melihat perubahan radikal dalam kehidupannya yang layak Anda bandingkan dengan seseorang yang sudah berusia 59 tahun. Sang anak masih berada dalam tahapan kepolosan dengan segala keunikan yang cenderung dilakukan seorang anak berusia 9 tahun. Jadi walaupun ia telah menyadari dirinya pendosa dan telah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamatnya, janganlah mengharapkan perubahan yang radikal. Dalam kehidupan orang tertentu, mungkin saja Anda menyaksikan perubahan radikal. Akan tetapi dalam kehidupan orang lain, mungkin saja mereka tetap bergumul karena kesulitan dan kesusahan dalam kehidupannya. Mungkin karena caranya dibesarkan. Mungkin karena kebiasaan atau bahkan kecanduan. Bukan berarti Allah tidak berkuasa untuk melepaskan mereka dari semuanya itu secara mendadak. Seseorang pecandu alkohol mungkin saja langsung putus hubungan dengan alkohol begitu ia percaya kepada Yesus sebagai juru selamatnya. Akan tetapi cara Allah

0: berkarya dalam kehidupan masing-masing orang belum tentu sama. Jadi ketika Anda membaca, siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Janganlah menuntut perubahan radikal secara mendadak, yang penting adalah perubahan dalam posisinya dahulu. Dengan posisi baru di dalam Yesus Kristus, secara bertahap baru kita akan berubah. Yaitu selama kita berserah kepada Roh Kudus, belajar hidup dalam Roh. Perkembangan prosesnya pada masing-masing orang akan berbeda. Yang penting posisinya dulu berubah, dari yang sebelumnya berseteru, sekarang damai. Jangan keliru menganggap bahwa begitu Anda percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat Anda, Anda tidak lagi mempunyai hasrat untuk berbuat dosa. Jangan lupa Anda masih mempunyai kemanusiawian Anda. Hanya saja, begitu Anda percaya, Roh Kudus hidup di dalam diri Anda untuk memberdayakan Anda dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan kemenangan. Anda akan tetap bergumul dengan berbagai pencobaan dan ujian, akan tetapi sekarang Anda tidak lagi menghadapinya sendirian. Saudara pendengar, sesungguhnya sekarang Kristus sendiri hidup di dalam Anda melalui kehadiran dan kuasa Roh Kudus. Sebab kalau sebelumnya Anda masih seteru Allah dan harus menghadapi segalanya sendirian, sekarang Anda telah diperdamaikan dengan Allah oleh Yesus Kristus, sehingga Anda tidak pernah perlu lagi menghadapi apapun sendirian. Ada Kristus di dalam diri Anda. Ada kuasa Allah di dalam diri Anda. Bukan berarti Anda akan sempurna. Paulus sendiri tidak pernah menganggap dirinya sempurna. Yang pasti, posisi Anda telah berubah drastis. Dari yang sebelumnya seteru, sekarang damai. Secara bertahap, yakinlah bahwa akan ada perubahan-perubahan yang menjadikan Anda semakin serupa dengan Kristus. Puji nama Tuhan. Amin.
1: Saudara pendengar, Anda telah mendengarkan acara Sentuhan Hati. Begitu kita menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, terjadilah transformasi yang radikal. Roh kita menjadi hidup dan peka terhadap hal-hal yang dari Allah. Charles Stanley mengingatkan kita hari ini bahwa perubahan batinnya ini akan perlahan-lahan terungkap dalam perubahan sikap dan perilaku kita. Berserahlah kepada Roh Kudus dan saksikanlah berbagai perubahan menakjubkan mulai terjadi dalam kehidupan Anda. Menjalin hubungan pribadi dengan Yesus Kristus seharusnya menuntun kepada perilaku kudus. Kolose 3 ayat 12 sampai dengan 17 mengatakan, "Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita." Demikian pengajaran Dr. Charles Stanley yang menyentuh dunia dengan kasih akan Allah dan belas kasihan kepada sesama, yang dipersembahkan oleh InTouch Ministry.

Saudara pendengar, terima kasih Anda sudah mendengarkan siaran Sentuhan Hati, siaran pengajaran yang memberikan kekuatan iman bagi orang percaya yang sungguh-sungguh mau datang kepadanya. Jangan lupa memberikan respon Anda melalui SMS atau WA ke nomor 0812-8784-7210. Anda juga dapat berkirim pesan elektronik atau email ke redaksi@sentuhanhati.com. Tuliskan nama, alamat, dan kesan pesan Anda. Anda dapat mendengarkan kembali siaran Sentuhan Hati ini dengan mengakses podcastyaski.co.id. Sekali lagi, podcast.yaski.co.id. Di sana Anda dapat mendengarkan ulang lalu membagikannya untuk berbagi berkat kepada sesama. Siaran ini terselenggara atas kerjasama InTouch Ministry dan Yayasan Yaski. Sampai jumpa di siaran Sentuhan Hati selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.

Hardliner, kamu butuh inspirasi, informasi, dan penguatan iman dalam satu tempat? Kini semua bisa kamu temukan di www.hardline.co.id. Dari siaran langsung Radio Heartline Network, artikel inspiratif hingga program-program rohani dan keluarga yang membangun, semuanya ada dalam satu genggaman. Buka sekarang di www.heartline.co.id. Mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Heartliner, inspirasi dari hati untuk hidup yang berarti, hanya di www.heartline.co.id.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
1: Saat harus berpindah. Sebagian dari kita dapat menerima perubahan dengan baik. Sebagian lagi tidak. Bagi sebagian orang, berpindah itu adalah tantangan yang menarik. Mereka tidak sabar untuk merasakan pengalaman yang baru. Bagi yang lain, pindah ke tempat baru adalah pengalaman menakutkan yang memisahkan mereka dari hal-hal familiar dan aman. Waktu saya mencari-cari ayat di Alkitab tentang ini, saya terkejut dengan betapa banyaknya janji-janji yang menghibur dan menguatkan orang-orang yang harus berpindah. Misalnya, waktu Yosua akan memimpin bangsa Israel ke tanah perjanjian, Tuhan berkata, "Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi." Yosua 1 ayat 9. Di kitab Yesaya, Tuhan menguatkan umatnya, "Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau." Yesaya 41 ayat 13. Kalau Anda harus pindah dan khawatir, ingat bahwa Anda tidak sendirian. Tuhan menyertai Anda di setiap langkah. Waktu Musa di Gunung Sinai, bersama dengan bangsa yang ia pimpin menuju rumah baru mereka, ia menjadi cemas. Tuhan menguatkan dirinya. "Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu." Berkatalah Musa kepadanya, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini." Keluaran 3 ayat 14 sampai dengan 15. Anda juga tidak perlu pindah tanpa disertai Tuhan. Tidak ada hal yang terlalu besar bagi Tuhan. Pemazmur menulis, "Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku dan tangan kanan-Mu memegang aku." Mazmur 139 ayat 9 sampai 10. Sungguh jaminan yang hebat. Tuhan, pelindung Anda di tempat yang sekarang, akan melindungi Anda di tempat yang baru juga. Coba lihat saja.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Godlines Ministries. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.

0: September, keep going. With Heartland Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Tuhan mendatangkan tiang awan pada waktu siang dan tiang api pada waktu malam bagi umat Israel yang berjalan di padang gurun, menunjukkan Ia selalu ada dan selalu tahu cara memelihara hidup kita dengan sempurna.

belum selesai. Ceritamu belum selesai. Mungkin ada yang gagal, ada yang hilang, ada yang harus dimulai kembali. Selama masih ada hari ini, selalu ada kesempatan untuk mencoba, untuk mencintai, untuk berubah, untuk berharap. Di bulan September, kamu belum terlambat bersama 100,6 Heartland Radio, your family station.

kasih tidak hanya diucapkan tapi juga dilakukan. Dalam dunia yang penuh ego, satu tindakan kasih bisa jadi terang bagi yang kehilangan harapan. Hardliner, hari ini lakukan satu hal kecil dengan kasih. Peluk, bantu, atau doakan seseorang yang membutuhkan.

kita ada dan kita hidup karena anugerah-Nya. Anugerah-Nya melayakkan kita yang tidak layak. Anugerah-Nya menyanggupkan kita untuk hidup dalam kebenaran. Mari syukuri anugerah-Nya yang besar. Mari angkat kedua tangan kita dan sama-sama nyanyikan.

Hey, hey, September. Tahun boleh hampir berganti, tapi cerita belum berhenti. Mimpi masih bisa dikejar, harapan masih bisa dinyalakan. Jadi, jangan bilang terlambat. Start again. Keep going. Keep believing. September, bersama Heartline Radio, your family station.

Jangan tunggu kondisi sempurna untuk bersyukur. Justru di tengah kekurangan, syukur bisa menjadi bukti bahwa kita percaya Tuhan cukup. Hardliner, hari ini mari ucapkan satu kalimat syukurmu kepada Tuhan. Biarlah imanmu tumbuh lewat rasa cukup.

0: Bagaimana jika sebuah studio radio tidak hanya berada di dalam gedung, tetapi bisa bergerak mendatangi masyarakat? Obifan Heartland FM, studio radio bergerak yang memungkinkan tim Heartland FM hadir lebih dekat, bertemu langsung dengan masyarakat, komunitas, dan berbagai kegiatan. Melalui Obifan Heartland FM, informasi, inspirasi, interaksi, dan berita baik dapat dibawa lebih dekat kepada mereka yang kami layani.
1: Obifan merupakan bagian dari pelayanan media Yayasan Yaski melalui Radio Heartland FM, sebuah upaya untuk terus menyampaikan berita baik melalui media dan menjangkau masyarakat dengan cara yang semakin relevan. Untuk terus bergerak, Obifan membutuhkan persiapan, perawatan, dan biaya operasional. Karena itu, kami mengajak Anda untuk ikut mengambil bagian. Dukung Obifan Heartland FM melalui doa ataupun sesuai dengan yang Tuhan gerakkan agar Obifan terus bergerak, hadir lebih dekat, dan menjangkau lebih banyak masyarakat. Yayasan Yaski bersama Obifan Radio Heartland FM bergerak lebih cepat, bergerak lebih dekat, membawa berita baik lebih jauh. Kunjungi yaski.co.id. Tuhan Yesus memberkati.

Setan senang mengintimidasi kita sehingga kita mulai berpikir sudah tidak ada jalan keluar, tidak ada harapan, tidak ada kemenangan, tidak ada mujizat. Namun Tuhan kita di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang maha kuasa. Dia Allah yang maha dahsyat. Di saat terjepit sekalipun, Dia selalu punya cara untuk menolong, untuk mengangkat, untuk menyatakan jalan keajaibannya, untuk menyatakan kuasa, kemuliaan, dan kebaikannya.

Tidak ada satupun di dunia ini yang dapat diandalkan bagi ketenangan hati manusia. Sebab semuanya yang ada di dunia dapat berubah di dalam sekejap saja. Namun ada tertulis di dalam Mazmur 62 ayat 2 dan 3 bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang.

kota bentengku, aku tidak akan goyah. Terima kasih Tuhan, kami pegang teguh janji agar hati kami tetap

0: Saudara pendengar, saya Sasongko Adiono. Kita berjumpa dalam program Jendela Hati. Melalui Jendela Hati, Anda dapat mendengarkan pengalaman nyata perjuangan manusia di titik nol, di titik paling bawah kehidupannya, di titik kesadaran bahwa manusia tidak berdaya dan hanya Tuhan yang mampu menyelamatkannya. Pada episode kali ini, kita akan mendengarkan kesaksian hamba Tuhan di daerah yang hidup dalam kesulitan dan penderitaan. Namun mereka tetap semangat terus berjuang melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Berikut ini kesaksian dari hamba Tuhan PDP Akelina dengan alamat Nanga Sahang, RT 20 Numpang Sungai Pinyuh, Kalimantan Barat 78363. Salam damai sejahtera dalam Kristus. Saya pendeta pembantu Akelina, seorang penggembala Kristen yang tinggal di kampung pedalaman. Saya mengalami kesulitan ekonomi yang kadang membuat merasa terpuruk. Namun, melihat ratusan orang Kristen di sekitar saling menolong dan ekonominya berubah menjadi baik berdasarkan Galatia pasal 6 ayat 2, saya merasa terinspirasi dan percaya bahwa Tuhan juga akan memberikan jalan keluar.
1: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Sahabat Yaski, di malam yang tenang ini, luangkan waktu Anda untuk merenungkan segala tindakan dan keputusan yang telah Anda buat hari ini. Mungkin ada perbuatan dan tindakan Anda hari ini yang membuat hati Tuhan sedih. Saya, Sasongko Adiono, akan menemani refleksi Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.

Hidup penuh pertanyaan, dan seringkali jawabannya tidak pernah pasti. Apakah perceraian itu salah? Bagaimana seharusnya kita memandang LGBT? Apa yang Alkitab terangkan tentang perselingkuhan? Kalau kamu punya pertanyaan seperti ini, jangan biarkan rasa penasaranmu hilang begitu saja. Bergabunglah di Just X bersama narasumber terpercaya setiap Kamis minggu kedua pukul 14 waktu Indonesia Barat, live di Yaski Radio. Kita bahas pertanyaan-pertanyaan yang sering jadi perdebatan dalam kekristenan, langsung, terbuka, dan berdasarkan firman Tuhan. Dengarkan melalui aplikasi Jalur Hati atau di yaskiradio.com. Just X, karena setiap pertanyaan layak mendapatkan jawaban yang benar. Jika kamu punya pertanyaan lain seputar kekristenan, kirimkan pertanyaanmu ke WhatsApp Yaski Radio di nomor 0851 1989 9898.

0: Sahabat ISK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Ready!

0: Hai anak muda, kamu rindu bertumbuh dalam iman, punya komunitas yang seru, dan ketemu teman-teman baru yang sama-sama cinta Tuhan?
1: Yuk, datang ke Ngumpul Asik. Aku suka ikut Kristus. Acara kumpul bareng anak muda Kristen untuk ngobrol, sharing, pujian, dan dikuatkan dalam firman Tuhan.
0: Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, jam 7 malam di gedung Heartland Center.
1: Di sini kita bukan cuma ketemu, tapi berakar, bertumbuh, dan berbuah bersama di dalam Kristus.
0: Mau tahu info lebih lanjut? Hubungi 0821-1303-0350.
1: Ajak temanmu dan sampai ketemu di Ngumpul Asik. Karena ikut Kristus itu asik!

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Selamat malam sahabat Yaski. Di malam yang tenang ini, mari kita ambil waktu sejenak untuk mengucap syukur atas segala berkat yang telah kita terima hari ini. Datanglah kepada Tuhan, panjatkan puji syukur kepada-Nya, dan mintalah berkat-Nya untuk menghadapi hari esok. Saya Sasongko Adiono akan menemani perenungan Anda malam ini dengan berbagai program lagu rohani dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media.

Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh. Renungan hari ini berjudul, Tuhan mendorong Anda keluar dari zona nyaman Anda. Nas Alkitab dari Ulangan 32 ayat 11. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Dalam event Eagles Need a Push, David McNally menggambarkan seekor induk elang yang sedang mengajari anaknya terbang. Elang itu dengan lembut membujuk anaknya ke tepi sarang. Hatinya bergetar dengan emosi yang saling bertentangan saat ia merasakan penolakan mereka terhadap dorongannya yang terus menerus. Mengapa sensasi terbang tinggi harus dimulai dengan rasa takut jatuh? Pertanyaan abadi itu masih belum terjawab baginya. Sarangnya terletak tinggi di atas lereng batu yang terjal. Di bawahnya tidak ada apa-apa selain udara untuk menopang sayap setiap anaknya. Mungkinkah kali ini tidak akan berhasil? Pikirnya. Meskipun takut, elang itu tahu sudah waktunya. Misinya sebagai orang tua hampir selesai. Masih ada satu tugas terakhir, mendorong. Elang itu mendapatkan keberanian dan kebijaksanaan bawaan. Sampai anak-anaknya menemukan sayap mereka, tidak ada tujuan hidup mereka. Sampai mereka belajar cara terbang tinggi, mereka tidak akan pernah mengerti betapa istimewanya terlahir sebagai elang. Dorongan itu adalah hadiah terbesar yang bisa ia berikan. Tindakan cintanya yang luar biasa. Jadi, satu persatu ia mendorong mereka dan mereka terbang. Alkitab mengatakan, laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Ulangan pasal 32 ayat 11-12. Apakah Tuhan mendorong Anda keluar dari zona nyaman? Apakah Anda kehilangan pekerjaan dan keamanan finansial? Atau hubungan yang Anda pikir akan bertahan seumur hidup? Apakah Anda merasa seperti didorong keluar dari sarang dan jatuh ke tepi jurang? Jangan takut, Tuhan akan menolong Anda. Lebih baik lagi, Dia akan mengajari Anda terbang. Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

0: kayaknya aku mau flu deh. Kayaknya aku harus rutin minum vitamin lagi nih. Temenin aku beli vitaminnya ya.
1: Iya, di musim pancaroba kayak gini, kita harus jaga kesehatan. Tapi gak hanya kesehatan jasmani aja loh. Kesehatan rohani juga harus dijaga dengan baca firman Tuhan setiap hari.
0: Ah, tapi aku mager baca Alkitab sendiri. Kayak kurang termotivasi gitu loh.
1: Makanya dengerin program Sehari Sepasal.
2: Sehari Sepasal mengajak Anda untuk bersama-sama membaca Alkitab satu pasal setiap hari. Mulai dari Kitab Kejadian hingga Wahyu. Dengarkan program Sehari Sepasal setiap hari jam 7 pagi waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website www.yaskiradio.com. Sehari Sepasal,
3: lebih dekat kepada Tuhan.

0: sahabat ISK. Kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle ISK Radio. Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle, Yaski!

0: Di balik setiap peristiwa, ada fakta yang perlu dipahami, bukan hanya dilihat di permukaan.
1: Kalau gereja selalu bicara tentang damai, lalu konkretnya apa yang dilakukan?
2: Iya.
0: Kita diajak bukan hanya mendengar opini, tapi menelusuri kebenaran dari sudut pandang iman.
3: Siapapun kita bisa jadi kafir ketika kita tuh terlalu sombong gitu ya, dan merasa diri tuh lebih baik dari yang lain dan lebih dekat dengan Tuhan, apalagi seperti itu gitu.
0: Buka mata, buka hati, dan temukan faktanya. Dengarkan selengkapnya setiap Senin pukul 12 siang waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan channel YouTube Yaski TV.

Hidup penuh pertanyaan, dan seringkali jawabannya tidak pernah pasti. Apakah perceraian itu salah? Bagaimana seharusnya kita memandang LGBT? Apa yang Alkitab terangkan tentang perselingkuhan? Kalau kamu punya pertanyaan seperti ini, jangan biarkan rasa penasaranmu hilang begitu saja. Bergabunglah di Just X bersama narasumber terpercaya setiap Kamis minggu kedua pukul 14 waktu Indonesia Barat, live di Yaski Radio. Kita bahas pertanyaan-pertanyaan yang sering jadi perdebatan dalam kekristenan, langsung, terbuka, dan berdasarkan firman Tuhan. Dengarkan melalui aplikasi Jalur Hati atau di yaskiradio.com. Just Ask, karena setiap pertanyaan layak mendapatkan jawaban yang benar. Jika kamu punya pertanyaan lain seputar kekristenan, kirimkan pertanyaanmu ke WhatsApp Yaski Radio di nomor 0851 1989 9898.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Salam hangat sahabat Yaski. Malam hari merupakan waktu yang tepat untuk merenungkan kasih Kristus yang Anda rasakan dan alami sepanjang hari ini. Saya Sasongko Adiono hadir menemani Anda malam ini dengan berbagai program dan lagu rohani serta renungan yang menenangkan hati dan menghibur jiwa. Mari kita bersama-sama meresapi kedamaian Tuhan di malam yang indah ini. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

0: Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani sang guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar berteori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
1: Sampaikan tanggapan, saran maupun pertanyaan Anda melalui WA ke 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski.
0: Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini.
1: Tuhan Yesus memberkati.
0: Program Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus, Episode 18. Dengarkanlah suara Allah. Firman Tuhan dari Kitab 1 Raja-Raja, Pasal 19, ayat 11b sampai dengan 13. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu, tidak ada Tuhan dalam gempa itu, tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah itu Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apa kerjamu di sini, hai Elia?" Saudara pendengar yang terkasih, mengapa kekuasaan Allah tidak terlihat nyata dalam khotbah dan pengajaran di gereja masa kini? Bukan karena kita terlalu sibuk melayani kegiatan gereja, melainkan karena kita tidak mau berdiam diri di hadapan Dia untuk mendengarkan suaranya yang hidup dan berkuasa itu. Bukan pula karena kita tidak punya atau kurang persiapan firman, melainkan karena kita tidak ada hati untuk firman. Bukan karena kita suka memenuhi kebutuhan jemaat, melainkan karena kita tidak tahu kesukaan Tuhan bagi jemaat. Bukan karena kita tidak fasih bicara untuk menyampaikan firman, melainkan karena kita tidak berbicara dengan Tuhan. Bukan karena kita kurang pintar mengerti dan menguraikan firman Tuhan, melainkan karena kita tidak menangkap firman-Nya. Bukan karena jemaat tidak mau mendengarkan pemberitaan kita, melainkan karena kita tidak mendengarkan suaranya bagi jemaat. Bukan karena kita tidak memiliki pengalaman hidup yang cukup, melainkan karena kita tidak memiliki pengalaman rohani bersama dengan Tuhan. Bukan karena kita kurang wawasan dalam menafsirkan firman, melainkan karena kita tidak rendah hati. Dalam bacaan firman hari ini, Elia menemukan bahwa Tuhan tidak hadir dalam angin yang besar, gempa yang dahsyat ataupun api, melainkan kehadiran Tuhan didahului dengan angin sepoi-sepoi basah. Suara Tuhan yang lembut telah mengentak jiwa Nabi Elia yang sedang susah hati karena kesesakan dan penganiayaan. Setelah mendengar suara Tuhan, hati Nabi Elia kembali berfokus pada Tuhan untuk meneruskan misi Allah. Dalam perjalanan Nabi Elia selama 40 hari ke Gunung Horeb, Gunung Allah, Elia perlu berhenti sejenak untuk mendengarkan suara Allah. Dalam konteks masa kini, dari manakah kita mendengar suara Allah lagi? Suara Allah adalah suara Kristus. Para domba digembalakan oleh suara kebenaran Kristus dan mereka mendengarkan suaranya. Yohanes pasal 10 ayat 4. Bagaimana kita tahu suara Kristus? Roh Kudus menghadirkan suara Kristus dalam firman Allah yang tertulis. Roh Kudus berkata-kata sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Kristus. Jadi, suara Allah tidak datang langsung dari langit seperti pada zaman Nabi Elia, melainkan dari firman Allah. Bagaimanakah cara kita mendengar suara Allah? Ini adalah kasih karunia Allah. Namun, berdiamlah dan ketahuilah, mendahului pengakuan bahwa akulah Dia. Mazmur 46 ayat 11. Berdiam diri di hadapan Dia adalah metode yang dipakai oleh Allah bagi umat-Nya untuk mendengarkan suara-Nya. Pelajari firman Allah, maka Anda akan mengenal Dia lebih dalam lagi. Ketika Anda mengenal Dia, Anda akan melayani firman dalam kekuasaan Roh. Pertanyaannya, masihkah kita mendengarkan suara-Nya yang lembut dalam firman-Nya yang hidup dan berkuasa? Apakah kita menyuarakan suara kebenaran-Nya atau suara kita sendiri? Pertanyaan refleksi untuk Anda. Mengapa Allah tidak hadir dalam suara angin kencang, gempa, dan api? Berikan penjelasan. Mengapa suara Tuhan justru didengar melalui angin sepoi-sepoi basah? Apakah Anda masih mendengarkan suara Tuhan dalam firman-Nya? Mengapa khotbah masa kini kehilangan kuasa Allah? Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus bersama Pendeta Agus. Sampaikan respon Anda melalui WA di 0819-269-1000. Ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.
2: Yaski Radio, 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media.

0: aku diputusin pacar aku. Ih, orang-orang tuh ngeselin banget sih. Aduh, kerjaan numpuk, pusing banget.
1: Han, kamu kok ngeluh terus sih? Coba deh dengerin program Youth Camp di Yaski Radio. Di situ kamu bisa dapat renungan dari firman Tuhan yang bikin hati lebih tenang, belajar sabar, plus ada lagu-lagu rohani yang bisa jadi hiburan dan penguat di tengah sibukmu. Jadi gak gampang burnout lagi. Kamu dengerin program Youth Camp setiap Selasa pukul 12 siang waktu Indonesia Barat, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com.
0: Makasih ya, Sel.
1: Ya, so

0: Sahabat YSK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle YSK Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanYSK.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle YSK Radio.

program Radio Rohani, Guidelines for Living. Program yang membawa Anda dalam perenungan mendalam setiap hari. Bersama Herod Salah, kami hadirkan pesan-pesan yang menginspirasi dan memberikan arah hidup Anda. Setiap Senin hingga Rabu, pukul 2 siang waktu Indonesia Barat, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Luangkan waktu 5 menit untuk menemukan petunjuk dan kebijaksanaan dalam kehidupan Anda. Guidelines akan menuntun langkah Anda menuju makna yang lebih dalam di dalam kehidupan. Hanya di yaski.co.id, 24 hour Christian programs and music. Christ to the world by media.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala yang dapat mendorong Anda menemukan kedamaian dan kebijaksanaan. Dengarkan Encouraging Words, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Setiap Jumat hingga Minggu, pukul 2 siang waktu Indonesia Barat, Yaski Radio, di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 Hour Christian Programs and Music, Christ to the World by Media.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Shalom sahabat Yaski. Bintang-bintang mulai bersinar di langit, menggantikan sinar matahari yang telah terbenam. Tapi cahaya Kristus tidak akan pernah padam. Tuhan senantiasa hadir untuk menerangi jalan Anda dan memandu Anda. Seperti halnya Yaski Radio yang selalu menghadirkan berbagai program lagu rohani dan renungan untuk menguatkan hati Anda. Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

0: Anda mendengarkan serial program radio Wajah-Wajah Iman. Program ini diterjemahkan dari buku Profiles and Faith, ditulis oleh Dr. Hera J. Sala. Telusuri perjalanan iman dan kemanusiaan melalui program radio Wajah-Wajah Iman, yang menampilkan wajah kehidupan iman 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Ikutilah program Wajah-Wajah Iman dan kita dapat mengambil teladan iman, mengikuti jejak langkah mereka yang telah menjadi pemenang kehidupan.
1: Wajah Iman, Bruce Olson. Tekad. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa.

0: baru-baru ini ditemukan sebuah kisah yang sangat menarik tentang seorang pria bernama Bruce Olsen. Bruce adalah seorang pria yang bertubuh kurus dan merupakan seorang terpelajar. Pada saat berusia 19 tahun, yaitu pada tahun 1961, ia mengemas barang-barangnya dan memasuki hutan lebat di Venezuela untuk menjangkau suku Indian Motilon yang terkenal galak dan membagikan pesan bahwa Yesus Kristus telah mati untuk mereka.
1: Bruce Olsen adalah teman dari orang-orang penting seperti presiden dan berbagai pejabat tinggi lainnya. Ia telah berbicara di hadapan berbagai organisasi besar seperti Organisasi Negara-Negara Amerika dan UNESCO. Tulisannya telah dimuat di jurnal-jurnal penting di Jerman dan Swedia, dan karyanya dengan suku Indian Motilon telah diakui oleh pemerintah Venezuela dan Kolombia.
0: Karya misi Olsen sangat menonjol dan mengesankan karena beberapa alasan. Pertama, dia adalah orang kulit putih pertama yang pernah berhubungan dengan suku Indian Motilon. Hal ini sangat penting karena dalam 15 tahun terakhir, suku Indian Motilon telah membunuh lebih dari 500 orang pekerja ladang minyak. Bahkan hanya dalam 8 tahun terakhir, sudah ada 68 orang yang telah tewas. Pemerintah Venezuela dan Kolombia bahkan sedang mempertimbangkan untuk bekerja sama agar dapat mengusir suku Indian Motilon.
1: Fakta kedua yang membedakan Olsen dari misionaris lain adalah dia, seorang pria yang bertubuh kurus ini, menghabiskan 5 tahun di hutan belantara tanpa dukungan sama sekali. Saya bukan merekomendasikan hal ini kepada Anda. Olsen percaya bahwa Tuhan mengutusnya dengan pesan bahwa Kristus mengasihi suku Indian Motilon. Sejak awal, Olsen menghadapi banyak tantangan. Orang tuanya tidak ingin dia pergi ke Venezuela dan dia tidak pernah mengikuti pelatihan dalam pekerjaan, misi, teologi, kedokteran, atau bahasa.
0: Dengan berpikir bahwa ia melakukan apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus, Olsen membeli tiket sekali jalan ke Venezuela. Ia menghadapi banyak tantangan sebelum akhirnya memulai perjalanan melalui hutan belantara. Ia mengalami banyak kejadian yang hampir membawanya kepada kematian, yang membuatnya percaya bahwa Tuhan melindunginya. Akhirnya, Olsen menemukan suku Indian Motilon.
1: Ketika ia mendekati tempat tinggal suku Motilon, ia mendengar suara di semak-semak. Sesaat kemudian, Olsen jatuh ke tanah dengan anak panah menancap di kakinya. Orang-orang Indian Motilon mengelilinginya dan berjalan mengitari dengan perlahan. Menusuknya dengan tongkat panjang mereka, ia tidak tahu apakah mereka akan membunuhnya segera atau menyiksanya perlahan hingga ia mati. Mereka membawa Olsen ke desa mereka dan menjadikannya tawanan. 3 hari kemudian, ia jatuh sakit dengan infeksi perut yang parah. Olsen tahu ia pasti akan mati kecuali ia bisa melarikan diri.
0: Pada suatu malam, Olsen berhasil melarikan diri dan menemukan pertolongan medis. Namun, ia kembali tertangkap dan dipenjara. Ketika suku Indian Motilon sedang memutuskan nasib Oson yang kedua kalinya, dia terjangkit penyakit hepatitis. Oson jadi ragu apakah ia telah memenuhi rencana Tuhan. Tetapi tiba-tiba ada sebuah helikopter melihat sinyal meminta pertolongan dan menyelamatkannya. Suku Indian Motilon percaya bahwa Tuhan mengirimkan burung besar untuk membawanya pergi dan melindunginya dari bahaya.
1: Ketika Olson kembali lagi untuk yang ketiga kalinya, suku Indian Motilon tidak bisa mempercayainya. Tapi lambat laun, suku Indian Motilon mulai menerima Bruce Olson. Ia memberitahu mereka bahwa Allah yang mereka sebut sebagai Dibo-Dibo mengutus anaknya ke bumi. Anaknya dibunuh karena kesalahan dan dosa-dosa yang dilakukan oleh semua orang di dunia. Namun pada hari ketiga, anaknya bangkit kembali hidup dan kembali ke surga. Seiring berjalannya waktu, tantangan-tantangan yang sulit mulai menjadi lebih mudah. Dengan caranya sendiri, Olson menunjukkan kepada suku Indian Motilon kasih Allah yang membawa Yesus ke bumi 2000 tahun yang lalu. Dedikasi Olson merupakan teguran bagi kita yang terlalu menghargai materi. Ia telah membuktikan bahwa memiliki iman yang layak untuk dijalani juga layak untuk diperjuangkan.
0: Saudara pendengar, meskipun metode Bruce Olson itu unik, Tuhan menggunakan bakat, semangat, dan imannya yang kuat untuk menginspirasi dan menyentuh hati banyak orang. Ingatlah, Anda juga istimewa dengan kemampuan dan kekuatan Anda sendiri. Dengan mendedikasikan diri sepenuhnya kepada Tuhan, Anda dapat mencapai apa yang telah Tuhan rencanakan untuk Anda.
1: Ketika Anda dengan konsisten mengikuti perintah-perintah Tuhan setiap hari, Anda sedang menunjukkan kesetiaan dan melangkah menuju tujuan utama Anda. Jadi, apa yang dikehendaki Tuhan untuk Anda lakukan hari ini? Apakah Anda pernah memikirkan bahwa Tuhan mungkin menginginkan Anda untuk melakukan sesuatu yang berbeda, yang dapat mempengaruhi kehidupan banyak orang? Pertimbangkanlah untuk melakukan pekerjaan sukarela di akhir pekan atau berpartisipasi dalam perjalanan misi jangka pendek.
0: Sampai jumpa di edisi Wajah-Wajah Iman berikutnya. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5.
2: Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.
3: Yaskia Radio, 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media.

0: Sahabat Yaski, kamu pengen dengerin musik rohani yang bikin hati dikuatkan, renungan yang menginspirasi, dan program-program seru yang deket dengan hidupmu?
1: Sekarang gampang banget, cukup download aplikasi Jalur Hati di Play Store, pilih Yaski Radio, dan tada! Kamu langsung bisa nikmati siaran Yaski Radio kapan saja, di mana saja.
0: Jangan sampai ketinggalan momen berkat setiap harinya. Download sekarang juga aplikasi Jalur Hati dan temukan suara yang menguatkan hatimu. Hanya di Yaski Radio, 24 Hour Christian Program and Music. Christ to the World by

0: Sahabat YSK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle YSK Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanYSK.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle YSK Radio!

Temukan jawaban atas persoalan hidup Anda dan panduan untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan bersama Dr. David Jeremiah dalam program Titik Balik. Titik Balik memberikan pengajaran yang mendalam dari perspektif Alkitabiah, memberikan pemahaman baru tentang sisi kehidupan yang relevan pada masa kini. Dengarkan program Titik Balik setiap hari jam 9 malam waktu Indonesia Barat di Yeski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website kami di www.yeskiradio.com. 24 hours Christian programs and music. Jadikan momen ini sebagai titik balik dalam hidup Anda untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Tuhan Yesus memberkati.

0: Apakah Anda bersedia menjadi miskin, tak mampu, dan lemah? Dengan kekuatan Tuhan, demikian kata firman-Nya, Anda dapat melakukan perbuatan yang jauh lebih besar daripada yang dapat Anda kerjakan dengan bersandar atas kekuatan manusia, betapapun besarnya kekuatan itu. Hidup beserta dengan Dia dan mempergunakan kekuatan-Nya akan menghasilkan lebih banyak buah. Oleh sebab itu, bersyukurlah kepada-Nya, karena Ia ingin mengaruniakan kekuatan-Nya ketika Anda lemah.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: penghalang rasa puas. Orang yang beriman kuat pada Tuhan pun bisa mengalami masa bergumul dengan ketidakpastian. Firman Tuhan dari kitab Matius pasal 6 ayat 25 sampai dengan 30.
1: Kekhawatiran. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir tentang hidupmu, mengenai apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir tentang tubuhmu, mengenai apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih daripada makanan, dan tubuh itu lebih daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di udara, yang tidak menabur, tidak menuai, dan tidak mengumpulkan dalam lumbung. Namun Bapamu yang di surga memberi mereka makan. Bukankah kamu jauh lebih berharga daripada burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Mengapa kamu khawatir mengenai pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, bagaimana mereka tumbuh. Mereka tidak bekerja keras dan tidak memintal. Namun, aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya?
0: Saudara pendengar, renungan sentuhan hati. Ketika kita percaya pada Tuhan, kita mempercayakan setiap aspek hidup kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang selalu menginginkan yang terbaik bagi anak-anak-Nya. Apa yang perlu kita takutkan jika kita menaruh keyakinan kita pada-Nya? Percaya pada Tuhan tidak berarti kita tidak akan mengalami ketidakpastian. Kita harus memilih percaya bahwa Dia akan memenuhi kebutuhan kita pada waktunya dan dengan caranya. Jika tidak, ketakutan dan keraguan bisa memanipulasi pikiran kita dan mendesak kita untuk membuat pilihan-pilihan yang tidak bijaksana. Kekhawatiran itu sendiri bukanlah dosa, tetapi iman bisa goyah jika fondasinya dilemahkan oleh ketidakpercayaan. Sebagai contoh, jika kita berkata pada diri sendiri, aku tahu Tuhan mampu mengatasi masalahku, tetapi aku tidak tahu apakah Dia mau, kita mungkin mulai mencari solusi kita sendiri. Karena menantikan Tuhan selalu paling bijaksana. Ratapan pasal 3 ayat 19 sampai dengan 25. Masalah bisa timbul jika kita berusaha mengatasinya sendiri. Saudara pendengar, Tuhan melihat setiap situasi yang kita hadapi dari awal sampai akhir. Dia tahu segala alasan kekhawatiran kita, cara terbaik untuk menenangkan hati kita, dan bagaimana mengubah tangisan kita menjadi sukacita. Ketika kita menyerahkan cara dan waktunya kepada Tuhan, Dia akan menangani masalah itu, dan Dia akan melakukannya tanpa meninggalkan kita. Karena Dia sangat mengasihi kita dan ingin memberkati kita dengan berkelimpahan.

Demikian renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 2 Samuel pasalnya yang ke-24. Namun kita akan membaca pada ayat 10 hingga ayatnya yang ke-17. Sebelumnya, mari kita berdoa. Firman-Mu memberi terang dan pengertian kepada kami. Berfirmanlah bagi kami ya Allah, karena kami rindu akan firman-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus, kami berdoa. Amin.
2: 2 Samuel 24 ayat 10-17. Tetapi gundahlah hati Daud setelah ia menghitung rakyat. Kata Daud kepada Tuhan, aku sangat berdosa karena telah melakukan hal ini. Sekarang ya Tuhan, singkirkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab aku telah bertindak sangat bodoh. Ketika Daud bangun pagi harinya, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Gad pelihat Daud. Pergilah, katakan kepada Daud, beginilah firman Tuhan. 3 hal kuperhadapkan kepadamu. Pilihlah salah satu darinya, dan aku akan melakukannya untukmu. Lalu Gad datang kepada Daud dan memberitahukan kepadanya dengan berkata, apakah 7 tahun kelaparan akan menimpa engkau di negerimu? Atau 3 bulan engkau melarikan diri dari hadapan lawanmu yang mengejarmu? Atau 3 hari sampar di negerimu? Sekarang pertimbangkanlah sungguh-sungguh jawaban apa yang harus kusampaikan kepada dia yang mengutus aku. Jawab Daud kepada Gad, aku merasa sangat susah. Biarlah kita jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab besarlah belas kasihannya. Tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Tuhan pun mendatangkan sampar atas orang Israel dari pagi hari sampai waktu yang ditentukan. Matilah 70.000 orang dari bangsa itu, dari Dan sampai Beersheba. Ketika malaikat mengacungkan tangannya ke arah Yerusalem untuk memusnahkannya, Tuhan menyesal atas malapetaka itu. Lalu ia berfirman kepada malaikat yang sedang memusnahkan bangsa itu, cukup sudah, turunkan tanganmu. Waktu itu malaikat Tuhan berada dekat tempat pengirikan milik Arauna, orang Yebus. Daud berkata kepada Tuhan, ketika ia melihat malaikat yang sedang menulahi bangsa itu, aku sendirilah yang berdosa, aku sendirilah yang bersalah. Tetapi domba-domba ini, apakah yang telah dilakukan mereka? Biarlah kiranya tanganmu menimpa aku dan kaum keluargaku.

Sahabat Scripture Union Indonesia, Alkitab mengajarkan bahwa kita tidak mungkin mengerti tindakan Allah sepenuhnya, karena Ia adalah Allah yang tidak terbatas, sedangkan kita adalah makhluk terbatas dan lemah. Nas hari ini penuh dengan misteri yang tidak dijelaskan. Murka Tuhan menyala terhadap orang Israel, dan Ia mempengaruhi Daud untuk menghitung orang Israel dan Yehuda. Daud kemudian memerintahkan Yoab untuk melakukan sensus. Walaupun pada awalnya Yoab berusaha mencegah Daud, tetapi karena Daud bersikeras, maka akhirnya sensus tetap dilakukan. Namun, setelah itu gundahlah hati Daud, dan ia memohon kepada Allah untuk menyingkirkan kesalahannya. Tetapi Allah mengirim Nabi Gad untuk menyuruh Daud memilih hukuman yang akan dijatuhkan. Apakah 7 tahun kelaparan atau 3 bulan Daud dikejar musuh atau 3 hari sampar di negeri? Daud memilih sampar, dan Tuhan mendatangkan sampar yang mematikan 70 orang. Kita tidak tahu mengapa sensus yang dilakukan Daud itu salah. Mungkin karena Daud sekarang menganggap dirinya hebat. Kita juga tidak diberitahu apa yang menyebabkan Tuhan murka kepada orang Israel. Dalam 3 pilihan yang diberikan kepada Daud, kita bisa menduga Daud tidak akan memilih 7 tahun kelaparan, karena ia pernah mengalami 3 tahun kelaparan. Daud juga tidak akan memilih dikejar musuh, karena ia sudah kenyang dikejar-kejar oleh Saul. Jadi, masuk akal bila Daud memilih 3 hari Allah memberikan sampar. Tetapi lihatlah, apa yang Daud pilih sejalan dengan kehendak Allah, yang memang murka terhadap Israel, sehingga 70 ribu orang Israel mati. Dalam kehidupan ini banyak hal yang kita tidak mengerti, mengapa terjadi seperti ini ataupun itu. Ulangan pasal 29, ayat 29 mengatakan, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Artinya, kita tidak usah mencari tahu, karena itu bukan bagian untuk kita mengerti. Kita hanya perlu menyadari bahwa pada akhirnya semua akan terjadi sesuai apa yang telah Allah tetapkan. Jadi, apapun yang terjadi, kita perlu menerimanya dengan hati bersyukur, walau kita tidak mengerti. Mari kita berdoa. Ya Allah, saat jalan-Mu tersembunyi dari pandangan kami, ajarlah kami tetap percaya bahwa tangan-Mu sedang menenun kebaikan melalui misteri yang belum kami mengerti. Biarlah iman kami berakar pada kesetiaan-Mu, sehingga kami mampu berdiam dengan penuh pengharapan hingga maksud indah-Mu dinyatakan pada waktu-Mu. Di dalam Kristus Yesus, kami berdoa. Amin.

0: Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.
1: Heartliners, apakah kamu lagi mencari arah, kekuatan, dan ketenangan hati di tengah kesibukan hidup ini? Yuk download aplikasi Jalur Hati. Aplikasi yang menyajikan renungan harian, siaran rohani, podcast inspiratif, dan musik yang menenangkan jiwa. Dengan Jalur Hati, kamu bisa lebih dekat dengan Tuhan dari mana saja dan kapan saja. Karena setiap hati punya jalannya dan setiap langkah butuh tuntunannya. Unduh sekarang Jalur Hati gratis di Play Store kamu. Jalur Hati, teman terbaik di jalan hidupmu.
2: Sebuah kehidupan yang mudah bukanlah persiapan yang baik untuk menghadapi kesukaran hidup. Itu sebabnya memohon kekuatan Allah dalam menghadapi kesulitan hidup lebih bijaksana daripada memohon padanya untuk menyikirkan kesulitan itu.

Hello Hardliners. Jalani hari ini dengan semangat yang selalu baru bareng Hardline Radio. Kamu gak cuma dengerin musik yang bikin semangat, tapi juga kisah inspiratif dan topik-topik hangat yang siap menemani sepanjang hari kamu. Ikuti setiap program menarik dari Hardline Radio melalui frekuensi 100,6 FM. Kamu bisa juga dengerin Hardline Radio di mana saja melalui streaming via website www.hardline.co.id atau melalui aplikasi Jalur Hati. Dan jangan lupa follow Instagram @HardlineFM dan TikTok HardlineFM. Juga subscribe YouTube channel Hardline Network untuk mendapatkan update informasi dari Hardline Radio. Yuk dengerin terus 100,6 FM Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Sukacita itu sederhana, kadang muncul lewat hal kecil seperti sapaan hangat atau udara pagi. Namun Heartliner, sumber sukacita yang paling dalam adalah ketika kita tahu Tuhan menjaga kita. Saat kita percaya, hati menjadi lebih tenang dan langkah terasa lebih ringan.

0: Good morning. 100.6 FM.
1: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.
2: Renungan hari ini berjudul Alasan-alasan untuk mengucap syukur bagian 1. Nats Alkitab dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bernafas adalah proses yang rumit. Proses ini membutuhkan ketepatan fisiologis, dan rata-rata orang bernafas sekitar 23.000 kali dalam sehari. Dan sementara kita cenderung bersyukur kepada Tuhan untuk segala hal yang membuat kita tidak dapat bernafas, mungkin kita juga harus bersyukur kepadanya untuk semua nafas kita yang lain. Pada tahun 2000, Pendeta Ed Dobson didiagnosis menderita ALS, penyakit degeneratif yang tidak diketahui penyebabnya atau obatnya. Ia berbagi perjuangannya yang berkelanjutan untuk bersyukur saat hidup dengan kondisi yang tidak dapat disembuhkan. Dobson menulis, "Ada banyak hal yang tidak saya syukuri. Saya tidak bisa lagi mengancingkan kemeja saya. Saya tidak bisa lagi mengenakan jaket tebal atau mengangkat tangan kanan saya di atas kepala saya. Saya tidak bisa lagi menulis atau makan dengan tangan kanan saya. Saya makan dengan tangan kiri saya. Dan sekarang bahkan itu menjadi tantangan. Seiring waktu, tantangan ini akan semakin buruk. Jadi, apa yang harus saya syukuri? Begitu banyak. Tuhan, terima kasih telah membangunkanku pagi ini. Bahwa aku masih membalikan badan di tempat tidur. Bahwa aku masih bisa bangun dari tempat tidur. Bahwa aku masih bisa berjalan ke kamar mandi. Bahwa aku masih bisa menggosok gigiku. Bahwa aku masih bisa sarapan. Bahwa aku masih bisa berpakaian sendiri. Bahwa aku masih bisa menyetir mobilku. Bahwa aku masih bisa berjalan. Terima kasih bahwa aku masih bisa berbicara. Daftarnya masih panjang. Aku telah belajar untuk fokus pada apa yang bisa kulakukan, bukan pada apa yang tidak bisa kulakukan. Aku telah belajar untuk bersyukur atas hal-hal kecil dalam hidup dan atas banyak hal yang masih bisa kulakukan. Apa yang harus Anda syukuri? Mengucap syukurlah dalam segala hal.
1: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

Sukacita bukan berarti hidup tanpa masalah, tapi ketika kita tahu Tuhan selalu pegang kendali, ada damai yang tidak bisa dicuri siapapun. Heartliner, pilih untuk bersyukur hari ini dan lihat bagaimana sukacita Tuhan menguatkan hatimu.

0: Sahabat YSK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle YSK Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanYSK.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle, Yaski Radio.

0: Dengar dan simak Inspiratif Power Ministry, sebuah program pelayanan holistik membangun mindset dan spirit excellences dalam hidup, keluarga, masyarakat, dan pelayanan kita.
1: Shalom, sahabat-sahabat komunitas IPM. Jumpa lagi dengan saya, Yeni Indra, di Seruput Kopi Firman Tuhan dengan renungan yang berjudul Mengapa Yohanes Menulis Injil Lagi? Sebelum Yohanes mengambil penanya, tiga Injil lainnya yaitu Matius, Markus, dan Lukas sudah lebih dahulu beredar luas di kalangan jemaat. Kisah kelahiran Yesus, pelayanannya, mujizat-mujizatnya, pengajarannya, hingga kematian dan kebangkitannya telah dicatat dengan baik. Lalu muncul pertanyaan yang menarik. Mengapa Yohanes masih menulis Injil yang keempat? Bukankah semua peristiwa penting tentang Yesus sudah tersedia? Mengapa perlu satu Injil lagi? Pertanyaan itu ternyata dijawab sendiri oleh Yohanes. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini.

memiliki tujuan yang berbeda. Disinilah letak keunikan Injil Yohanes. Ia tidak berusaha menuliskan semua yang Yesus lakukan. Ia justru memilih beberapa peristiwa tertentu agar pembacanya mengenal siapa Yesus yang sebenarnya. Tujuan akhirnya bukan sekedar menambah catatan sejarah, tetapi membawa setiap orang kepada iman yang hidup di dalam Kristus. Banyak ahli perjanjian baru seperti D.A. Carson, Andreas Kostenberger, Leon Morris, Beryl Tenney, dan Craig Kinner melihat bahwa Injil Yohanes memiliki tujuan teologis yang sangat jelas. Yohanes bukan sekedar menyusun kronologi kehidupan Yesus. Ia sedang mengarahkan mata pembacanya kepada pribadi Yesus. Karena itu Yohanes hampir selalu menyebut mujizat sebagai tanda. Semeion. Mengapa bukan sekedar mujizat? Karena sebuah tanda tidak berhenti pada dirinya sendiri. Tanda selalu menunjukkan kepada sesuatu yang lebih besar. Air berubah menjadi anggur bukan hanya menunjukkan kuasa Yesus mengubah air menjadi anggur. Peristiwa itu menunjuk kepada Yesus sebagai pembawa perjanjian yang baru. Ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, Yohanes tidak ingin kita berhenti kagum pada roti yang berlipat ganda. Ia segera membawa kita kepada perkataan Yesus, "Akulah roti hidup." Ketika Yesus menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, Yohanes mengarahkan perhatian kita kepada perkataan Yesus, "Akulah terang dunia." Demikian pula ketika Lazarus dibangkitkan, fokusnya bukan sekedar seorang mati hidup kembali, melainkan kepada pernyataan Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup." Semakin membaca Injil Yohanes, semakin kita menyadari bahwa mujizat bukanlah tujuan. Mujizat adalah tanda yang menunjukkan kepada pribadi Yesus. Yohanes ingin setiap pembacanya bertanya bukan hanya apa yang Yesus lakukan, tetapi siapa Yesus sebenarnya. Ada satu fakta menarik lagi. Dalam bahasa Yunani, kata benda iman atau pistis tidak muncul satu kali pun di Injil Yohanes. Sebaliknya, kata kerja percaya, pisteo, muncul sekitar 98 kali. Fakta ini telah lama diperhatikan oleh para ahli perjanjian baru. Pesannya sangat indah. Yohanes tidak ingin iman menjadi sebuah konsep yang kita pahami. Ia ingin kita percaya kepada Yesus, percaya kepada firman-Nya, percaya kepada kasih-Nya, percaya pada karakter-Nya, percaya kepada janji-Nya. Iman bukan sekedar sesuatu yang kita miliki di kepala, tetapi hubungan yang terus hidup dengan Kristus. Saya juga belajar sesuatu ketika membaca Injil Yohanes. Selama ini, saya sering membaca Alkitab hanya untuk mengetahui apa yang terjadi. Yohanes mengajak kita melangkah lebih dalam. Setiap selesai membaca satu perikop, cobalah bertanya, apa yang Tuhan sedang nyatakan tentang Yesus melalui bagian ini? Pertanyaan sederhana itu mengubah cara kita membaca Alkitab. Kita tidak lagi sekedar mengumpulkan pengetahuan, tetapi sedang mengenal pribadi yang mengubah
hidup kita.

0: Mungkin itulah sebabnya Injil Yohanes menjadi kitab yang paling sering diberikan kepada orang yang baru percaya, karena tujuan akhirnya bukan membuat kita berkata, "Wah, mujizat Yesus luar biasa," melainkan membawa kita kepada pengakuan Thomas, "Ya Tuhanku dan Allahku." Yohanes 20 ayat 28. Semakin kita mengenal Yesus, semakin kita mempercayainya, dan semakin kita mempercayainya, semakin kita mengalami hidup yang sejati di dalam Dia. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Seruput Kopi Firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
1: Acara ini didukung oleh Komunitas Rumah Roti, HOBC, House of Bread Community, sebuah pelayanan gathering, fellowship, dan pelatihan setiap akhir bulan di minggu terakhir. Untuk informasi dan pelayanan, silakan hubungi nomor telepon dan WA 0818 1762223.

Tidak ada satupun di dunia ini yang dapat diandalkan bagi ketenangan hati manusia. Sebab semuanya yang ada di dunia dapat berubah di dalam sekejap saja. Namun ada tertulis di dalam Mazmur 62 ayat 2 dan 3.

0: Good morning. 100.6 FM.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
2: Enam pertanyaan mengenai kekhawatiran. Bersukalah dalam Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu hasrat hatimu. Serahkanlah jalanmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka Ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 4-5. Beberapa orang menyebutnya sebagai dosa yang bisa diterima di kalangan orang percaya, karena hampir semua orang melakukannya. Namun, jarang ada yang menyebutnya apa adanya dosa. Lalu apa kesalahan yang bisa dikatakan dapat diterima? Yaitu kekhawatiran. Kita sering mengabaikannya dan membenarkan diri. Saya tidak bisa menahan diri, inilah diri saya. Lagi pula, kita sering berpikir bahwa ada perbedaan besar antara kecemasan dan kekhawatiran yang dibenarkan dan kekhawatiran yang nyata. Mungkin benar, tetapi saya pribadi sering tidak bisa memastikan kapan saya sudah melewati batas itu dan membiarkan waktu tidur saya direnggut saat saya bergumul dengan masalah-masalah ketika saya berdoa tentang itu, tetapi juga mengkhawatirkannya. Jika Anda bergumul dengan permasalahan ini, izinkan saya memberikan sebuah daftar pertanyaan yang perlu Anda renungkan. Pertanyaan pertama, apakah saya sudah berdoa mengenai situasi ini sambil bersyukur kepada Allah bahwa Ia lebih besar daripada masalah saya? Corrie ten Boom adalah seorang wanita yang dalam pengalaman perangnya memiliki banyak alasan untuk khawatir. Seperti, akankah saya selamat keluar dari Camp Ravensbrück, yaitu camp khusus wanita milik Nazi yang menahan penentang rezim Nazi? Dalam bukunya Each New Day, Corrie menulis, ketika saya khawatir, saya pergi ke cermin dan berkata kepada diri saya, masalah yang saya khawatirkan ini sudah tidak ada solusinya. Ini bahkan terlalu sulit bagi Yesus Kristus untuk menanganinya. Setelah saya berkata begitu, saya tersenyum dan saya merasa malu. Pertanyaan kedua, apakah saya membiarkan kekhawatiran ini mencekik firman Allah di hati saya? Dalam perumpamaan mengenai penabur dan benih, Yesus berkata bahwa kekhawatiran hidup menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Markus 4 ayat 19. Kekhawatiran menjadi tuan atas hidup kita, membuat kita melupakan apa yang telah Allah janjikan, bahwa Ia akan menepati firman-Nya pada waktunya. Pertanyaan ketiga, apakah saya sungguh percaya bahwa Allah mengendalikan hidup saya? Atau saya yang hidup dengan rasa aman yang palsu? Tindakan kita yang sebenarnya menjawab pertanyaan itu. Mark Twain, seorang penulis yang tidak dikenal religius, pernah menulis, saya sudah tua dan telah mengalami banyak masalah, tetapi sebagian besar tidak pernah terjadi. Sebagai anak-anak Allah, kita bisa hidup dengan keyakinan bahwa Allah sanggup menyelamatkan kita dari situasi tertentu atau menghadapinya, semuanya sesuai dengan kehendak-Nya. Namun dalam kedua situasi itu, Ia tetap bersama kita tidak peduli apa yang terjadi sehingga dapat hidup tanpa kekhawatiran. Pertanyaan keempat, akankah kekhawatiran ini menghilang jika saya meluangkan waktu untuk duduk di kaki Yesus seperti Maria? Luangkan waktu untuk membaca kisah yang berada di Lukas 10, dan perhatikan nasihat Yesus kepada Martha yang berkata, Martha, Martha, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal, tetapi hanya satu saja yang perlu. Lukas 10 ayat 41, dan satu hal itu adalah berada di dalam hadirat-Nya. Masukkan nama Anda di situ dan dengarkanlah Ia berkata, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal, tetapi berada di dalam hadirat-Ku adalah jawabannya. Pertanyaan kelima, sudahkah saya dengan kehendak saya sendiri meletakkan kekhawatiran ini di kaki-Nya yang berkata, Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28. Pertanyaan ke-6. Apakah yang membuat saya khawatir benar-benar layak untuk dipikirkan sampai sepanjang masa? Yang terakhir. Benar, hampir semua orang telah melakukannya, tetapi apa yang bisa dilakukan? Kenali kekhawatiran apa adanya. Dosa. Mengakulah dan berhenti melakukannya. Kenali kekhawatiranmu dan ceritakan kepadanya mengenai itu. Biarkanlah ia mengetahui apa yang Anda rasakan sekaligus yang Anda khawatirkan. Lalu berdoalah. Belajarlah untuk menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Matikan lampu dan biarkan dia berjaga di malam hari.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000, 0819-269-1000, lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guidelines Ministry. Tuhan Yesus memberkati Anda.

0: Good morning, 100.6 FM.
1: Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Tetapi siapa berliku-liku jalannya, akan diketahui. Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan, dan segala langkah orang diawasinya. Saudara pendengar, kita jumpa dalam acara Dia Buka Jalan, sebuah program pengajaran firman Tuhan yang akan menyegarkan dan membuka pandangan Anda tentang jalan yang Tuhan tawarkan bersama Dr. Michael. Selamat mengikuti.
2: Saudara pendengar, dalam pertemuan yang lalu Dr. Michael menjelaskan bahwa setiap orang percaya bertanggung jawab terhadap semua berkat yang telah ia terima. Respon Anda terhadap berkat itu akan menunjukkan siapa diri Anda yang sesungguhnya. Berkat-berkat yang Allah berikan kepada Anda bukan hanya untuk Anda nikmati sendiri saja, tetapi dalam rangka untuk memancarkan kemuliaan Tuhan. Melalui berkat-berkat Allah, Anda perlu membawa orang lain untuk datang kepada Tuhan. Dalam pertemuan kali ini, Dr. Michael akan menjelaskan bagaimanakah caranya menyiapkan akal budi, menjadi tenang, dan menguasai diri. Seharusnya sikap ini selalu nampak pada orang percaya yang bersyukur atas berkat-berkat Tuhan yang telah dia terima.